0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: Menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
4: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu? Berarti.
3: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. 2026. Menurut Destri, penilaian positif SNP terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat SNP masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan SNP menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari SNP juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari SNP terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi SNP adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
9: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
9: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis versus global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional.

0: Hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
1: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
0: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
2: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
0: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Q&A. Thank you.
4: Thank you very much.
5: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk

0: depan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Keras sekali jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama. Satu

0: 2-1.
1: Kali ini Messi angkat bang, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
2: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

demikian tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya Anda masih bersama kami dan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Pagi untuk hari ini Kamis 16 Juli 2026 pendengar. Di musik dan informasi pagi hari ini ya, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda, menemani Anda untuk mengawal aktivitas di pagi hari yang cerah ini pendengar.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7:36 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2026, bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Gita. Silakan, Gita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Pada pagi hari ini udara kabur hingga cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti. Untuk malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Kuantan Siningi, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Dini hari, udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Riau, terutama siang atau sore dan malam hari hingga dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 sampai 100%. Angin cenderung bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 236 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 28 titik, yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 12 titik, Rokan Hulu 3 titik, Kuantan Siningi 3 titik, Pelalawan 3 titik, Siak 3 titik, Kampar 2 titik, Indragiri Hilir 1 titik, dan Kota Pekanbaru 1 titik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriaubmkg.go.id, Instagram @infobmkgriau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gita untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Ya deh. Semangat.
4: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
5: Buka Salak segampang ini masih ada juga yang enggak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
6: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
5: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
6: Bukalah. Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
5: Aduh, Mia, gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang, makan salak sekalian sama kulit arinya.
6: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
5: Apaan?
6: Salakku mencintai kekasih orang lain.
5: Iya, malah curhat.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya sapa Anda, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar ya. Dan saya informasikan juga untuk Anda, nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Dengan topik yang akan kita bahas pendengar pada pagi hari ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan nanti akan hadir sebagai narasumber pada pagi hari ini adalah Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, Dr. Haji Idrus SAG MAG, dan juga Ketua Koperasi Kometa Hajah Elwi SPD. Untuk Anda pendengar nanti ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
2: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, tahukah Anda bahwa koperasi bukan sekedar tempat untuk menabung ataupun juga meminjam uang, tapi koperasi adalah wadah bagi masyarakat untuk bisa bekerja sama meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui semangat kebersamaan dan juga gotong royong. Dan di dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengambil sebuah keputusan. Keuntungan yang diperoleh juga dibagikan secara adil melalui sisa hasil usaha atau SHU, ya, sesuai dengan partisipasi masing-masing anggota. Dan saat ini pendengar, koperasi terus berkembang, tidak hanya di bidang simpan pinjam, tetapi juga bergerak di sektor pertanian, perdagangan, perikanan, jasa, hingga koperasi digital yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan lebih mudah dan cepat. Jadi mari kita dukung kemajuan koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat, karena dengan bergabung dan juga berpartisipasi aktif dalam koperasi, kita tidak hanya membangun usaha bersama, tetapi juga dapat memperkuat perekonomian bangsa. Dan pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda semua, ya, selanjutnya nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dialog Riau Menyapa dengan topik pada pagi hari ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Nah, narasumber yang akan hadir pada pagi hari ini, pendengar, Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Idrus SAG MAG, dan juga Ketua Koperasi Komerta, Ibu Hajah Elwi SPD. Untuk Anda nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa, pendengar, Anda dapat bergabung di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan nanti juga program Riau Menyapa disiarkan melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru dan melalui akun resmi sosial media TikTok kami, pendengar. Untuk itu, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda semua pendengar pada pagi hari ini? Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap aktivitas, dan juga semangat untuk dapat terus berkarya. Dan pada pagi hari ini, saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga sekaligus solusi dari berbagai persoalan dan juga perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Pendengar, tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini sangat menarik, yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan sebagaimana kita ketahui, koperasi bukan sekedar lembaga ekonomi, tetapi merupakan wadah gotong royong yang memang sudah menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa. Jadi di tengah tantangan ekonomi saat ini, pendengar, koperasi diharapkan semakin modern, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dan pastinya saat ini pemerintah juga terus mendorong transformasi koperasi agar semakin sehat, produktif, dan juga mampu bersaing di era digital. Dan untuk membahas tema pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Hajah Elwi SPD, Ketua Koperasi Komerta. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi bagi semuanya.
1: Apa kabarnya Ibu pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sangat baik. Bersyukur nih kita sudah sampai di RRI.
1: Baik, luar biasa ya. Dan saat ini kami juga masih menunggu kehadiran Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, Dr. Haji Idrus SAG MAG, yang akan ikut menjadi narasumber pada Dialog Interaktif Riau Menyapa pada pagi hari ini. Semoga beliau bisa segera sampai di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, mungkin sebelum kita mulai, pendengar, kami juga ingin mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi melalui telepon di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Jadi mungkin kita perkenalan terlebih dahulu bersama dengan Ibu Elwi ya, sebagai Ketua Koperasi Komerta, pendengar. Nah, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Ibu mengenai Koperasi Komerta ini. Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih para penggiat koperasi di Kota Pekanbaru atau di mana saja berada. Diperkenalkan saya Ibu Elwi, Ketua Koperasi Komerta Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Koperasi Komerta itu singkatan dari Koperasi Konsumen Rejo Sari Tenayan Raya yang berdiri sejak 12 April 1988 dengan modal hanya Rp94.500 dengan jumlah anggota pada waktu itu 18 orang dengan pinjaman Rp20.000 dan berbadan hukum pada tanggal 30 Maret 1999. Ya. Alhamdulillah sekarang aset kami sudah mencapai di atas 11 miliar dan pinjaman maksimum itu sudah diberikan 600 juta. Nah, itu.
1: Oke. Berarti dari tahun 1988 sampai ke 2026 ya Ibu ya, modal yang terkumpul sudah sampai 11 miliar rupiah untuk kesejahteraan anggotanya juga gitu ya Bu. Tapi awal mula berdirinya mungkin, apa yang memang melatar belakangi hadirnya koperasi ini? Sementara mungkin masih ada nih pilihan koperasi lain di luar ya, kenapa memutuskan untuk membuat koperasi sendiri?
2: Ya, terima kasih sekali. Pada awal tahun 2088 itu saya bertempat tinggal namanya di Kelurahan Bambu Kuning, ya, Bambu Kuning, Kecamatan Tenan Raya. Pada waktu itu kita melihat ekonomi sangat sulit sekali pada zaman itu. Kemudian kami dari ibu-ibu PKK mempunyai kegiatan ada dasawisma, berkebun, Kemudian timbul ide. Kebetulan di tempat kami itu ada sekolahan, ada SD, ada SMP, dan ada SMA. Kemudian juga banyak warung-warung yang ada di sekitar itu. Akhirnya kita ajak ibu-ibu PKK yang 18 orang itu, bagaimana kalau kita mendirikan koperasi dan ibu-ibu harus belajar meningkatkan pendapatan keluarga sesuai dengan PKK kita. Dan ibu-ibu itu diajak di zaman itu untuk jualan, bikin kue, jual es, jual sayur, pokoknya apa yang bisa mereka kembangkan. Nah, itulah maka timbul hasrat untuk membangun koperasi yang simpan pinjam. Nah, dikumpulkan pada waktu itu anggota dengan simpanan pokok Rp5.000, simpanan wajib hanya Rp250. Maka terkumpullah dana Rp94.500. Nah, dibagikan pada anggota 5 orang pada waktu itu, ada yang dapat 24 orang Rp20.000 dan ada yang dapat Rp14.000 satu orang. Dan itu setiap bulan dikembalikan. Dan alhamdulillah berkat keyakinan kemudian binaan kepada anggota yang selalu kita bina setiap bulan tentang makna berkooperasi, manfaat berkooperasi, kemudian bagaimana azas berkooperasi, menumbuhkan rasa setia kawan di kooperasi, itu kita bina setiap bulan. Alhamdulillah anggota itu semakin hari semakin meningkat, makanya baru 11 tahun sesudah itu, baru kita bisa mendaftarkannya menjadi berbadan hukum di 30 Maret 99.
1: Oke, berarti kurang lebih setelah 11 ya, tahun
2: gitu ya, 11 tahun.
1: Baru kita resmikan berbadan hukum ya, seperti
2: berbadan
1: itu
2: hukum.
1: Ya. Ya, tapi mungkin menurut pendapat Ibu Elwi sendiri, seberapa penting sebenarnya peran koperasi di tengah perekonomian saat ini, Bu?
2: Kalau menurut saya, koperasi itu kalau dibina itu luar biasa, sangat mempunyai peranan penting sekali. Kenapa? Karena kita misalnya masyarakat yang tidak punya aset, yang tak punya untuk mau buka usaha, mau minjam menggunakan dana ke bank, itu kan mereka gak bisa ya. Nah, tapi dengan berkooperasi, karena kooperasi itu, gerakan kooperasi itu adalah digerakkan sesuai dengan prinsip kooperasi dan berdasarkan atas azas kekeluargaan. Jadi di kooperasi ini kita mengembang kekeluargaan yang luar biasa. Nah, jadi mereka di Komerta contohnya, kalau mereka buka usaha, sekarang mereka tinggal gampang, Bu, buka usaha ini butuh modal sekian. Ya dengan gampang mereka tinggal boleh ngambil duit. Dengan catatan di koperasi Komerta itu kita punya syarat supaya mereka itu selalu dapat pinjaman, itu tidak boleh adanya rapor merah. Jadi kalau kita kan lebih utama ke simpan pinjam ya, tetapi anggotanya kita bina berusaha. Di sini ada dua yang dimiliki oleh Koperasi Rejo Sari untuk mendisiplinkan anggota, itu ada dua. Pertama tentang keanggotaan. Keanggotaan kan itu ada sukarela. Di prinsip koperasi dinyatakan anggota koperasi itu sukarela. Nah, sukarela dari Komerta itu kalau keluar sukarela itu boleh keluar, boleh masuk. Kalau Komerta menciptakan bagaimana supaya anggota itu tidak ingin keluar. Nah, kami ciptakan kenyamanan, kesenangan mereka di dalam koperasi. Akhirnya saya itu memanjakanlah anggota saya itu dalam segala kebutuhan yang ia minta kita beri sepanjang mereka tidak kena rapor merah. Itu untuk misalnya untuk pendidikan anak, sekolah, untuk menantu, kemudian untuk membangun rumah, beli Honda, bahkan beli mobil, kita sudah siapkan dananya. Jadi mereka tidak lagi menggunakan kredit di luar sana. Nah, dengan modal yang kita miliki. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kok Rejo Sari bisa? Sementara pokok kami sampai hari ini ya Rp10.000. Dan simpanan wajibnya masih Rp10.000. Jumlah anggota 295 orang. Dan pinjaman maksimum kami tadi sudah katakan sudah mencapai Rp600 juta. kok bisa sih Rejo Sari itu suatu hal ini yang gak mungkin dicapai gitu. Kalau kita berpikir secara logika, kok bisa sih? Gak mungkin. Nah, kebetulan kami dalam menuju prinsip koperasi berikutnya yaitu kemandirian. Koperasi itu harus mampu mandiri. Nah, kami untuk mewujudkan kemandirian itu, kami menggunakan modal pihak ketiga, yaitu dari pemerintah. Mulai kami berbadan hukum 1999 di Maret, tahun 2020 saya sudah mulai berhutang kepada negara melalui APBN. Sampai hutang itu berlanjut sampai ke tahun 2024. Alhamdulillah di tahun 2025 koperasi Komerta bebas dari hutang. Tak lagi punya hutang. Karena kami sudah merasa mandiri, sudah punya modal. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kok bisa modalnya menumpuk? Nah, kami ada suatu kebijakan kami, dan koperasi lain ini gak punya. Termasuk di Indonesia, di Pekanbaru aja gak punya. Ya, jadi di mana SHU anggota setiap tahun dibagikan, tapi tidak boleh dibawa pulang.
1: Oke, berarti diapain?
2: Nah, artinya kita mufakati SHU itu dipindahkan menjadi simpanan, namanya simpanan khusus anggota. Dan itu boleh diambil waktu mereka keluar jadi anggota. Sehingga tambahan modal kami setiap tahun itu 80% dari SHU. Inilah yang membuat koperasi kami itu semakin kuat, semakin tangguh gitu, semakin mandiri. Yeah. Demikian ya.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali pendengar ya perputaran dana anggota koperasi ini ya. Jadi memang ada sistem-sistem tertentu yang diterapkan oleh koperasi Komerta ini sehingga ya kesejahteraan dari anggotanya semakin meningkat ya dalam waktu yang cukup signifikan. Tadi ya, dari 2020 saja sudah bisa melunasi hutang kepada negara tadi di tahun 2024 ya itu Ibu ya. Wah, luar biasa sekali pendengar. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini di program Dialog Interaktif Riau Menyapa, kita sapa dulu kehadiran Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Idrus SAG MAG. Selamat pagi Bapak.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bapak pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di Studio Pro 1 pada kesempatan pagi hari ini.
3: Iya.
1: Ya, baik. Tadi kita sudah sempat berbincang Bapak dengan Ibu Elwi ya terkait dengan koperasi Komerta yang sudah dibangun sejauh ini sejak dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2026 ini. Tapi mungkin Bapak, kita melihat kondisi perkembangan koperasi di Kota Pekanbaru saat ini. Nah, ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan gambarannya sedikit.
3: Ya, baik. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru koperasi, perkembangan koperasi cukup luar biasa. Terutama koperasi Komerta Rejo Sari yang koperasi ini cukup menjadi percontohan untuk di Provinsi Riau. Kemudian ada lagi koperasi-koperasi yang ada di Kota Pekanbaru ini yang levelnya udah level nasional seperti KKMC. Yang koperasi ini modal usahanya udah ya hampir 1T lah ya. Dan banyak lagi koperasi yang cukup membanggakan bagi kita di Kota Pekanbaru. Tapi di akhir-akhir ini kita juga menggalakkan koperasi

0: untuk koperasi Kelurahan Merah Putih itu sudah mulai berdatangan. Di antaranya ada rak-rak ataupun telase untuk koperasi Kelurahan Merah Putih, kemudian ada kendaraan roda 3 yang masing-masing koperasi itu ada 2, dan itu juga sudah mulai datang. Jadi ini perkembangan koperasi di Kota Pekanbaru, baik koperasi konvensional yang dulunya sudah mulai berdiri di Kota Pekanbaru, sampai koperasi Kelurahan Merah Putih yang merupakan ini adalah program strategi nasional, alhamdulillah sudah nampak kemajuan di Kota Pekanbaru.
1: Untuk koperasi Merah Putih sendiri ini ada di mana saja Pak untuk saat ini, yang sudah progresnya sudah berjalan?
0: Ya, jadi ini tersebar ini Bu. Ini ada 8, itu ada di Bukit Raya 1 ya, di daerah Kelurahan Tangkarang Labuai, ada di Kecamatan 50, ada Kecamatan Rumbai Barat, ada di Kecamatan Rumbai, ada di Kecamatan Bina Widya, dan juga ada di Kecamatan Tenayan Raya. Jadi ini ada 8 yang sudah 100% penyelesaian pembangunan koperasinya.
1: Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara mungkin mengenai koperasi konvensional dengan koperasi Merah Putih sendiri Pak, ini sebenarnya ada perbedaan sistem kah, atau mungkin ada perbedaan dari sisi prioritasnya, atau sebenarnya koperasi Merah Putih dan konvensional mungkin seperti Kometa ini sebenarnya koperasi yang sama seperti itu?
0: Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda, mulai dari tata cara pendirian segala macam ya. Namun khusus untuk koperasi Kelurahan Merah Putih itu ataupun KKMP itu, ini adalah sebagai supporting ataupun sebagai distributor bagi pelaku UMKM. Jadi kedepannya koperasi Kelurahan Merah Putih itu dia tidak bisa enggak langsung menyalurkan produk-produknya itu ke masyarakat, tetapi dia adalah menyalurkan atau menjual produknya itu kepada pelaku-pelaku UMKM yang ada di kelurahan itu, sehingga pelaku UMKM ini terbantu dan harga juga bisa ditekan melalui koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Karena memang pelaku-pelaku UMKM yang akan menjual produk ke masyarakat, dia mengambil langsung produk itu ke koperasi, dan koperasi tentu diharapkan tidak menjual terlalu tinggi kepada pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM menjual ke masyarakat juga bisa ditekan harganya. Nah, sementara koperasi konvensional biasa dia bisa langsung ke masyarakat.
1: Oke, berarti untuk segmentasinya ya Bapak ya?
0: Ya, dia sebagai distributor ataupun supporting bagi pelaku UMKM.
1: Oke, baik. Baik, baik pendengar, untuk Anda semua pada kesempatan pagi hari ini kami ajak kembali untuk dapat bergabung bersama kami, berpartisipasi pendengar dalam dialog interaktif Rio Menyapa melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita terima penelpon terlebih dahulu Bapak sebelum kita lanjutkan ya untuk program dialog interaktif Riau Menyapa. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Dini Oktariani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dedi Labersa.
1: Pak Dedi di Labersa. Silakan Pak Dedi, apa yang ingin disampaikan?
2: Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Bapak Ibu narasumber, saya mau tanya masalah koperasi Merah Putih ini yang di tempat saya ini di Kelurahan ARD ini di Kecamatan Bukit Raya ini. Rupanya ketika launching aja, setelah launching mereka nggak buka-buka lagi. Entah apa masalahnya, saya nggak tahu. Kita mau menabung aja nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan lagi. Nah, jadi maksud saya, gimana koperasi ini bisa berjalan dengan sebagaimana sebagaimana layak dan semestinya. Kayaknya gitu aja sih Bapak Ibu-ibu dari sumber. Yeah. Terima kasih Dini Oktariani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dedi di Labersa, dan kita terima satu penelpon kembali sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Dedi tadi. Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Iya Bapak.
4: Oh, thanks.

0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Ujang, apa kabar?
0: Iya, Pak Ujang, apa yang ingin disampaikan Pak Ujang?
1: Dulu ada nama KUD.
0: Iya.
1: Di atas KUD Ibu Kut. Apa bedanya KUD dengan Koperasi Merah Putih?
0: Iya.
1: Kemudian ada orang-orang tertentu mengatasnamakan koperasi. Bunganya sangat tinggi.
0: Iya.
1: Bagaimana dinas koperasi membatas itu?
0: Iya, baik.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Ujang. Baik, tadi ada Pak Deddy di laber saya. Mungkin ini berkaitan dengan operasional Koperasi Merah Putih ini ya Bapak ya. Mungkin ya. Ini kepada Pak Kadis kita bertanya. Sebenarnya dalam operasionalnya seperti apa? Mungkin bangunan memang sudah berdiri saat ini, sudah dipersiapkan dan segala sarana dan prasarana mungkin sudah benar-benar hampir 100% ya Bapak ya. Tapi ketika mungkin masyarakat melihat gedungnya kelihatan sepi, apakah operasionalnya sebenarnya sudah berjalan atau bagaimana sistemnya Bapak?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Deddy. Jadi berbicara tentang masalah koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya Kelurahan Air Dingin, ini memang salah satu koperasi Kelurahan Merah Putih yang perkembangan usahanya patut dicontoh sebenarnya. Saya tidak tahu juga apakah Pak Deddy ini tidak sampai turun ke sana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas usaha mereka jalan. Kita kan punya grup, grupnya jalan. Kemudian kalau untuk berjualan langsung kepada masyarakat, memang tujuan koperasi Kelurahan Merah Putih itu tidak itu. Dia ini adalah sebagai supporting kepada pelaku UMKM. Umpamanya ada pelaku usaha yang ada di daerah itu, dia itu adalah mensupport barang untuk pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM yang mengecer ke masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga tidak akan merasakan langsung, tapi dia adalah mensupport ke pelaku UMKM. Nah, jadi pelaku-pelaku UMKM lah yang ininya ke masyarakat langsung. Tapi kalau seandainya koperasi Kelurahan Merah Putih itu langsung dia menjual produk dan barang-barangnya itu ke masyarakat, tentunya pelaku-pelaku UMKM yang ada di kelurahan tersebut itu akan merasa tersaingi dan mati, sehingga jadi masalah baru lagi gara-gara kehadiran KKMP, pelaku UMKM mati. Nah, jadi ini mungkin, tapi nanti akan saya cek lagi lah, ya kan. Jadi terima kasih kepada Pak Deddy yang cukup tinggi perhatiannya kepada KKMP khususnya di Kelurahan Air Dingin itu.
0: Oke, baik. Berarti sebenarnya mungkin yang harus dipahami masyarakat terlebih dahulu ini fungsi koperasinya. Karena memang segmentasinya tadi berbeda. Kalau misalnya koperasi konvensional memang ditujukan langsung ke individunya.
2: Nah, itu dia.
0: Nah, sementara kalau untuk koperasi Merah Putih ini kita lebih kepada untuk mengembangkan UMKM.
2: Yeah.
0: Jadi biar UMKM-nya pun juga semakin berkembang seperti itu ya Bapak.
2: Iya,
0: yeah,
2: iya. Yeah.
0: Oke, baik. Mungkin kita jeda sejenak Bapak dan Ibu. Iya, nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya. Pendengar masih di program Dialog Interaktif Riau Menyapa.
3: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
6: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa, saya jeda sejenak, pendengar, untuk kita simak laporan apel gelar pasukan pengamanan Riau Bayangkararan 2026 di halaman kantor Gubernur Riau bersama rekan kami Santi Yunas. Silakan Santi.
1: Kita jaga dan kita. Nah, ini pesan kita sama
0: Santi.
2: Tari. Saat ini saya berada di halaman kantor Gubernur Riau, mana pada pagi hari ini Polda Riau dan Polres Pekanbaru menggelar apel pasukan pengamanan Riau Bayangkararan 2026, yang mana pada pagi hari ini seluruh personil kepolisian dari Rentor Pekanbaru, Polda Riau, Polres Pelalawan, dari dinas terkait, ada seperti dinas lingkungan hidup, kemudian juga Satpol PP, Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Kebersihan, dan juga ISO dari penyelenggara acara Riau Bayangkararan dikumpulkan pada hari ini untuk menggelar apel yang dipimpin langsung oleh Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Imo Haryanto. Seperti diketahui, Riau Bayangkararan 2026 merupakan event lari terbesar di Sumatera yang digelar oleh Polda Riau setiap tahunnya. Untuk tahun ini dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 yang direncanakan akan dilepas oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan untuk saat ini pun apel tadi sebelum amanat dari Karo Ops dilakukan pengecekan personil untuk memastikan bahwa personil bersiaga menyambut para pelari yang hadir di event lari Riau Bayangkararan 2026. Memang sebanyak 15.000 peserta ini akan meramaikan event ini, bukan hanya dari peserta lokal, nasional, tetapi juga internasional, pelari-pelari dari Prancis, Kenya, dan juga negara-negara lain ikut meramaikan event ini. Sehingga dari pihak kepolisian memastikan seluruh personil, baik itu juga peralatan yang akan disiapkan ini benar-benar bisa mampu melaksanakan ataupun bersiaga menyambut kedatangan para pelari dan juga event di hari H pada hari Minggu ini. Dan untuk itu berbagai kesiapan seperti apel ini dan juga akan ada beberapa titik buat jalan yang akan ditutup oleh pihak kepolisian selama event hari tersebut. Ada 3 kategori, yakni 21K, kemudian 10K, dan juga 5K. Dan memang ini ada beberapa titik yang dilewati oleh para pelari, sehingga pada hari Minggu ada dilaksanakannya rekayasa arus lalu lintas agar pelaksanaan ini dapat berjalan aman dan lancar, yang dipusatkan di halaman Mako Polda Riau di Jalan Patimura, Kota Pekanbaru. Demikian tadi informasi yang dapat saya laporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Riau. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Santi untuk laporan Anda. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk pagi hari ini. Dan tadi di segmen pertama ya, kita sudah mendapatkan gambaran ya mengenai baik itu kooperasi Komerta ataupun juga kooperasi Merah Putih, yang mana saat ini memang menjadi program utama dari pemerintah ya. Dan tadi juga sempat ada pertanyaan juga ya dari Pak Ujang ya, Bapak Ibu, yang menanyakan mengenai KUD, karena pada masa lalu mungkin ada KUD, kooperasi unit desa ya, dan saat ini apakah dia berbeda dengan kooperasi yang ada saat ini. Dan kemudian juga beliau menanyakan mengenai bunga kooperasi, katanya ada kooperasi yang mungkin memberikan bunga yang cukup tinggi ya. Nanti mungkin bisa dibantu jawab Bapak Ibu sebenarnya untuk mengenai bunga koperasi, siapa yang menentukan dan apakah ada mungkin batasan minimum atau maksimal berapa besar bunga yang diberikan oleh koperasi untuk anggotanya. Nah, mungkin siapa yang bisa bantu menjawab, apakah Ibu Elwi atau Bu Bapak Idris? Oke, silakan Bu Elwi.
3: Terima kasih Pak Ujang. Itu menyangkut mengenai bunga koperasi. Nah, mengenai bunga koperasi, itu ditetapkan melalui rapat anggota tahunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi tersebut. Jadi ditentukan oleh seluruh anggota. Inilah, jadi seberapanya tentu tergantung juga kepada koperasinya. Apakah koperasi itu menggunakan dana sendiri atau koperasi itu juga menggunakan dana pihak ketiga. Nah, contoh kalau kita kembali kepada Komerta, itu jasanya sangat kecil dibanding yang lain ya, cuma 1,3%. Nah, ada juga koperasi itu yang jasanya 2%, ada juga yang 1,5%, dan itu semuanya tergantung kepada musyawarah di rapat anggota tahunan. Demikian Pak Ujang.
0: Oke, karena memang pemegang hak tertingginya, kekuasaan tertinggi ketika koperasi didirikan itu anggotanya, keputusannya ada di anggotanya seperti
3: iya,
0: itu. Ya, baik Pak Idris, ada yang ingin ditambahkan?
4: Ya baik, terima kasih Bu Haja Elwi SPD juga sudah menjawab. Memang tidak perlu saya ulang lagi untuk menentukan berapa bunganya itu. Ya itu tergantung kepada rapat anggota di saat rapat. Nah tapi mungkin apa yang dipertanyakan oleh Pak Ujang ini mungkin berkenaan dengan yang mengaku-ngaku koperasi yang ada di pasar lah mungkin ya kan. Ada istilahnya bank 46 ya kan, dipinjam 4 bayar 6, bisa jadi ini. Nah jadi kalau ini yang terjadi, ada yang mengaku-ngaku itu koperasi, itu saya pastikan itu tidaklah benar. Karena memang pendirian koperasi itu ya ada aturan dan ada syaratnya. Tapi kalau yang ngaku-ngaku dia adalah koperasi yang memberikan pinjaman kepada para pedagang yang ada di pasar, menurut saya itu tidaklah benar. Nah, tapi usaha kita ini apa yang ditanyakan oleh beliau, oleh Pak Ujang tadi, apa usaha pemerintah atau apa usaha dinas koperasi untuk menghilangkan yang ini? Kita punya program ya, pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Bapak Haji Agung Nugroho dan Bapak Haji Markarius Anwar ini, bahwa ada namanya program subsidi bunga. Nah, program subsidi bunga ini itu bagi pedagang, bagi pelaku UMKM yang mau minjam ya. Ini kita lakukan survei dulu, layak atau tidaknya kita menentukan, kita berikan pinjaman. Nah, di saat dia meminjam ini, apapun bunganya itu ditanggung oleh dinas koperasi atau pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga pelaku UMKM ataupun pedagang itu dia hanya membayar cicilan dari besaran hutangnya saja, sedangkan bunganya ditanggung oleh pemerintah. Ini alhamdulillah setiap tahun program ini habis semua ya, anggaran kita yang kita siapkan untuk itu ya, semuanya dipergunakanlah oleh pelaku-pelaku UMKM ataupun oleh pedagang. Ini mungkin langkah. Yang kedua, kita juga melakukan pembinaan ya, dan bahkan kemarin ini kita ingin bentuk satgas. Kalau sempat terjadi juga lagi yang seperti itu, nah kita tak segan-segan ini melakukan tindakan hukum, karena memang sangat merugikan para pedagang ataupun pelaku UMKM yang ada di pasar itu, karena terlalu tinggilah bunganya. Nah kemudian ada lagi satu tadi pertanyaan dari Pak Ujang ini dengan kehadirannya KKMP gimana KUD, kan begitu ya. Nah memang dulu sewaktu saya masih kecil ini kedengaran oleh saya bahwa ada KUD, tapi KUD ini kan pada umumnya di daerah, bukan di Kota Pekanbaru, bukan di kota ya. Yang kalau di kelurahan mungkin ada program-program lain dulu mungkin ya, tapi untuk KUD ini saya pernah hadir juga dalam rapat KUD itu di daerah Rumbai, di daerah Rumbai sana, di daerah Rumbai Muara Pajar Barat kalau tak salah. Ini berkembang juga KUD mereka. Nah namun cara mainnya juga saya tengok agak beda lagi dengan koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, kalau koperasi Merah Putih ini memang supporting untuk pelaku UMKM ya kan. Tapi kalau KUD itu ya dia bisa langsung berjual ke ininya, kemudian KUD yang ada di ke desa itu dulunya itu dia bisa ada simpan pinjam. Sementara KKMP ini ataupun koperasi kelurahan Merah Putih itu dia program simpan pinjam itu tidak ada. Karena kita mengajukan oleh pengurus itu mengajukan untuk modal usaha itu yang dikasih oleh PT Agrina seumpamanya itu berupa barang bukan berupa uang. Jadi program untuk simpan pinjam di KKMP tidak ada, KUD ada. Jadi ini mungkin perbedaannya salah satu. Itu saja barangkali Pak Ujang.
0: Oke, berarti kalau dari koperasi Merah Putih ini dia memang dalam bentuk barang. Berarti dari koperasi membelanjakan apa kebutuhan dari si UMKM tadi ya Pak ya?
4: Iya, itu dia. Jadi kita bikin proposal pengurus koperasinya apa yang dibutuhkan. Umpamanya kita butuh beras, jadi beras yang dikasih, bukan duit yang diinikan oleh PT Agrina. Nah, berapa kebutuhannya dalam satu bulan, nah sebanyak itu yang dikirim.
0: Oke, berarti ini memang ada peputarannya juga ya Pak ya, UMKM yang maju terus pelaku usaha lain yang membutuhkan apa ya produknya ada ikut juga berkembang.
4: Iya, dan di samping itu masyarakat akan bisa tidak akan ada pelaku UMKM yang sembarang saja menaikkan harga barangnya. Itu bisa dikontrol, diawasi oleh koperasi Kelurahan Merah Putih. Karena dia ngambil barangnya ke koperasi tadi, jadi kita bisa tetapkan harga sehingga masyarakat itu akan lebih nyaman lah. Karena kita bisa melalui koperasi menstabilkan harga barang di tengah-tengah masyarakat.
0: Oke, harga produksi bisa ditekan, akhirnya untuk harga yang dijual pun kita bisa lebih menyesuaikan masyarakat lagi juga gitu ya Pak ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, berarti memang dari masyarakat untuk masyarakat juga gitu.
4: Iya, iya.
0: Oke, baik. Tapi kalau mungkin kita berbicara untuk tantangan koperasi di era digital saat ini, mungkin dari Pak Idrus sendiri melihatnya seperti apa? Dari Bu Elwi sendiri melihatnya seperti apa sebagai ketua koperasi juga? Apa tantangan koperasi saat ini?
4: Ya, silakan Ibu aja.
3: Terima kasih. Kalau kita melihat tantangan koperasi di era digital sekarang, kebetulan saya itu kan bergerak di unit simpan pinjam lebih fokus ya. Sementara untuk Rico Sari itu kalau untuk di Komerta kayaknya belum ada ya, tidak ada tantangan apakah itu secara digitalnya atau segala macamnya itu belum ada. Cuman mungkin kalau di produk-produk konsumen lain mungkin ada ya Pak ya, karena kita harus bermain dengan medsos ya. Sehingga untuk memajukan koperasi itu untuk menarik pelanggan dan segala macam itu harus melalui digital. Itu sebenarnya lebih menguntungkan kepada koperasi yang sudah memiliki program sistem seperti itu. Gitu. Jadi kalau disimpan pinjam, ya kita memiliki sistem yang memudahkan sangat. Misalnya kalau anggota butuh lihat laporan, tinggal mereka klik-klik-klik, dia sudah bisa melihat, membaca laporan. Itu keuntungannya kalau dari segi simpan pinjam. Jadi dia tidak perlu datang, aset saya berapa, utang saya berapa. Dia cukup melihat program yang sudah dimiliki. Itu sangat bermanfaat program ini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih akses dengan menggunakan digital ini.
0: Oke, tapi bagaimana mungkin dari Ibu Elwi sendiri untuk bisa menjaga kepercayaan anggota seperti itu Ibu, sampai bisa sekarang 200 lebih anggota di Rejo Sari sendiri gitu ya. Gimana caranya bisa menjaga kepercayaan anggota tersebut?
3: Ya, kita dalam menjaga kepercayaan anggota, kita hanya mungkin memiliki satu sistem yang itu open management. Jadi di open management itu kita terbuka semuanya dalam membuat laporan keuangan dari sekecil-kecilnya modalnya seberapa itu kita tuangkan dalam uraian kepemilikan aset. Per orang kita buat situ jumlah pokoknya, wajibnya, pinjamannya, sisa pembayarannya, sisa utangnya, jasa yang disumbangkan. Nah itu kita gambarkan di dalam, kita uraikan di dalam uraian aset, sehingga di dalam mereka cukup baca itu, aset saya berapa, hari ini berapa, simpanan khusus saya sudah berapa, dan pinjaman saya berapa, mereka sudah tahu. Tanpa digital dan mereka, karena itu bisa setiap bulan kita keluarkan gitu.
0: Oke, berarti misalnya mungkin sudah ada grup khusus ya untuk para anggota, jadi mereka bisa melihat dana mereka kemana, atau juga mungkin bisa mengetahui perputarannya seperti apa gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Idrus, kalau melihat era digital saat ini, apa yang menjadi tantangan, Pak? Dan apakah ada sanksi yang diberikan misalnya mungkin kepada koperasi yang mungkin tidak menjalankan sesuai dengan peraturannya, Pak?
4: Iya, memang era digitalisasi ini itu semua aspek memang harus bisa mengikuti perkembangan itu. Nah, berkenaan dengan koperasi, sebenarnya di Kota Pekanbaru ini koperasi yang digitalisasi itu sudah banyak, ya kan? Ini sebenarnya tidak ada efek negatifnya kepada anggota, ke pengurus, itu tidak ada. Malahan itu adalah ada kemudahan lah, ya. Dan bahkan tahun 2020 kemarin di saat COVID, di saat kita menganjurkan mereka untuk melaksanakan RAT, dan di saat itu kita juga dilarang untuk berkumpul-kumpul sesuai dengan aturan COVID di saat itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya sistem inovasi baru mengenai digitalisasi, kita boleh melaksanakan RAT itu secara Zoom. Nah, secara virtual, nah ini kehadiran sistem ini ya sampai sekarang sangat dirasakan efek positifnya. Sehingga yang dulunya anggota koperasi dia bertugas jauh di tempat rat, dia tak bisa hadir. Nah, tapi sekarang ini dengan adanya Zoom meeting ataupun virtual, mereka walaupun dimanapun dia berada, dia tetap bisa mengikuti RAT. Nah, ini nih mungkin efek positifnya dari digitalisasi ini. Namun memang walau bagaimanapun tetap penipuan dan segala macam pasti ada. Nah, ini yang harus pengurus dan anggota berhati-hati dalam penggunaan itu. Mungkin itu saja.
0: Oke. Baik, mungkin karena kita juga sudah hampir di penghujung kebersamaan dalam program Rio Menyapa pagi hari ini, mungkin dari Ibu Elwi, Ibu, apa yang menjadi target ataupun juga mungkin rencana pengembangan koperasi Komerta ke depannya?
3: Kita untuk menjadi target pengembangan koperasi Komerta ke depannya, pertama tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Komerta, yaitu melalui program-program yang kita buat, kita tuangkan melalui RAT setiap tahun. Direncanakan Komerta itu memang sekarang sudah berbentuk, dia menjadi koperasi konsumen Rejo Sari Tenan Raya, dan sudah harus memiliki tambahan unit usaha ke depannya. Direncanakan memang sudah kita persiapkan ya Pak ya, gedungnya sudah, itu akan membentuk Waserda, tapi masih karena anggota kita di sekitar itu adalah pemilik warung-warung. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Kadis tadi, program Merah Putih, kalau kita buka Waserda, khawatir lagi ini anggota di sekitar itu terganggu gitu. Jadi mungkin kita akan kedepannya akan membuka juga kebutuhan masyarakat, mungkin selain dari 9 kebutuhan pokok itu sudah diwacanakan, mungkin di sekitar gas atau di yang lain, itu akan diprogramkan, insya Allah.
0: Oke, baik, mudah-mudahan lancar ya Ibu.
3: Insya Allah, makasih banyak.
0: Baik, mungkin dari Pak Idrus sebagai penutup, Pak, apa harapan dari pemerintah terhadap gerakan koperasi ke depannya?
4: Ya, memang koperasi ini adalah program strategi nasional, terutama di zaman Bapak Presiden Prabowo ini adalah pola ekonomi baru saya tengok untuk perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya. Tentunya harapan kita melalui peringatan Hari Koperasi Nasional yang ke-79 ini, kita berharap itu Indonesia berjaya, kemudian koperasi juga berdaya. Jadi koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Nah, ini mungkin keinginan kita bersama.
0: Baik, mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan ya Pak ya, dan mudah-mudahan memang efeknya ataupun dampaknya bisa dirasakan masyarakat keseluruhan secara positif ya, baik itu bagi pelaku usaha UMKM ataupun juga mungkin individualnya langsung.
4: Iya, iya, betul.
0: Baik, pendengar, demikian program Dialog Interaktif Riau menyapa pada kesempatan pagi hari ini dengan topik Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Idrus SAG MAG atas waktunya,
4: ya.
0: Dan juga Ketua Koperasi Komerta Haja Elwi SPD. Ya. Dan dari perbincangan ini, pendengar, kita dapat memperoleh pemahaman bersama bahwa koperasi bukan hanya tempat simpan pinjam, ya, tetapi memang merupakan wadah untuk bisa membangun ekonomi bersama, mulai dari meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat UMKM, dan juga menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang tangguh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami pagi hari ini, dan demikian program Dialog Interaktif Riau menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.
6: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
7: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin, mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
6: Oh, gitu ya?
7: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
6: Loh, kalau itu mah...

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta untuk pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Di media sosial YouTube beredar unggahan video yang memperlihatkan adanya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya, berdasarkan penelusuran akun resmi media sosial BMKG Bali menjelaskan terjadi dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yaitu gempa magnitudo 2,5 di Kutai Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Video YouTube tersebut hanya memperlihatkan beberapa potongan video yang disatukan dari tsunami yang pernah terjadi dulu, sehingga adanya video yang memperlihatkan adanya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026 adalah berita hoax. Demikian cek fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Riau Pagi.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Rio Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di musik dan informasi. Nanti di pukul 10 ya, Anda akan mengikuti program Jaksa Menyapa. Dan pada kesempatan hari ini, Kamis 16 Juli 2026, Jaksa Menyapa bersama dengan Kejari Bengkalis pendengar. Jadi nanti kami akan bergabung bersama dengan RRI SP Bengkalis untuk menjalankan siaran Jaksa Menyapa hari ini pendengar. Untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Udah, tambah aja jo ayam pop.
5: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambah cie dah. Istilah tambah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
6: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

Dengan Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu 1 bulan kepada jajarannya untuk bisa membenahi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG, termasuk menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah akan memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan evaluasi dan juga pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Dan menurutnya evaluasi akan difokuskan pada sejumlah persoalan, mulai dari menutup celah penyelewengan hingga memastikan titik penerima manfaat benar-benar siap menerima layanan. Dan beliau juga menjelaskan bahwa hasil kajian dan penataan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pengambilan keputusan agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan pemerintah. Karena memang belakangan ini program MBG menjadi sorotan setelah 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN tersandung dugaan kasus korupsi terkait tata kelola program tersebut.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Polres Kuansing memberantas penambangan emas tanpa izin atau peti di Kecamatan Kuantan Mudik dan Singingi pada hari Rabu 15 Juli 2026. Jadi dalam rangkaian tersebut, petugas memusnahkan sebanyak 22 unit rakit peti. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan bahwa kegiatan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat, pihak perusahaan, serta informasi yang berkembang di media terkait dengan dugaan aktivitas peti di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Operasi pertama dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik dengan melibatkan personel Polsek Kuantan Mudik, personel TNI BKO, pengamanan PT Karya Tama Bakti Mulia atau KTBM, serta petugas keamanan perusahaan. Jadi tim gabungan tersebut menyisir dua lokasi, yakni areal kebun PT KTBM Afdeling 14 di Desa Lubuk Ramo dan juga Afdeling 4 di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Di lokasi tersebut, petugas menemukan 17 unit rakit peti yang dalam kondisi tidak beroperasi, terdiri dari 7 unit di Afdeling 14 dan 10 unit di Afdeling 4. Sementara di wilayah hukum Polsek Singingi, penertiban dilakukan setelah jajaran Polsek Singingi menerima informasi dari pemberitaan media online mengenai dugaan aktivitas peti di Sungai Batang Uwo, Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel melakukan penyelidikan ke lokasi dan hasilnya petugas menemukan 5 unit rakit peti yang juga dalam kondisi tidak beroperasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis 7. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis 7. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki 7 lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran 7 lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.

RRI Pekanbaru, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di rangkaian Riau Pagi untuk hari Kamis 16 Juli 2026. Nanti kami akan menjumpa Anda kembali di rangkaian Riau Siang, pendengar, dan juga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Jaksa Menyapa bersama dengan Kejari Bengkalis dengan topik garis besar tentang perlindungan anak. Nanti akan ada rekan saya Rahmat Zayadi Muhajir, pendengar, yang akan memandu Jaksa Menyapa untuk hari ini. Pendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Saudara pendengar, berbagai fenomena yang sering terjadi belakangan ini, mulai dari isu perundungan dan juga kekerasan terhadap anak, kemudian hingga meningkatnya kasus anak ya yang berhadapan dengan hukum, ini menjadi perhatian serius bagi kita bersama. Nah, di dialog Jaksa Menyapa pagi ini kami mengangkat tema tentang perlindungan anak dan tindak pidana anak. Bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Bengkalis, kita akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak serta juga upaya pencegahan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan aman, sehat, dan juga terlindungi. Untuk membahas tema kita di pagi hari ini telah hadir di studio bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Bengkalis. Ada Pak Stephen Jefferson SHMH. Selamat pagi Pak Stephen.
3: Selamat pagi Pak Rahmat.
2: Apa kabar, sehat ya?
3: Alhamdulillah dalam kondisi sehat.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian juga ada Pak Zikri Yohanda Khairi SHMH. Selamat pagi Pak Khairi.
4: Pagi.
2: Sehat
4: pagi,
2: ya Pak?
4: Sehat
2: alhamdulillah. Oh iya, saya sempat lupa ini ya, Pak Stephen Jefferson SHMH merupakan kasubsi dua bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis ya Pak ya.
4: Siap.
2: Kemudian juga Pak Zikri Yohanda Khairi SHMH merupakan kasubsi satu bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis. Baik, selamat datang di studio dari Bengkalis Pak.
4: Siap.
2: Oke, sebelum kita lebih masuk ke lebih jauh dari pendalaman tema kita pagi hari ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan perlindungan anak menurut hukum Indonesia, Pak? Dan juga mengapa ini menjadi isu penting ya, sehingga juga menjadi perhatian khusus bagi seluruh elemen masyarakat. Mungkin ke Pak Stephen dulu ya.
3: Boleh.
2: Silakan Pak.
3: Pada dasarnya tuh perlindungan anak itu segala kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi anak dan juga hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia. Dan ini anak nih itu kalau di Indonesia itu sudah mulai dari pada saat dia dikandung dalam kandungan hingga sampai dia umur 18 tahun. Okay. Karena ketika sudah umur 18 tahun nanti dia akan sudah dinyatakan sebagai dewasa.
2: Bukan anak lagi.
3: Bukan ya? Anak lagi kalau sudah 18 tahun. Terus kenapa ini sekarang menjadi sangat penting isunya? Karena menurut kami terutama sebagai jaksa di wilayah Kabupaten Bengkalis, ini merupakan salah satu isu yang cukup mengkhawatirkan sekarang ini, terutama di wilayah kita ini sendiri Pak ya. Cukup banyak permasalahan-permasalahan anak yang anak sebagai korban dalam perkara seksual atau mungkin dalam bullying, dan juga yang paling sangat mengkhawatirkan itu terkait dengan narkotika yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis.
2: Baik-baik, kalau kita lihat dari kondisi Kabupaten Bengkalis sendiri, bagaimana gambaran kasus yang berkaitan dengan anak Pak? Apakah trennya semakin meningkat atau justru malah menurun?
3: Untuk sampai dengan pertengahan tahun ini, kalau dibilang cukup menurun, ada penurunan memang, tapi belum signifikan. Akan tetapi perlu dikhawatirkan juga, ini sekarang banyak perkara anak yang di wilayah Kabupaten Bengkalis ini adalah perkara kekerasan seksual, yang mana pada intinya itu mereka ini masih sama-sama anak di bawah umur, kemudian mereka berpacaran, terus mereka justru melakukan hal-hal yang seharusnya belum dilakukan oleh seorang anak.
2: Baik-baik, artinya sepanjang tahun 2026 ini, kasus yang paling banyak ditangani itu kekerasan seksual.
3: Gitu kekerasan ya? Seksual.
2: Selain itu apa lagi Pak?
3: Untuk di nomor 2-nya mungkin di kekerasan fisik, mungkin perundungan, mungkin ada, entah berantem antara, ada yang saya pegang sendiri itu mereka sedang main futsal.
2: Oh, okay.
3: Terus ternyata ketika main futsal itu mungkin ya namanya main futsal ada olahraga, ada kontak fisik lah yang terlangsung. Salah satu pelaku merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, pulanglah dia jemput kawan-kawannya. Jadi melakukan pengeroyokan di sana, di lapangan futsal tersebut.
2: Baik, kalau dilihat dari penanganan kasus yang paling banyak, ini biasanya dilatar belakangi motifnya apa nih Pak?
3: Kalau yang kekerasan seksual ini, motif yang jelas karena pacaran. Mereka pacaran, terus mungkin yang dari pelaku laki-lakinya menjanjikan akan menikahkan, terus dengan iming-iming bahwa bahwa dia itu sayang dengan si korban yang seorang perempuan ini.
2: Iya.
3: Terus jika misalkan tidak mau melakukan hubungan seksual, si pelaku akan, oh berarti kamu gak sayang sama aku, seperti itulah kurang lebihnya.
2: Diiming-imingi
3: ya. Memang.
2: Baik. Kalau begitu jangan mudah percaya dan diiming-imingi sama pasangan pacarnya begitu ya.
3: Ya, untuk adik-adik kita yang perempuan harus lebih pintar lagi menjaga diri. Karena iya, kehormatan itu adalah suatu hal yang harus dijaga hingga sampai menikah nanti.
2: Baik. Saya ke Pak Zikri. Ya, Pak Zikri, apa nih biasanya faktor utama yang menyebabkan seorang anak itu bisa menjadi korban, bahkan sampai terlibat nih pada tindakan pidana begitu ya? Apa yang mempengaruhinya biasanya?
4: Oke, kalau seandainya tadi pertanyaan yang pertama itu, kenapa anak biasanya bisa bisa jadi korban begitu ya?
2: Betul.
4: Nah, biasanya kan karena ketidaktahuan, tidak pahaman anak-anak ini kan, karena anak-anak ini dianggap ataupun biasanya berpikir secara singkat, tidak berpikir panjang begitu. Nah, ketika ada tadi bujuk rayu oleh pacarnya, dia tidak berpikir panjang akibatnya. Kalau seandainya dilakukan, apa dampak untuk dirinya ataupun dampak untuk keluarganya begitu. Nah, begitu juga dengan kalau anak melakukan tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana, pastinya mereka selalu tidak tahu bahwa perbuatan itu salah. Anak-anak ini kan dianggap masih, ibaratnya kertas kan masih putih.
2: Ya,
4: belum tahu apa-apa, belum tahu mana yang salah yang benar, apalagi tahu hukum kan. Nah, karena ketidaktahuan ini kadang-kadang melatar belakangi mereka melakukan perbuatan itu, ataupun karena pengaruh media sosial, tontonan, tidak jarang juga adanya pengaruh dari orang dewasa.
2: Ya.
4: Nah, lingkungan-lingkungan sekitar yang kurang baik, begitu. Nah, karena lingkungannya sudah ibaratnya tidak baik, dan mendengar saran-saran dari orang dewasa yang tidak baik, nah muncullah perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak itu.
2: Baik. Pak Zikri, kalau kita lihat dari penanganan kasus di Kabupaten Bengkalis begitu ya, kalau dilihat dari definisi anak itu berada di usia 0 sampai 18 tahun, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Steven ya, dari penanganan kasus ini pada level rentang usia berapa banyaknya tren kasus baik itu anak menjadi korban atau juga bisa menjadi pelaku begitu?
4: Oke. Kalau untuk anak menjadi korban, biasanya terutama kekerasan seksual ya, kadang-kadang kita tidak habis pikir, bisa dalam rentang usia itu dari 6 tahun sampai 18 begitu.
2: 6 tahun ada juga?
4: Ada juga yang masih kecil, ada juga yang sudah dewasa, yang sudah sekolah, mungkin sudah SMA, sudah beranjak remaja begitu.
2: Yeah.
4: Nah, kalau biasanya kalau anak-anaknya 5 tahun, 6 tahun, nah itu pasti karena dia tidak tahu apa-apa bisa menjadi korban. Nah, kalau yang melatar belakang anak melakukan tindak pidana, kalau dalam istilah hukumnya itu anak yang berkonflik dengan hukum gitu. Hmm. Anak yang berkonflik dengan hukum, biasanya mereka ini itu tadi karena terpengaruh begitu kan, terpengaruh oleh orang dewasa dan semacamnya begitu.
2: Baik, berarti dari usia 6 tahun sampai 18 tahun yang paling yang paling dini itu berarti di usia 6 tahun ya. Juga itu sebagai apa, korban kah atau
4: sebagai korban sebagai kalau korban, nah ya? Sebagai untuk kalau anak selaku anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang melakukan perbuatan pidana, itu menurut undang-undang itu ada undang-undang kita di 17 tahun 2016 itu sebenarnya itu awalnya undang-undang 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak, kemudian dirubah ke dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014, kemudian dirubah lagi dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016. Nah, di situ dijelaskan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu yang dapat diproses untuk naik ke persidangan itu anak-anak yang berusia di atas 12 tahun. Jadi untuk yang di bawah 12 tahun, ketika dia melakukan tindak pidana, menurut undang-undang, penyidik beserta pembimbing kemasyarakatan di situ, nah, memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tua ataupun memberikan tindakan pembinaan. Nah, jadi untuk anak yang di bawah 12 tahun itu dianggap memang benar-benar tidak tahu kalau melakukan tindak pidana, jadi dikembalikan kepada orang tua. Nah, kemudian yang bisa diproses ataupun dipidana itu untuk usia 14 tahun ke atas. Nah, tentunya kalau kami yang kami tangani di Kejaksaan Negeri Bengkalis pastinya yang sudah di atas 12 tahun, dan yang pastinya kalau untuk kait hukumannya pasti untuk yang 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Itu yang boleh dikenakan hukuman, baik itu pidana penjara ataupun berupa tindakan.
2: Oh, gitu. Oke, okay, baik. Adakah semacam judicial pardon gitu ya, misalnya karena dia seorang anak gitu, lalu lantas hukuman yang akan diterima ini mungkin berbeda dengan pada umumnya seperti orang dewasa, seperti apa Pak?
4: Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, anak itu hukumannya setengah dari orang dewasa, dari ancamannya. Oke. Okay. Nah, kalau di hukum pidana Indonesia kita kenalkan ada pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, itu dikesampingkan untuk anak. Anak hanya dikenakan pidana penjara. Pidana penjara di Indonesia ini maksimal itu 20 tahun bagi orang dewasa. Nah, untuk anak berarti setengahnya. Nah, tergantung lagi dia dikenakan dengan pasal apa ancaman hukumannya. Misalnya, kalau tadi dikatakan perbuatan asusila sebagaimana undang-undang perlindungan anak SMA pacaran dengan anak SMA di yang mana pelakunya di bawah 18 tahun dan korban di bawah 18 tahun. Nah, seandainya ini kan biasanya itu ada pasal persetubuhan ataupun pencabulannya. Okay. Yang mana kedua pasal itu ancaman maksimal pidananya itu 15 tahun. Nah, apabila anak yang melakukan, maka ancaman pidananya akan dikurangi setengah dari orang dewasa. Berarti ancaman maksimalnya 7,5 tahun penjara dengan mengesampingkan ancaman minimal. Karena itu di pasal pencabulan 81 dan 82 pencabulan dan persetubuhan itu ada minimal 5 tahun dan maksimal 15. Jadi untuk anak tidak ada minimal dan ancamannya setengah dari orang dewasa.
2: Apapun kasusnya berarti begitu ya?
4: Ya, apapun kasusnya. Tapi juga selain dari pidana penjara, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak melulu penjara. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada asas namanya kepentingan terbaik bagi anak. Jadi ada beberapa tindakan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu berupa tindakan itu mungkin bisa jadi bentuknya pembinaan sosial, rehabilitasi sosial, ataupun juga mungkin pelatihan kerja dan sebagainya.
2: Oke, baik. Saudara pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di program Jaksa Menyapa pagi ini di 0823-8836-4742. Dan juga sekali lagi kami informasikan bahwasannya program ini bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis dan saat ini juga dirilai melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi Anda dapat mengakses dan juga mendengarkan melalui Pro 1 RRI Bengkalis dan juga RRI Pekanbaru, dan juga dapat mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi di RRI Digital. Pak Zikri dan Pak Steven, kita tersambung dulu bersama pendengar kita. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, dengan Bapak siapa?
5: Pak Haji Alamsah, belakang tembok.
2: Oh iya, Pak Haji Alamsah di seputaran RRI, belakang RRI begitu Pak ya. Pak Haji Alamsah, silakan pertanyaannya Pak.
5: Ya, selamat pagi Bapak-Bapak narasumber.
3: Pagi Pak.
5: Nah, saya ingin tahu masalah anak-anak. Ya. Apakah ada kasus obat terlarang atau narkoba yang melibatkan anak-anak? Kalau ada, bagaimana cara proses penuntutannya? Karena apa? Kalau nggak dituntut-tuntut, ada pulang kepada orang tua ada. Nah, nanti para anak bandar-bandar itu ya anak-anak yang dijadikan apa? Ujung tombaknya. Itu aja, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalamsah, satu pertanyaan, apakah ada kasus ya anak yang terlibat dari narkotika begitu?
3: Betul.
2: Pak Steven, silakan.
3: Kalau kasus tentu ada Pak, apalagi kita nih tinggal di wilayah Kabupaten Bengkalis yang mungkin hampir semua orang tahu merupakan pintu masuk jenis narkoba apapun yang ada di Indonesia ini.
2: Iya.
3: Dan kalau dibilang ada, terus bagaimana penanganannya? Kebetulan dari saya pribadi pernah memang ada seorang anak yang macam-macam, ada yang dia yang membawa atau dia sebagai perantara pada saat itu. Nah, pada saat itu memang kami pun serba salah Pak, karena seperti tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Zikri bahwa penanganan anak-anak ini kan harus spesial, harus khusus, karena mereka adalah masa depan dari negara kita. Tapi bagaimana kita menanganinya, jangan sampai ketika selesai di perkara ini, dia kembali melakukan hal tersebut kembali.
2: Iya.
3: Jadi, kalau sepanjang yang saya lakukan, yang sudah saya lalui, penanganannya tetap akan masuk pidana penjara, jika memang anak tersebut sudah di atas 12 tahun. Tapi selama prosesnya tersebut, akan ada masa-masa rehabilitasi. Nanti anak tersebut juga akan dibawa kepada ke Abiseka yang ada di Pekanbaru. Nanti mereka di sana pun mendapat pelatihan, mendapat pencerahan. Dan biasanya dalam proses, mulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai akhirnya penuntutan nanti di kami, di kejaksaan yang dilakukan di pengadilan, ini sudah ada akan efek timbul jera dari anak tersebut. Okay. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zikri juga, bahwa anak ini pada dasarnya kurang mengetahui tentang apa yang diperbuat. Akan tetapi ketika dia sudah merasakan di dalam sel, sudah merasakan tekanan ketika di BAP oleh penyidik, terus kemudian mendapatkan tekanan lagi pada saat tahap 2 dan juga pada saat persidangan, itu biasanya mereka akan berubah. Beberapa tahun lalu di Bengkalis ada seorang anak yang dia membawa sekitar 40 ribu atau 60 ribu ekstasi bersama omnya. Tapi kemudian dikarenakan dia memang pada saat itu belum berumur 12 tahun, dikembalikan kepada keluarga. Akan tetapi dalam proses penangkapan penggerebekan tersebut oleh BNNP Riau, sampai akhirnya sampai proses persidangan, itu dia sudah mengetahui apa perbuatan, bahwa jika memang perbuatannya itu salah, dan dari proses tersebut aja sudah memberikan pelajaran kepada dia. Akan tetapi ketika memang seorang anak memang harus dimasukkan ke dalam penjara karena berurusan dengan narkotika ini, nanti di sana pun akan dibina terus.
2: Baik.
3: Karena berbeda dengan penjara yang dilakukan orang oleh yang dewasa. Dewasa. Yang dewasa udah masuk, ya kalian introspeksi dirilah.
2: Iya.
3: Kalian bahwa perbuatan kalian salah. Tapi kalau anak-anak ini ketika sudah di dalam, nanti mereka akan diberikan pelatihan khusus. Terus mungkin jika dia bisa kayak itu, nanti mereka akan tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Dan nanti selama proses di dalam

0: kejaksaan. Oleh karena itu kami juga mempunyai program lain seperti namanya Jaksa Masuk Sekolah, yang mana pada program tersebut kami juga selalu mengingatkan kepada adik-adik yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis untuk lebih mengenal hukum. Karena moto kami itu kenalilah hukum, jauhi hukuman. Dan nanti semoga dengan kami melakukan sosialisasi sejak dini itu bisa untuk memberi edukasi yang lebih baik lagi kepada adik-adik di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kurang lebih seperti itu, Pak.
1: Baik. Cukup menarik sekali dari kasus yang sering terjadi begitu ya. Salah satunya pertanyaan dari Pak Jalam tadi ini tersandung dalam kasus narkotika. Begitu ya kepada anak. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanya Pak Steven, kalau misalnya seperti contoh kasus tadi yang dipaparkan ada anak yang dia sekala itu bersama dengan omnya begitu ya. Apakah misalnya kalau seandainya dia berusia di bawah 10 tahun, misalnya dari 6 tahun atau sampai 9 tahun begitu. Pada dasarnya kan anak ini dia belum punya akal pikiran yang secara sadar begitu ya. Lalu mungkin dalam proses penggerbekan misal begitu, ada seorang anak yang pada dasarnya notabene dia belum sadar bahwasanya dia berada di lingkungan mana begitu. Nah, proses hukumnya ke depan apakah dia ini menjadi korban atau sebagai pelaku nih, Pak? Seperti itu.
0: Sebenarnya itu kan tetap harus didalami terlebih dahulu. Karena walaupun memang kadang dia 10 tahun di bawah 10 tahun, tapi kadang anak-anak ini suka lebih dewasa lebih cepat daripada yang seharusnya, yang mana itu merupakan faktor dari lingkungan. Kadang kita nggak tahu, kadang mungkin orang tuanya dua-duanya sibuk kerja, anaknya main dengan bandar sabu di sana, kita nggak tahu. Nah, bagaimana proses hukumnya? Kalau jika memang dia terbukti merupakan pelaku, akan tetap dibuat pelaku. Tapi kembali lagi tadi, jika memang di bawah 12 tahun, tetap ada proses yang harus dijalankan, tapi nanti ujungnya akan dikembalikan kepada orang tua. Yang mana nanti dari baik maupun dari kami penegak hukum, mungkin dari teman-teman kepolisian, dari teman-teman dinas perlindungan anak, di sanalah akan mengedukasi baik anak dan juga orang tuanya. Kenapa? Karena hal seperti ini tetap tanggung jawab orang tuanya. Ya memang betul mungkin orang tuanya sibuk cari kerja, tapi bukan berarti jadi menelantarkan anak. Jadi anak tidak diperhatikan seperti itu.
1: Baik, cukup menarik ini anak menjadi sebagai apa ya objek yang saat ini mungkin dilirik oleh banyak orang yang untuk mendistribusi barang-barang terharam gitu, sehingga anak bisa menjadi satu objek yang bisa membawanya ke arah kesana gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan berkesan lagi tetap bersama kami di program Jaksa Menyapa.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak? Mana kata-katamu, Mas, yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas? Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kayaknya kapan aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan.

0: aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis dalam program Jaksa Menyapa. Kita masih bersama berbincang-bincang bersama Kejaksaan Negeri Bengkalis. Ada Pak Stephen Jefferson SHMH dan juga Pak Zikri Yohanda Khairi SHMH. Saya menarik dari pembahasan kasus yang disampaikan tadi, ini terkait dengan narkotika begitu ya. Justru cenderung anak-anak ini lebih banyaknya menjadi korban gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi pelaku, hanya saja mungkin status dari usianya justru malah ini cukup memprihatinkan, bisa dimanfaatkan oleh para tindakan kriminal begitu ya, khususnya di pengedar narkoba dan segala macamnya. Lalu bagaimana nih seharusnya nih tindakan preventif apa yang perlu dilakukan oleh barangkali orang tua yang pasti menjadi benteng utama begitu ya. Saya ke Pak Zikri atau Pak Stephen?
4: Boleh
3: ya, Pak Zikri silakan.
4: Antisipasi mungkin yang bisa kita lakukan ya, memberikan pendidikan ya, memberikan apa namanya pemahaman kepada anak bahwa ada perbuatan yang salah, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. Dan saya rasa mungkin ketika anak itu sudah mulai beranjak SD, dia juga harus dikenalkan dengan perbuatan-perbuatan pidana sebenarnya. Apa itu hal-hal yang gak boleh, misalnya ada orang asing menitipkan sesuatu kepada dia untuk diantarkan kepada orang lain, harusnya dia bertanya ini barangnya apa, dan tidak harus selalu nurut dengan orang dewasa, apalagi dengan orang yang tidak dia kenal. Nah, yeah. Mungkin antisipasi yang paling dini itu ada di keluarga. Kenapa? Karena seringnya ketika anak-anak sebagai pelaku pidana ini, mereka biasanya kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Misalnya pasti setiap dari hampir semua perkara yang saya tangani ketika anak yang melakukan tindak pidana itu, pasti mereka itu sudah pulangnya sudah larut malam, tidak ada lagi kontrol dari orang tua, sudah berteman dengan orang dewasa yang sudah jauh usianya dari dia, kemudian pulangnya larut malam. Nah, di situ tuh pintu untuk terbuka ke arah perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi gitu. Apalagi mungkin sekarang belajar merokok atau bagaimana. Nah, hal-hal yang seperti itu harusnya diperingatkan dan butuh perhatian khusus dari orang tua. Nah, kalau penanganan-penanganan yang lainnya mungkin preventif, upaya preventif ya, kalau dari kami seperti yang disampaikan Pak Stephen tadi, melalui jaksa masuk sekolah begitu kan, kita memberikan penyuluhan kepada anak-anak, kemudian mungkin melalui jaksa menyapa ini kan, yeah, begitu, kita memberikan edukasi kepada orang tua mungkin untuk bisa mengkontrol anaknya begitu.
3: Baik, Pak Zikri, lalu hak-hak apa saja nih untuk anak-anak yang mungkin dari usia yang masuk dalam kategori anak gitu ya, terhadap dalam perlindungan hukum kepada anaknya, hak-hak apa saja yang mereka dapatkan?
4: Oke, kalau ini kita kategori anak pelaku atau anak korban dulu nih.
3: Oke, dua-duanya berarti.
4: Oke, kalau anak korban yang jelas dia harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan ya, sebagai saksi ataupun korban gitu melalui LPSK. Nah, kemudian dia juga negara wajib memberikan bantuan hukum. Berarti kan dia wajib didampingi sama penasihat hukum. Kalau seandainya dia tidak punya kemampuan untuk memiliki penasihat hukumnya sendiri, atau sekarang dalam istilah KUHP itu advokat ya, mungkin negara akan menunjuk advokat secara pro rata, secara cuma-cuma yang dibayar oleh negara. Kemudian identitas dari anak korban juga perlu dijaga privasinya supaya tidak kemana-mana. Nah, kemudian kalau seandainya dia menjadi korban dari kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual, itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri ada yang namanya restitusi. Bagaimana upaya negara memulihkan kembali korban ini seperti keadaan semula, karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu bukan hanya mengedepan retributif hukumannya saja, tapi juga bagaimana restoratif, bagaimana anak-anak ini apabila mengalami trauma, bagaimana memulihkan trauma itu gitu. Nah, itu hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh anak sebagai korban. Nah, kalau anak sebagai pelaku, ya pastinya juga anak sebagai pelaku didampingi oleh pengacara, advokat ya, ditunjuk oleh advokat. Kemudian anak ini juga harus merasa aman. Ada namanya itu, kalau dalam undang-undang perlindungan anak ada LPS, limba, tempat sementara dia ditaruh gitu. Sementara selama dia menjalani hukuman. Dan juga hak-hak dia, anak pidana ini tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Mulai dari mungkin itu penahanannya, mulai dia menjalani masa pidananya, dia punya tempat yang khusus. Mulai dari tahanannya itu tahanan khusus anak, kemudian lembaga pemasyarakatan khusus anak, LPKA. Kemudian setelah dia menjalani pidana, dia akan, seringnya itu kita akan memberikan tindakan pembinaan rehabilitasi sosial, sebagaimana Pak Steven sampaikan tadi, di Sentra Abiseka Pekanbaru. Supaya anak ini tidak hanya merasa mendapatkan hukuman saja, tapi dia harus dibina bagaimana dia bisa kembali ke masyarakat sebagai person yang lebih baik.
3: Gitu. Baik, kalau untuk anak sebagai pelaku begitu Pak, apakah apa proses hukumnya tetap berjalan? Maksudnya begini, rehabilitasi sosial itu didapatkan begitu, lalu proses hukumnya juga tetap berjalan begitu ya?
4: Ya, jadi tergantung. Nah, jadi dalam proses peradilan pidana anak, kita melibatkan banyak pihak yang spesial begitu. Kalau orang dewasa kan mungkin hanya terlibat penyidik, penuntut umum, kemudian hakim. Nah, kalau dalam perkara anak mungkin kita melibatkan pembimbing kemasyarakatan yang mungkin membuat laporan, yang di dalam laporan itu mempertimbangkan sejauh mana perbuatan anak itu. Kemudian mungkin ada laporan psikologis dari psikolog ataupun dari pekerja sosial. Nah, sejauh mana perbuatan anak ini. Nah, kemudian berhasil masing-masing pihak ini akan memberikan rekomendasi di dalam laporan mereka yang tercantum dalam berkas perkara. Nah, nanti berdasarkan hasil rekomendasi, apakah mereka menjalani pidana penjara ataupun mereka juga harus menjalani rehabilitasi sosial, itu juga tercantum di situ. Ataupun keduanya. Kalau keduanya, berarti dia harus menjalani pidana penjaranya terlebih dahulu. Misalnya dia diputus oleh hakim anak itu diputus 1 tahun misalnya, kemudian diputus untuk menjalani rehabilitasi sosial ataupun pelatihan kerja selama 3 bulan misalnya. Nah, dia harus menjalani dulu 1 tahunnya di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kemudian setelah dia keluar, langsung nanti dari kejaksaan akan melakukan mengantarkan anak ini ke Sentra Abiseka untuk menjalani rehabilitasi sosial ataupun pembinaan ataupun pelatihan kerja dan sebagainya begitu.
3: Oke, baik. Saya ke Pak Steven lagi. Pak Steven, kalau dilihat dari banyaknya kasus, mungkin kalau misalnya dari narkotika begitu ya, ada tidak semacam ciri-ciri khusus begitu anak-anak yang rentan, baik dia menjadi sebagai pelaku gitu, terutama memang sebagai pelaku misalnya, ada tidak semacam ciri-ciri nih anak yang seperti ini potensi bisa menjadi pelaku, adakah semacam
5: yang bisa kita lihat,
3: yang bisa dilihat secara fisik?
5: Begini, banyak kalau kita bahas terkait itu kadang berbeda-beda karena kembali lagi narkotika ini pun jenisnya berbeda-beda. Tapi mungkin yang harus menjadi salah satu perhatian dari orang tua itu salah satunya tempat bergaul anak. Jika misalkan anak sudah mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa yang orang tua tidak kenal, dari saya pribadi mohon untuk segera diberikan perhatian. Jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai nanti menjadi penyesalan. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua, anak-anak nih yang seperti itu biasanya suka nongkrong-nongkrong yang di tempat yang kurang jelas. Misalkan seperti sekolah yang kosong atau rumah yang kosong, karena di sanalah perhatian masyarakat sangat sedikit karena orang jarang memantau hal-hal seperti itu kan. Terus yang ketiga, mungkin orang tua juga bisa melihat dari fisik anak itu sendiri. Salah satunya seperti contoh, misalkan anak itu matanya merah, bawaannya lapar terus atau gimana, mungkin dia menggunakan narkotika jenis ganja. Terus misalkan matanya terang, terus terbuka lebar, giginya gak bisa diem, selalu diadu antara giginya, mungkin dia salah satu pengguna narkotika jenis sabu-sabu. Terus misalkan dia suka menyendiri apa segala macam, itu juga bisa salah satu ini narkotika sabu-sabu. Misalkan jam 3 pagi tiba-tiba dia jadi rajin nyapu lah.
3: Oh gitu ya.
5: Bersihin itulah, mungkin itu pun juga salah satu efek dari sabu. Makanya itu orang tua di zaman sekarang ini kan mendapatkan informasi itu mudah. Harus banyak-banyak browsing juga terhadap bagaimana sikap anak ini, terutama karena memang yang cukup mengkhawatirkan di Bengkalis ini narkotika. Harus bisa mengetahui gejala-gejala pengguna narkotika itu seperti apa. Anggaplah kalau misalkan kita mendeteksi dini yang pengguna lebih mudah. Nah teman, kalau ketika dia tidak menggunakan tapi dia hanya kurir mengantar, ini yang cukup berbahaya karena kadang tidak terlihat. Karena tidak ada efeknya di dia. Dia mungkin sore datang ke rumah temannya, bilang ternyata ngambil sabu, terus tiba-tiba diantar, diantarnya ke polisi, ditangkap. Betulah nanti baru ketahuan. Nah maksudnya jangan sampai seperti itu. Itulah makanya orang tua harus bisa mengenali anaknya sendiri. Buatlah ruang di rumah, yang di rumah itu yang nyaman, sehingga anak itu mau bercerita dengan orang tua. Sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi oleh anak kepada orang tua. Kadang anak ini mau cerita ke orang tua tapi ternyata respon orang tuanya entah malah dia marahin. Itulah yang membuat anak semakin jauh sama orang tua.
3: Baik.
5: Mungkin kalau dari saya pribadi baiknya lebih perhatian khusus aja sih
3: dari orang tua, pastinya sebagai benteng utama.
5: Benteng pertama.
3: Nah, justru yang sekarang ini yang justru malah menjadi perhatian kita bersama, selain dari kasus narkotika, anak menjadi korban dari pelaku kekerasan. Betul, itu kekerasan juga. Terjadi di lingkungan keluarga sendiri.
5: Betul,
3: bahkan biasanya. Tidak jarang dari orang tua juga begitu.
5: Betul, biasanya.
3: Nah, seperti apa saja Pak misalnya kasus yang sudah ditangani begitu?
5: Kalau dari saya pribadi yang sekarang sedang berjalan itu ada kasus anak laki-laki disodomi oleh ayah tirinya. Dan ini kemarin baru sekitar 1 minggu lalu atau 2 minggu lalu baru selesai tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Ketahuannya inilah, jadi orang tuanya si ibu ini, ibu kandungnya dari anak ini, bekerja seharian. Bahkan jadi ketahuannya itu ketika sudah terjadi, memang itu yang susah kalau terhadap korban pelecehan ini ya. Tapi yang saya harap adalah ketika anak sudah mau bercerita harap didengar, karena pernah kejadian anak sudah mau bercerita tapi justru ibunya menyalahkan anaknya. Karena dianggap gatel, merayu bapak.
3: Genit,
5: seperti itu. Kan ini tidak masuk akal.
3: Iya.
5: Yang mana pada saat itu pun jangankan anak, jangankan tersangka, ibunya yang tidak waktu itu menjadi tersangka pun akhirnya sempat saya marahi juga. Saya bilang ibu tidak bisa seperti itu. Ini anak kandung ibu, dan ibu lebih percaya sama suami sambung ibu, saya bilang gitu. Ketika ini kayak gini, lihat anak ibu sudah berapa kali disetubuhi oleh suami ibu, ibu pun gak tahu padahal ini semua terjadi di rumah seperti itu. Makanya kalau untuk anak ini harus, terutama mungkin anak perempuan ya, harus lebih banyak dihati-hati lagi, harus lebih banyak dipantau, terus mungkin diberitahu juga jika memang bagian-bagian sensitif mana yang boleh dipegang, yang tidak boleh dipegang, harus diajarkan sejak dini. Kadang di, terutama di Indonesia, hal-hal seperti sex education ini hal-hal yang tabu.
3: Tabu ya.
5: Jadi anak tidak mengetahui apakah yang diperbuat ini benar atau salah. Makanya saya bilang karena informasi sekarang sudah mudah didapat, orang tua harus bisa lebih aktif dalam mendapatkan informasi dan memberikan informasi supaya anak lebih mengerti juga mana yang baik, mana yang salah.
3: Justru sekarang ini kan perkembangan teknologi digital gitu, media sosial, sebenarnya dampak positif dan negatif juga punya sisi sendiri begitu. Tapi justru kadang-kadang kita lihat juga hal-hal ini terjadi juga bisa jadi dari dampak media sosial gitu. Biasanya kalau misalnya kekerasan, terutama nih pada pelecehan seksual begitu, motifnya banyaknya seperti apa nih Pak? Justru kadang malah yang dilihat tindakan kriminal seperti ini berada di lingkungan keluarga, bahkan ada yang dari orang tua kandung sendiri. Motifnya ini seperti apa Pak biasanya?
5: Kalau motif tuh biasanya memang berbeda-beda ya. Cuman kalau yang jelas yang mereka pasti sampaikan, kalau sudah sampai di kantor polisi atau mungkin di kantor kejaksaan, udah pasti ngomongnya hilaf. Kalau itu udah alasan paling klasik. Tapi yang jelas ini efek dari, kalau menurut saya, tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu sudah pasti. Karena menurut saya ketika Anda sudah berumur dewasa, Anda sudah mengerti mana itu yang salah dan benar, Anda sudah tahu perbuatan yang Anda buatnya salah, kenapa tidak bisa Anda tahan, apalagi terhadap anak. Berbeda jika memang kasusnya pacaran. Memang kadang kalau kasusnya pacaran ini yang suka serba salah. Karena dua-duanya sama sayang,
3: suka sama suka.
5: Bahkan pernah pada saat di pengadilan orang tuanya ingin tersangkanya dihukum seberat-beratnya, anaknya tidak terima si korban.
3: Oh gitu.
5: Saya cinta katanya. Gak boleh, saya gak mau dihukum. Nah, itu yang kita serba salah sebagai penegak hukum.
3: Jadi gimana kalau seperti itu?
5: Kalau seperti itu kami tetap pada ambil jalur amannya saja, tetap kami ambil sesuai SOP-nya seperti apa. Tetap kami hukum, tapi mungkin jika, biasanya pernah akan ditanya tuh, apa kepada tersangka, kamu mau gak nikahin dia? Jika memang misalkan mau menikahkan, tetap kami hukum, tapi hukumannya mungkin tidak akan seberat dengan orang yang melakukan rudak paksa. Pasti berbeda. Karena kembali lagi mereka pacaran. Apalagi jika memang si laki-laki dan orang tua laki-laki sudah siap untuk menikahkan. Itu sih paling kurang lebihnya.
3: Oke, baik, lalu bagaimana kalau misalnya pacaran ini masih dalam kondisi usia yang anak-anak begitu ya? Kan tidak jarang juga nih anak-anak sekarang sudah pacaran.
5: Iya, itu yang maksud SD saya tadi, gitu ya? Jadi tersangka. Biasanya yang laki-lakinya jadi tersangka. Makanya oleh karena dari itu seperti saya bilang tadi, sex education ini penting. Harus disampaikan kepada anak bahwa memang berhubungan intim itu tidak boleh dilakukan oleh kalian. Kenapa? Karena itu harus dilakukan setelah menikah nanti. Yang mana sekarang ini sepertinya keperawanan ini bukan menjadi apa ya, kalau dulu kan pada zaman kita masih ini adalah suatu pride seorang perempuan yang harus dijaga sampai menikah nanti. Tapi entah kenapa, mungkin karena pergeseran moral yang terjadi di masyarakat, hal ini menjadi hal lumrah berhubungan seksual antar anak. Nah, itulah yang kami harus bisa cegah dengan melakukan sosialisasi, dan juga mungkin bersama Pemda Kabupaten Bengkalis harus bisa cepat bergerak untuk memberikan banyak-banyak sosialisasi terhadap hal tersebut.
3: Okay.
5: Supaya moral anak kita bisa menjadi lebih baik juga nanti ke depannya.
3: Baik. Ya, kami juga mengundang Anda sekali lagi di 0823-8836-4742. Silakan Anda yang bertanya di program Jaksa Menyapa ini seputar dengan tema kita terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana anak ya, bersama Kasupsi 1 dan Kasupsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis. Saya ke Pak Zikri lagi. Pak Zikri, kalau misalnya dari kasus pacaran anak misal begitu ya, bagaimana sehingga dua pelaku ini bisa ditetapkan atau bahkan bisa dipidana begitu? Apakah berdasarkan laporan masyarakat atau bagaimana? Tapi sebelum dijawab, saya terima dulu satu penelpon berikut ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
6: Halo.
3: Iya, selamat siang, dengan Bapak siapa?
6: Pak Suhaimi Bengkalis.
3: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
6: Menanya Pak Dede. Nama Pak Jaksa. Jaksa Bengkalis kan?
3: Iya.
6: Pak, ini ada kegiatan, Pak. Namanya memperkosa gadis di bawah umur. Yang memperkosa itu orang tua. Di atas 50. Kemudian antara orang tua bapak sebelah perempuan tadi itu, dan cara ini sama orang tua tak mau oleh bapaknya tapi anaknya mau. Itu macam mana tu Pak? Kalau kita ada agama kosa dalam segi permintaan, macam mana tu Pak? Apa ngadunya di mana? Di pertemuan agama atau ke bapak jaksa?
3: Baik, Pak Suhaimi. Pak Suhaimi, halo.
6: Halo.
3: Ya, mohon maaf sebelumnya, ini kita konfirmasi sedikit klarifikasi ini. Apakah yang memperkosa ini, misalnya contohnya, ini apakah orang tua kandung atau orang tua angkat atau bagaimana nih Pak?
6: Ini Pak, orang tua angkat, bapak tiri.
3: Bapak tiri berarti gitu ya?
6: Bapak tiri tahu kan?
3: Iya, baik. Terima kasih. Oke.
6: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana mau ngadu nih? Ini juga yang tadi juga kita bahas ya, banyak yang kejadian seperti ini justru malah dari orang tua sendiri. Ke siapa Pak?
4: Saya.
3: Pak Zikri, oke silakan.
4: Oke, kalau misalnya tadi orang tuanya tidak berkenan membuat laporan begitu ya, harus mengadu kemana pun begitu. Di sini kan juga di pemerintah daerah juga ada namanya UPTD PPA di bawah dinas sosial. Mungkin bisa difasilitasi di situ. Karena di di dalam undang-undang kan ada juga pekerja sosial. Nah, pekerja sosial ini kan juga setiap daerahnya ada di bawah UPTD PPA di dinas sosial kalau tidak salah saya.
3: Oke.
4: Nah, tidak perlu orang tuanya, mungkin kalau ada pamannya atau bibinya yang merasa tidak terima, dan anak ini kan pasti tidak terima.
3: Iya.
4: Nah, bisa saja membawa anak ini ke UPT di PPA tadi, ataupun langsung ke Polres ataupun ke Polsek terdekat. Nah, tapi wajib didampingi, namanya anak-anak dalam melakukan perbuatan hukum wajib didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Nah, baik itu orang tua atau wali. Nah, apabila orang tuanya tidak berkenan, mungkin bisa diwakilkan oleh paman atau bibinya yang lain, seperti itu. Nah, apabila memang perbuatan ini dilakukan oleh orang tua angkat, justru hukuman pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan orang yang bukan orang tua ataupun wali gitu. Karena dalam undang-undang sendiri, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang tua, wali, tenaga pendidik ataupun aparat yang menangani perkara, nah itu hukumannya lebih berat sepertiga. Mana kalau misalnya ini perbuatannya itu ruda paksa, persetubuhan, mungkin ancaman 15 tahun diperberat sepertiga menjadi 20 tahun. Dilihat juga nanti akibat yang timbul dari diri korban itu apa. Kalau misalnya timbul cacat ataupun sampai menyebabkan menyebabkan timbul penyakit menular ataupun menyebabkan kehamilan, itu malah ancaman hukumannya lebih tinggi lagi. Ada hukuman berat lagi. Lebih berat lagi, bisa penjara seumur hidup ataupun hukuman mati ataupun pidana tambahan berupa kebiri kimia. Itu ada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.
3: Oke.
5: Mungkin mau ditambahkan. Mungkin aku mau nambahkan sedikit kepada Pak penanya.
3: Pak Suhaimi.
5: Pak Suhaimi, jika memang ada kejadian seperti itu, kebetulan dinas PPA dan juga dinas sosial ini sudah berkomitmen akan memberikan bantuan yang mana mungkin bisa langsung didatangi tadi seperti yang dia sempat sampaikan ke Bang Sikri, bisa didatangkan langsung ke UPTD dinas sosial atau dinas PPA yang ada di wilayah masing-masing. Nanti dari sana akan mungkin didiskusikan lebih lanjut dengan mereka supaya apa penanganannya yang bisa dilakukan. Misalkan jika memang kejadian ini terjadi sudah dalam kurun waktu yang lama dan berulang-ulang, anak ini bisa diselamatkan terlebih dahulu, minimal bisa dikeluarkan dari rumah tersebut jika memang sudah terjadi seperti itu. Dan nanti jika sudah sampai di dinas sosial tersebut, jika memang nanti harus melakukan pelaporan kepada kepolisian, biarkan nanti biar minta tolong bantu kepada mereka untuk sebagai pendampingnya. Karena bagaimanapun juga laporan harus dari keluarga, karena supaya nanti tapi nanti dari dinas akan membantu untuk melakukan pembuatan laporan kepada Polsek atau Polres terdekat yang ada di sana. Nanti itu salah satu bentuk komitmen untuk membuat wilayah Kabupaten Bengkalis yang ramah terhadap anak.
3: Okay.
5: Jadi semoga tadi pertanyaannya dijawab, dan jika memang pertanyaan tadi itu merupakan kasus yang sedang sekarang terjadi yang dilakukan oleh ayah angkatnya, saya mohon untuk segera melakukan pelaporan kepada dinas maupun kepada pihak kepolisian.
3: Baik.
5: Jika memang nanti ada kendala atau gimana, bisa mungkin juga memberikan laporan kepada kami supaya bisa kami bantu kawal perjalanannya, prosesnya seperti apa. Kami akan bantu juga sebisa mungkin. Baik. Supaya demi memberikan perlindungan yang pasti terhadap anak.
3: Oke, okay, baik. Jadi sudah terjawab nih Pak Suhaimi, kalau misalnya kasus ini tadi merupakan kasus berjalan seperti yang disampaikan Pak Steve, ini bisa dilaporkan langsung ya ke dinas atau juga kepolisian begitu ya. Kita akan kembali lagi saat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.
7: Mas, mana janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak? Mana kata-katamu, Mas, yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas? Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku, ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
8: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Jaksa Menyapa ya, bersama dengan RRI SP Bengkalis, pendengar. Dan untuk selanjutnya ya, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dan untuk rangkaian siaran Riau siang hari ini, saya Dini Oktariani sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya ya, dan nanti akan ada rekan saya Suci yang akan melanjutkan di Riau siang hingga Riau sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Aika olahraga.
1: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. They do. They do deserve to be back 11 times.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koy dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head News Blood. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda Putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara.

0: Pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: Rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id,

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya, dan kita masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang. Tadi lagu-lagu hits koleksi Pro 1 telah mewarnai ruang dengar Anda. Memang kami hadirkan spesial untuk Anda yang mungkin saat ini sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas, sibuk dengan berbagai pekerjaan ya, atau mungkin saat ini tengah dalam perjalanan menuju tempat tujuan Anda. Semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kita dengarkan di kesempatan siang ini. Tentu untuk menemani Anda pendengar, masih banyak ragam program siaran informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan sepanjang hari ini, edisi Kamis ya, hari yang ke-16 di bulan Juli 2026. Kali ini saya Suci Raslia yang akan bersama Anda, kita merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ya. Jadi bisa Anda akses Pro 1 RRI Pekanbaru ini melalui smartphone Anda. Kapanpun dimanapun bisa Anda mendengarkan kami. Silahkan download ya RRI Digital ataupun juga melalui streaming kami rri.co.id. Jadi kapanpun, dimanapun, apapun itu aktivitas, kesibukan yang Anda lakukan, tetap terus bisa mendengarkan Pro 1 tentunya pendengar ya. Oke, lagu dari Jason dengan judul Butuh Bertemu yang dirilis di tahun 2024 lalu ini sudah membawa kita saat ini pada menit 54 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan kembali menemani Anda di siang ini ya, dengan ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1, ini ada kabar yang ingin kami informasikan pendengar, yang juga bisa Anda simak ataupun juga Anda akses di portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Langsung dari Jakarta, ini diberitakan pendengar, pemerintah memastikan bahwa koperasi desa Merah Putih dan badan usaha milik desa atau BUMDes ya, itu akan berkolaborasi. Kedua lembaga tersebut pendengar akan saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi desa. Seperti halnya disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu Yandri Susanto usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai desa tematik ya, yang menjadi basis pengembangan ekonomi desa. Di antaranya ada Desa Jagung, Desa Padi, Desa Ikan Nila, Desa Ikan Lele, Desa Coklat, dan berbagai desa tematik lainnya. Yandri mengatakan pendengar, Indonesia memiliki 75.266 desa dengan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda ya. Karena itu model kerjasama antara Kopdes dan BUMDes akan disesuaikan dengan kebutuhan serta komoditas unggulan masing-masing desa. Yandri juga menambahkan dalam keterangannya pendengar, saat ini pemerintah masih menyelesaikan pembangunan gerai, gudang, serta sarana operasional koperasi desa atau Kopdes Merah Putih ya, setelah seluruh infrastruktur siap, dan nantinya koperasi akan dioptimalkan untuk mendukung distribusi dan juga pemasaran produk desa. Nah, selain itu juga pendengar, banyak BUMDes yang saat ini yaitu telah menjadi pemasok utama dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nah, menurutnya pendengar, pengalaman tersebut akan menjadi modal penting dalam memperkuat peran Kopdes Merah Putih ke depannya. Nah, pemerintah juga berharap ya, kolaborasi Kopdes Merah Putih dan BUMDes ini tentu mudah-mudahan ke depan mampu memperkuat ekonomi desa dan juga meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta ya kita berharap juga ini dapat membuka peluang usaha yang lebih luas lagi bagi masyarakat ya, dan semoga ini juga dapat terjalin dengan baik. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar, silakan Anda simak kembali informasi ini ataupun juga informasi-informasi menarik lainnya di rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Karena informasi

pendengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, saat ini telah menunjukkan pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat ya.

bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nah mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising. Pisau.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya. Dan kita juga masih terus melanjutkan dalam rangkaian Riau Siang. Namun pendengar, untuk hiburan lagu-lagu hits dari koleksi Pro 1 kami cukupkan dulu hingga di sini ya. Kita hentikan sejenak karena untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan simak informasi siang ini dalam Warta Riau Siang sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: CPNS, sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Setelah diumumkan secara umum, kalau dilakukan pendaftaran, nah setelah pendaftaran nanti ada
1: banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pengembangan baik usaha kelompok lah yang pertama, keduanya untuk melatih anggota-anggota kita supaya membuat pakan lebih efisien.

0: Berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personel amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Ya saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragir FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya, hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Suci Raslia. Saudara, Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Selengkapnya informasi ini dilaporkan reporter Santi Yunas.
1: Polda Riau mengerahkan sebanyak 2.400 personil gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026. Untuk memastikan kesiapan pengamanan, jajaran Polda Riau menggelar apel gelar pasukan yang dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Riau Kombes Pol Ino Haryanto pada Kamis pagi. Karoops mengatakan apel gelar pasukan dilakukan guna memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas pengamanan khususnya pada sektor rute, lokasi, dan parkir. Ia menjelaskan personil Polri yang dilibatkan berasal dari Polda Riau serta bantuan personil dari sejumlah Polres, diantaranya Polres Pekanbaru, Polres Pelalawan, Polres Siak, dan Polres Kampar. Selain itu, pengamanan juga melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, DLHK, serta pihak penyelenggara atau event organizer.
2: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bayangkara Run ini ada 240 personil yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan
3: ya. Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak ya?
2: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan geladi ya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya mereka sudah tahu di mana plottingnya, di mana tempat dia melakukan kegiatan, kapan waktunya, dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini sudah kita geladikan sehingga pelaksanaannya nanti mereka tidak bingung lagi. Ya. Kemudian semuanya tentunya harapan kita berjalan dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Sementara itu Kasat Lantas Polres Pekanbaru Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada Minggu pagi sejak pukul 5 pagi hingga 11 siang. Ia menegaskan Jalan Jenderal Sudirman tidak ditutup total, jalur sisi kiri tetap dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
4: Kami menghimbau kepada beberapa lokasi tadi yang kami sampaikan agar tetap menggunakan ID card yang pertama, yang kedua tolong sampaikan dengan baik terhadap petugas. Jadi jangan menganggap bahwa penutupan jalan tersebut adalah mutlak. Tapi kami tidak mau menghalangi segala bentuk aktivitas apapun di pagi hari. Tapi kami kembali memohon untuk maklum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru yang nanti terganggu dan agak muter-muter kalau bahasa kerennya. Itu semata-mata untuk memperlancar kegiatan tersebut.
1: Pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Riau Bayangkara Run yang telah memasuki penyelenggaraan keempat kalinya pada tahun ini dan diperkirakan akan mendatangkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Di tengah upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, koperasi terus menunjukkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan di Kota Pekanbaru, koperasi konsumen Rejo Sari Tenen Raya atau Komerta itu menjadi salah satu contoh keberhasilan pengelolaan koperasi yang tumbuh dari modal kecil hingga memiliki aset miliaran rupiah. Selengkapnya, saudara, informasi ini dilaporkan Femi Astiovani.
5: Berawal dari modal sebesar Rp94.500 dan hanya beranggotakan 18 orang pada tahun 1988, Koperasi Konsumen Rejo Sari Tenayan Raya atau Kumertah Pekanbaru kini berkembang menjadi koperasi dengan aset lebih dari Rp11 miliar. Bahkan koperasi tersebut mampu memberikan pinjaman kepada anggota hingga maksimal Rp600 juta. Ketua Koperasi Komerta Elwi mengatakan, koperasi ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya. Bersama ibu-ibu PKK, ia menginisiasi pembentukan koperasi untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui berbagai usaha kecil. Menurut Elwi, pembinaan kepada anggota menjadi kunci utama keberhasilan koperasi. Setiap bulan anggota mendapatkan pembinaan mengenai nilai-nilai koperasi, semangat gotong royong, serta pengelolaan usaha.
6: Alhamdulillah, di tahun 2025, Koperasi Komerta bebas dari hutang. Tak lagi punya hutang, karena kami sudah merasa mandiri, sudah punya modal. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kok bisa modalnya menumpuk? Nah, kami ada suatu kebijakan kami, dan koperasi lain ini nggak punya, termasuk di Indonesia, di Pekanbaru aja nggak punya. Ya, jadi di mana SHU anggota setiap tahun dibagikan, tapi tidak boleh dibawa pulang. Nah, artinya kita mufakati SHU itu dipindahkan menjadi simpanan, namanya simpanan khusus anggota, dan itu boleh diambil waktu mereka keluar jadi anggota. Sehingga tambahan modal kami setiap tahun itu 80% dari SHU.
5: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Idrus mengatakan, perkembangan koperasi di Kota Pekanbaru menunjukkan tren yang positif. Selain koperasi konvensional seperti Komerta yang menjadi percontohan di Provinsi Riau, sejumlah koperasi lain juga telah berkembang hingga tingkat nasional.
7: Alhamdulillah di Kota Pekanbaru koperasi, perkembangan koperasi cukup luar biasa, terutama koperasi Komerta Rejo Sari, yang koperasi ini cukup menjadi percontohan untuk di Provinsi Riau.
5: Idrus menambahkan, pemerintah Kota Pekanbaru saat ini juga terus mendorong pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program strategis nasional. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Kodim 0301 Pekanbaru gelar apel pasukan dalam rangka kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
8: Kodim 0301 Pekanbaru menggelar apel gelar pasukan di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Pekanbaru Kamis 16 Juli 2026 sebagai bentuk kesiapan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Provinsi Riau. Komandan Kodim 0301 Pekanbaru, Kolonel Infanteri Iksanuddin membacakan amanat Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo. Dalam sambutan tersebut, Pangdam menegaskan apel ini menjadi tahap akhir untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan, sarana pendukung, dan koordinasi agar seluruh rangkaian kunjungan Wakil Presiden berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia juga menyampaikan 5 hal kepada seluruh personel, yakni memastikan sterilisasi lokasi dan rute kunjungan, memperkuat koordinasi dan pelaporan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan, bertindak profesional dan humanis, serta mengoptimalkan pengawasan personel dan perlengkapan.
9: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan agenda kenegaraan yang harus kita dukung dan amankan secara maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan pengamanan ini akan menjadi cerminan profesionalisme, kesiapsiagaan, serta sinergitas TNI Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur pendukung lainnya.
8: Sementara itu, warga Pekanbaru Nisa menyambut baik kunjungan Wakil Presiden ke Riau. Ia berharap seluruh agenda berjalan lancar, aman, serta membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.
10: Semoga Mas Gibran-nya datang dengan aman, terus juga dapat membawa program-program yang baik juga ke Riau, terutama untuk ekonomi kita ya dan yang lainnya. Jadi dan semoga pengamanannya berjalan lancar dan kita menyambut dengan baik juga.
8: Keduanya berharap kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Provinsi Riau dapat berlangsung aman, sukses, dan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi lainnya, saudara, kami akan hadirkan dalam laporan kontributor RRI Pekanbaru, Afifah, yang akan melaporkan terkait dengan inovasi pakan manggot BSF. Itu menjadi solusi efisiensi dan kemandirian peternak rumbai, Rumbai Jaya Indragiri Hilir.
11: Kelompok peternak tunas muda di Desa Rumbai Jaya kini tengah bersiap memasuki babak baru dalam pengelolaan pakan ternak melalui sosialisasi budidaya maggot BSF yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN Universitas Riau. Para peternak diajarkan memproduksi pakan secara mandiri dan lebih efisien. Ketua Kelompok Peternak Tunas Muda, Turiman, mengungkapkan bahwa program ini membawa dampak yang sangat positif bagi pengembangan usaha kelompok, khususnya dalam pemenuhan nutrisi sapi.
12: Banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pengembangan usaha kelompok lah, yang pertama. Keduanya untuk melatih anggota-anggota kita supaya membuat pakan lebih efisien.
11: Program edukasi ini dirancang secara matang oleh tim KKN Universitas Riau. Tidak hanya memberikan teori, para mahasiswa juga menyiapkan seluruh materi, penguasaan teknis budidaya, hingga penyediaan alat dan bahan utama seperti telur lalat BSF agar program dapat langsung dipraktekkan oleh warga. Ketua Kelompok KKN Universitas Riau Desa Rumbai Jaya, Martin Luther, menjelaskan bahwa target utama dari kegiatan ini adalah menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan di desa tersebut melalui pemanfaatan maggot sebagai pakan ternak dan pupuk organik.
13: Jadi kami tadi selesai sosialisasi perihal pemanfaatan maggot like soldier fly atau lalat buah untuk pemanfaatan sebagai pakan ternak, untuk pupuk organik, dan juga sebagai sarana ekonomi berkelanjutan di Desa Rumbai Jaya.
11: Respon positif juga datang dari pihak otoritas peternak setempat. Program ini dinilai menjadi stimulan yang baik untuk memperluas wawasan para peternak tradisional agar mulai beralih ke metode yang lebih modern dan ekonomi. Petugas peternakan Desa Rumbai Jaya, Agus Prianto, menyatakan dukungannya dan harapan inovasi ini dapat terus memotivasi anggota kelompok tani dalam jangka panjang.
14: Kalau dari kelompok ternak tadi rata-rata yang mendukung adanya program ini, kan. Ya bagus sih untuk menambah wawasan anggota kelompok, bisa juga untuk menambah motivasi dari anggota kelompok.
11: Dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa, peternak, dan petugas dinas terkait, budidaya maggot BSF di Desa Rumbai Jaya diharapkan tidak sekadar menjadi program musiman, melainkan roda penggerak kemandirian ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Saudara, tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
15: Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah. Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyebut tahapan seleksi akan dimulai setelah formasi resmi diumumkan kepada masyarakat. Kepala Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Purjianta, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi terkait formasi CPNS yang akan dibuka. Setelah formasi ditetapkan dan diumumkan secara umum, proses pendaftaran baru akan dimulai.
16: CPNS sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Nah, setelah diumumkan secara umum, lalu dilakukan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran nanti ada ujian pakai komputer assisted testnya BKN. Sehingga nanti di sini wilayah kerja di Kandek 12 Pekanbaru ada 3 provinsi, yaitu di Provinsi Kepri, di Provinsi Sumbar, dan di Riau.
15: Sementara itu, warga Pekanbaru, Jasmine, berharap pemerintah dapat mengumumkan seleksi CPNS 2026 lebih awal sehingga calon peserta memiliki waktu persiapan yang lebih panjang.
17: Terus semoga pengumuman itu lebih awal ya, jadi untuk mempersiapkan berkasnya itu lebih panjang dan juga servernya tidak down ya. Semoga tes CPNS-nya itu berjalan dengan transparan dan juga banyak informasi yang dibuka untuk jurusan saya.
15: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi rincian formasi CPNS 2026. Masyarakat diimbau menunggu informasi melalui sumber resmi BKN dan instansi pemerintah terkait. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Aparat kepolisian Bengkalis dari Satuan Reserse Narkoba itu ringkus seorang porter IGD yang merupakan tenaga honorer BLUD RSUD Bengkalis. Pelaku juga diberhentikan dari tugasnya. Berikut selengkapnya, saudara, dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
18: Satuan Reserse Narkoba Satreskoba Polres Bengkalis kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu sebagai bagian dari komitmen mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Seorang pria berinisial S 40 tahun yang diketahui merupakan tenaga honorer Badan Layanan Umum Daerah Blut di RSUD Bengkalis diamankan polisi karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar melalui Kasih Humas Juliandi mengatakan penangkapan dilakukan pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 20.41 waktu Indonesia Barat di area belakang RSUD Bengkalis, Jalan Kelapa Pati Darat, Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Juliandi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan kawasan tersebut kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsional Satres Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan.
19: Dia merupakan TO kita yang sudah lama diinformasikan dari pimpinan untuk dilaksanakan proses penegakan hukum. Ketika muncul dia di belakang itu, di rumah sakit, TKP-nya di sekitar RSUD Bengkalis, tepatnya di belakang itu, ketika itu dia lagi nunggu pembeli. Jadi kita mendapat informasi dari masyarakat, satu, bahwa barang tersebut berada di, biasanya dia letakkan di rokoknya. Ketika dia lagi menunggu pembeli, kita undercover by penyamaran dalam bentuk pembelian dan kita amankan beliau. Beliau tidak berkutik lagi dan beliau menerangkan bahwa sabunya berada di rokoknya.
18: Dari hasil interogasi awal, S mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial J yang kini telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Menanggapi penangkapan tersebut, penanggung jawab PJ Humas RSUD Bengkalis Sahri Ramadan membenarkan bahwa S merupakan tenaga honorer Blut yang bertugas sebagai porter di instalasi gawat darurat IGD. Menurut Sahri, yang bersangkutan telah bekerja di RSUD Bengkalis selama hampir 4 tahun.
20: Terkait informasi ini mengenai adanya penangkapan minggu malam sekitar 8.30 itu Pak, salah seorang staf RSUD Bengkalis. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu press release dari ini Pak, kepolisian Pak. Dia di informasinya di IGD Pak, poster sebagai porter IGD ya.
18: Ia menegaskan sesuai dengan arahan Direktur RSUD Bengkalis, pihak rumah sakit akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Sahri menambahkan keputusan tersebut diambil karena yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Keberagaman suku dan budaya ini menjadi kekuatan Kabupaten Bengkalis dalam menjaga persatuan di tengah tantangan hoax dan provokasi di media sosial. Pemerintah daerah bersama Forum Pembauran Kebangsaan terus memperkuat literasi digital agar kerukunan tetap terpelihara. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
21: Menjaga kerukunan dan keharmonisan antar etnis menjadi salah satu kunci sukses pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pemerintah daerah terus membangun sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan forum pembaruan kebangsaan untuk memastikan kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Dr. Haji Suwarto mengatakan, Kesbangpol memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai elemen masyarakat terus dirangkul agar dapat bersama-sama menciptakan suasana yang damai demi terwujudnya visi Bengkalis bermasa, bermarwah, maju, dan sejahtera.
22: Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya Kesbangpol dimanapun yang ada di Indonesia ini, dia merupakan garda terdepan dalam upaya untuk menciptakan situasi kondusif di seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, Kesbangpol berupaya merangkul berbagai paguyuban, merangkul berbagai organisasi, juga merangkul berbagai etnis yang ada. Hal ini dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan agar upaya kita Kabupaten Bengkalis yang punya jargon bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera itu dapat terwujud.
21: Sementara itu, di era digital saat ini, tantangan menjaga kerukunan tidak hanya datang dari perbedaan sosial, tetapi juga dari pesatnya penyebaran informasi melalui media sosial. Karena itu, masyarakat dituntut untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang dapat memecah memecah belah persatuan. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bengkalis, Yuhelmi, mengatakan edukasi tentang literasi digital terus diberikan kepada berbagai kelompok etnis. Melalui setiap pertemuan, masyarakat diingatkan untuk memeriksa kebenaran informasi, menyaringnya dengan etika dan nilai-nilai adat sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Penguatan literasi digital dan komunikasi antar etnis diharapkan mampu menjadi benteng dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dengan iklim sosial yang tetap harmonis, pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat berjalan lebih optimal menuju daerah yang bermaruah, maju, dan sejahtera. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Pekanbaru ini menggandeng Perpustakaan Sekretariat DPRD Riau menggelar pelatihan pengelolaan perpustakaan berbasis aplikasi digital. Kontributor RRI Pekanbaru, Dor Sucianisa, melaporkan.
2: Pelaksanaan pelatihan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan memberikan edukasi dan inovasi terbaru bagi pegiat literasi serta pengelola Taman Bacaan di Kota Pekanbaru. Ketua Forum TBM Kota Pekanbaru, Abdul Hafiz, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi cara mengelola perpustakaan yang baik, termasuk cara pengelompokan buku sesuai klasifikasi. Pihaknya berharap kedepannya pengelolaan perpustakaan tidak lagi manual, melainkan sudah beralih menggunakan aplikasi digital.
3: Tujuan dari pelatihan pengelolaan perpustakaan ini adalah kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada sahabat pegiat literasi. Di sana diajarkan bagaimana ilmu mengelola, kemudian mengklasifikasi dan mengelompokkan buku sesuai dengan klasifikasi dan kategorinya. Kedepannya kita ingin pengelolaan perpustakaan ini tidak hanya bersifat manual saja.
2: Sementara itu, narasumber pelatihan Muzakir mengatakan pengelolaan perpustakaan sekarang sudah berkembang dengan diterapkannya aplikasi. Selain itu, standarisasi dan kenyamanan ruangan menjadi strategi utama untuk meningkatkan kunjungan dan minat baca masyarakat, termasuk memanfaatkan media sosial untuk promosi dan donasi buku.

0: Pelatihan pengelolaan perpustakaan berfokus pada layanan digital dan inovasi. Rencananya akan digelar secara berkelanjutan atau berseri. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan.
1: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnairawan Asmar berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan sejak dini. Salah satunya mendukung MPLS 2026 yang ramah terhadap anak. Muhammad Isnaini melaporkan selengkapnya.
2: Bebas perundungan dan perpeloncoan menjadi salah satu prinsip utama pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 yang mengusung konsep ramah anak. Program MPLS ramah tersebut disambut baik Pemkab Kepulauan Meranti. Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Asmar pun menyempatkan diri berkeliling ke sejumlah sekolah guna memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Menurut Asmar, pelaksanaan MPLS ramah merupakan langkah penting dalam membangun karakter anak sejak dini. Pemkab Kepulauan Meranti juga berkomitmen mendukung hal tersebut demi mewujudkan generasi yang unggul, agamis dan sejahtera serta terciptanya generasi emas tahun 2045.
3: Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan generasi yang unggul, agamis, sejahtera dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
2: Sementara itu, pelaksanaan MPLS di sejumlah sekolah terpantau berjalan lancar, salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 1 INSIT. Kepala Sekolah SD Negeri 1 INSIT Suryoto mengaku tahun ini ada sekitar 21 siswa baru yang mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Seluruh siswa itu kini tengah mengikuti kegiatan MPLS yang dimulai sejak Senin lalu hingga Jumat besok.
4: Kalau kelas 1 sampai Jumat, Senin sampai Jumat tanggal 13 sampai tanggal 17.
2: Selain siswa baru, pelaksanaan MPLS ramah tahun pelajaran 2026-2027 di SD Negeri 1 INSIT juga melibatkan siswa kelas 2 dan kelas 3 dan secara keseluruhan diakui pihak sekolah berjalan lancar dan menyenangkan. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
1: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Peluang olahraga domino menjadi cabang olahraga resmi di bawah naungan KONI Riau semakin terbuka. Saat ini, Saudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Riau, tengah memproses pengajuan olahraga domino Indonesia atau ORADO sebagai anggota baru dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi sebelum diputuskan dalam forum rapat kerja. Berikut selengkapnya informasi ini dilaporkan Hairani Januari ini.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau membuka peluang menerima olahraga domino Indonesia ORADO sebagai cabang olahraga baru. Namun sebelum resmi bergabung, ORADO masih harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja raker KONI Riau. Wakil Ketua 1 KONI Riau Khairul Fahmi mengatakan, pada dasarnya KONI menyambut baik keinginan ORADO untuk menjadi bagian dari organisasi. Menurutnya, domino memiliki potensi besar berkembang di Provinsi Riau karena sudah dikenal luas dan dimainkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Ia menjelaskan aturan terbaru dari KONI Pusat memperbolehkan penggunaan nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara nasional, sehingga KONI Riau kini berkoordinasi dengan inspektorat untuk memastikan seluruh ketentuan administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apabila forum raker memberikan persetujuan, ORADO akan resmi menjadi anggota baru KONI Provinsi Riau.
2: Proses verifikasi sudah dilakukan, sekarang dalam proses. Dari informasi yang kita terima, semua pemberkasan yang diminta oleh tim itu sudah tinggal terkait dengan perbedaan sudut pandang di NPWP. Kita akan mewajibkan setiap pemprov untuk punya NPWP daerah. Tapi katanya sekarang ada aturan, ada edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu nomor 12, itu katanya NPWP itu sudah bersifat nasional. Tetapi sesungguhnya secara keseluruhan, sah atau tidaknya, terima atau tidak diterimanya, ORADO nanti menjadi anggota KONI, itu di dalam raker.
1: Sementara itu, salah seorang pecinta domino di Pekanbaru, Gibran, menyambut positif rencana bergabungnya ORADO ke KONI Riau. Menurutnya, pengakuan domino sebagai cabang olahraga akan mengubah pandangan masyarakat terhadap

0: permainan tersebut.
1: Bagus ya, jadi bukan sekedar jadi permainan yang cuman dimainin di warung-warung gitu aja sambil nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu aja. Jadi pastinya banyak melahirkan pemain-pemain yang profesional gitu. Karena ya memang banyak sekali sih peminatnya dari permainan ini sendiri gitu.
0: Apabila Orado resmi diterima sebagai anggota KONI Provinsi Riau, cabang olahraga tersebut akan menambah daftar cabur binaan KONI sekaligus membuka peluang lahirnya atlet domino berprestasi dari Provinsi Riau. Dengan basis pemain yang cukup besar, domino dinilai memiliki prospek untuk berkembang sebagai olahraga kompetitif di masa mendatang. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Kuartal Riau siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Tes CPNS 2026 belum dibuka, Badan Kepegawaian Pekanbaru masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, dan kita masih melanjutkan dalam rangkaian Riau Siang setelah tadi kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda ya. Tadi telah kita simak dalam Warta Riau Siang, setiap harinya dapat Anda dengarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda di kesempatan ini pendengar, edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan kali ini kita sudah melangkah ya dalam program selanjutnya. Bersama kita dalam program Request Pro 1, Anda silakan bergabung berpartisipasi karena kebersamaan ini akan kita lanjutkan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Anda bisa bergabung di satuan telepon saya buka untuk Anda pendengar, silakan di 0761251111. Bisa berkirim salam, berbagi informasi, berbagi cerita kita di siang ini, dan nanti juga boleh kami beri Anda kesempatan untuk memilih satu di antara banyak lagu yang sudah kami siapkan. Ya, ini lagu-lagu tahun 90-2000an juga ada. Jadi ya, mudah-mudahan ada lagu favorit Anda atau lagu yang ingin Anda dengarkan masuk dalam daftar list kita di program request hari ini. Boleh disimak terlebih dahulu pendengar ya. Anda bisa memilih lagu dari Dewi Dewi dengan judul Roman Picisang, Anmes Kamalengku Maudia. Ada lagu juga dari Serina, Aku Tak Bisa Memiliki. Butiran Debu dari Rumor, Sammy Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana, Mita Lestari, Seperti Yang Kau Minta, pemeran utama dari Raisa, Satu dari Sejuta, lagu dari Once, Firza, Aku Lelakimu, Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, Iwan Fals, dengan judul lagunya Patah, Vidi Aldiano, Membiasakan Cinta, Kupilih Hatimu, ya ini duet Andika dan Usi, Afgan Tanpa Bahasa, lalu juga ada Wanita Terbahagia dari Bunga Citra Lestari. Boleh langsung dipilih pendengar, jadi gabung langsung ya. Di via WhatsApp Pro 1 juga kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin berpartisipasi. 0811 7673991, itu nomor yang bisa Anda gunakan. Kalau di WhatsApp itu khusus untuk mengirim pesan ya. Kalau mau telepon langsung di 25111. Langsung saja saya akan menyapa di ujung telepon. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu amin.
1: Apa kabar Kak Cik? Sehat Kak Cik?
0: Saya baik. Ocu kabar bagaimana?
1: Sehat Kak Cik, tapi ngantuk.
0: Sama. Ini di sini adem jadi bawaannya, duh.
1: Kalau bahasa kami itu hari Ahad ke rumah datuk, badan sehat tapi mata ngantuk.
0: Gitu pula ya.
1: Ya, ya gimana lah kan. Kita lagi apa namanya hobi-hobinya ya kan.
0: Hobi-hobinya apa?
1: Hobi begadang, nonton bola.
0: Oh.
1: Iya.
0: Jadi berdampak lah siang-siang ini jadi ngantuk ya.
1: Berdampak, berdampak negatif ya. Tapi enggak juga, biasanya biasa. Sekali berapa tahun Piala Dunia itu kan Cuci?
0: 5 tahun Cuy.
1: Hah?
0: Sekali 5 tahun.
1: 5 tahun ya kan. Orang aja ada yang ulang tahun sekali 5 tahun Kak Cik.
0: Sekali 4 tahun kalau itu cu.
1: Sekali 4 tahun ya.
0: Iya, yang tanggal.
1: Orang ada yang ulang tahun sekali 5 tahun. Sekali. Mana yang lahir tanggal 29 Februari?
0: Itu bukannya 4 tahun sekali ya?
1: Ya bukan.
0: Salah saya ya.
1: Ya udah 29 Februari kan sekali 5 tahun ya.
0: 5 tahun ya.
1: Iya. Jadi mana yang lahir tanggal 29 Februari Februari ya.
0: Februari.
1: Tak siapa yang lahir tanggal 29 Februari. Nah, itu sekali 5 tahun ulang tahunnya.
0: Kalau Piala Dunia 4 tahun ya.
1: Piala Dunia 4 tahun.
0: Enggak apa-apa lah.
1: Umur orang tua sekali setahun.
0: Ya. Iya. Jadi kita begadang-begadangnya sekali 4 tahun karena ngikutin Piala
1: iya,
0: Dunia.
1: Iya, sekali 4 tahun begadang ya kan.
0: Iya. Baiklah.
1: Oke lah Kak Ci, ya, kita cuman begadang gak habis-habisnya, request lagu lah. Lagu apa yang ada Kak Ci?
0: Dari pria wanita cu.
1: Hah?
0: Dari pria atau wanita?
1: Dari pria, kok sih cukup loyo sih?
0: Ah, nggak apa-apa, aman aja. Emang iya, semangat, semangat kok.
1: Semangat, semangat, semangat.
0: Semangat, semangat.
1: Lagi yang dari pria, apa lagu yang ada?
0: Anmes Kamaleng, Rumor, Semi Simorangkir, Once,
1: Firza. Saya aslinya kegemaran saya, ini suaranya tinggi, saya suka sekali.
0: Mau.
1: Mau.
0: Ku mau dia.
1: Apa nama lagunya?
0: Ku mau dia.
1: Ku mau dia. Iya. Ya iyalah. Siapa yang nggak mau sama dia, apalagi musim buah-buahannya kan.
0: Loh, apa kaitannya sama buah-buahan?
1: Iya, buah, dia kan dia tuh buah-buahan maksudnya.
0: Oh, bukan gitu. Siapa. Mau dia, tapi tunjuknya ke buah.
1: Iya, buah, ke buah.
0: Buah-buahan.
1: Kayakin saja.
0: Paling suka buah apa, Ocu?
1: Kalau sekarang ini ada mulai-mulai, masih jauh lagi, belum lagi. Durian masih durian. Masih putiknya baru.
0: Kalau Ocu suka makan durian?
1: Suka sih, cuman jangan terlalu ini.
0: Terlalu banyak. Yang terlalu banyak ya.
1: Iya, kalau terlalu banyak bisa berantem di sungai Kampar juga ya.
0: Tapi yang paling disukai?
1: Yang paling disukai memang iya itu aja.
0: Apa?
1: Buah durian.
0: Oh iya.
1: Iya. Yang lain-lain itu suka sih, cuman enggak begitu diharapkan banget lah.
0: Berarti ini durian Kampar belum ya?
1: Belum lagi, masih ada jauh lagi lah.
0: Sekiranya berapa bulan lagi itu?
1: Hah?
0: Ada berapa lama lagi itu?
1: Sekian 3 bulan lagi.
0: Panen 3 bulanan lagi ya.
1: Iya, 3 bulan 9 nanti baru ada.
0: Itu nikmat kalau durian Kampar.
1: Iya.
0: Apalagi kalau nunggu jatuh.
1: Iya, nunggu jatuh jangan diambil waktu muda ya kan.
0: Aduh nikmatnya.
1: Ah, nikmat kali juga sih. Salamnya bagaimana untuk Kak Suci lah ya.
0: Terima kasih. Lagi
1: bertugas, semoga sehat selalu. Terus untuk siapa Kak Cik? Untuk si Aya Bunda Isa juga. Terus untuk Kak Iyus ya. Mudah-mudahan Kak Iyus dengarkan kita nih. Terus untuk Mama Kami, Pika dan Selvin Sungai Tagar. Untuk Mama Kembar, makan bagaimana lama gak dengar suara kemana, ya kan? Kemudian ada bersama kita. Untuk siapa tuh, Bang Deddy? Ada apa dari Hari Nisko, Bang Deddy? Terus untuk Nena Aska, Bunda Surtini, ya. Terus untuk Bang Zebani di Dumai. Untuk Pak Gading di Siak.
0: Ya.
1: Ada Bang Angga di Tulim. Yang selalu kirim melalui pesan-pesan ya. Untuk ya, semua-semua lah Kak Ci.
0: Oke Acu.
1: Ya saya komen-komen. Untuk Kak Ina di Pangkalan ya. Sama Bunda. Siapa di sana tuh? Bunda Mama Indah ya. Bunda dengarkan kita semua.
0: Ya.
1: Oh, jaga Ci ya.
0: Baik, makasih Cu ya.
1: Yang di hati aja lah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acu Amin. Ya ditunggu untuk lagunya. Kita sapa kembali di ujung telepon. Pro 1 selamat siang. Halo, request Pro 1.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dedi Jakarta.
0: Kabar baik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kenapa miss call tadi kata Acu Amin?
2: Kapan?
0: Oh, bukan Pak Dedi yang ini mungkin ya?
2: Bukan. Cucu itu salah trik nonton bola.
0: Bagaimana?
2: Harusnya tidur dulu. Begadang nggak boleh itu sama dokter.
0: Tidur dulu.
2: Dokter saraf, dokter umum nggak boleh itu begadang.
0: Tidur
2: habis
0: dulu.
2: Habis tarawih bikinnya tuh.
0: Nanti jam 2-nya bangun.
2: Tidur lah dulu. Nanti jam-jam kita jam 8 lah. Tidur lah.
0: Setelah Isa.
2: Iya.
0: Oke, baiklah.
2: Itu tuh cu, triknya cu.
0: Mau lagu
2: Iwan
0: apa?
2: Iwan Fals ini apa tuh?
0: Ada, judulnya Patah.
2: Lagu tahun berapa tuh?
0: 2021 kayaknya.
2: Yang patah apanya tuh, hatinya atau apanya?
0: Kita tanya ke Iwan Falsnya gimana.
2: Oh gitu,
0: ya.
2: Dia juga ya.
0: Cocok ya. Untuk siapa lagunya? Salamnya silahkan.
2: Salam untuk Mama Yus ya. Ini mah manisnya lucu juga ini ulangannya.
0: Apa tuh?
2: Kalau nggak suci, cara nggak mau dia gabung.
0: Enggak lah, semuanya gabung. Enggak lah. Karena nggak boleh.
2: Aku perhatikan.
0: Itu kok. Karena yang lain susah masuknya juga.
2: Oh itu ya?
0: Iya, kan pendengar kita banyak yang mau gabung. Di WhatsApp itu banyak. Mbak, kenapa ya susah gabungnya? Karena kalah cepet sama yang lain.
2: Oh itu.
0: Banyak pesan-pesan yang masuk mah, komentarnya begitu.
2: Iya juga ya.
0: Kasihan yang lain tuh. Itu saja.
2: Salam lah untuk Bu Yani ya. Bu Yani yang bau terus. Jika sabar.
0: Ya.
2: Terus domin. Kayaknya itu aja.
0: Oke. Ditunggu lagunya Pak Deddy ya.
2: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yuk kita sapa. Di sesi pertama 3 penelpon. Nanti kalau WhatsApp ada yang masuk, saya akan bacakan juga ya. Request Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, bergetar suaranya. Selamat siang gitu ya. Adi kah?
3: Iya, benar sekali.
0: Sudah makan ini sepertinya, semangat.
3: Iya, ini baru bangun tidur ini.
0: Oh, bangun tidur ternyata.
3: Iya, baru nonton bola.
0: Oh, oke. Jadi baru bangun tidurnya jam segini ya.
3: Iya.
0: Wah, luar biasa. Oke, Adi, lagu dari siapa maunya?
3: Dari siapa aja ini? Ini baru buka ada apa? Buka radio.
0: Oke, penyanyinya dan Mas bukan, salah. Dewi-Dewi, Sherina, ada Rumor, Semi Simorangkir, Once, Raisa, Firza, Niji, Vidi Aldiano, Afgan, BCL, Usi duet dengan Andika. Nah, itu. Lagu
3: dari Once apa?
0: Once satu dari sejuta.
3: Wah, Semi Simorangkir aja lah.
0: Sedang apa dan di mana?
3: Iya.
0: Oke. Untuk siapa lagunya?
3: Buat semuanya aja lah.
0: Oke, Adi.
3: Spesialnya buat Mbak Suci yang lagi bertugas.
0: Terima kasih ya.
3: Ya, sama-sama. Ada aja, Mbak ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi sudah berpartisipasi. Ya, semangat pastinya karena udah tadi bobo, ini baru bangun gitu. Pesan yang masuk di WhatsApp kita coba untuk bacakan ya. Lumayan banyak ini yang gabung di sesi pertama kita. Ada Mas Theo di Magelang, request lagunya Samson. Samson gak masuk list kita, Mas Theo. Boleh mungkin diganti lagunya ya. Dari siapa ini lagi berikutnya? 0812762 sekian-sekian. Mbak Suci dan pendengar semua sehat selalu, amin ya. Dari Mama Dava di Cipta Karya Ujung Panam. Lagunya Usi dan Andika. Oke, siap. Berjaya terus RRI. Amin. Terima kasih Mama Dava. Ditunggu lagunya ya. Nanti untuk pesan yang masuk saya lanjutkan untuk membacakan di sesi kita yang kedua atau sesi kita yang selanjutnya. Karena kini sudah tiba waktunya, kita akan langsung menikmati lagu-lagu yang direquest oleh pendengar kita yang gabung di program ini. Jadi silahkan yang lain juga nanti bisa berpartisipasi juga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.
5: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal, kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Usi featuring Andika, Ku Pilih Hatimu, menemani kita di siang ini ya. Dan lagu ini juga sudah membawa kita pada pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Semoga terhibur pendengar Pro 1 dengan lagu-lagu yang kita terus nikmati di kesempatan ini. Tentunya lagu-lagu yang Anda pilih ya dalam program Request Pro 1. Ada beberapa list lagu masih tersedia. Silakan berpartisipasi di ujung telepon atau juga melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Siang.
0: Ya, dengan siapa ini? Ya,
1: dengan Anti di Duri, Suci.
0: Anti?
1: Iya, di Duri.
0: Di Duri. Ini pertama kali gabung dengan saya sepertinya.
1: Tahun semalam udah sih, udah sering. Karena jauh, susah gabungnya kali ya.
0: Lupa berarti saya ini.
1: Enggak apa-apa.
0: Gimana kabar Mbak Anti?
1: Sehat luar biasa.
0: Allahu Akbar, Alhamdulillah. Selalu sehat kami
1: doakan. Sisinya gimana, sehat ya?
0: Saya baik juga, sehat Alhamdulillah Mbak Anti.
1: Iya, kita saling mendoain sehat semua ya.
0: Itu dia yang terbaik, yang terpenting, kita saling mendoakan yang baik-baik ya kan.
1: Iya, amin.
0: Amin.
1: Lagunya Dewi-Dewi ya jelas.
0: Dewi-Dewi ya Mbak Anti ya.
1: Iya,
0: oke,
1: Roman.
0: Siap. Roman Picisan.
1: Iya.
0: Oke, silahkan. Buat, mau salam untuk siapa?
1: Buat Bu Yul. Mama siapa sih?
0: Banyak.
1: Mama kembar.
0: Mama kembar, Mama Fahmi, Mama segala
1: Mama. Mama Fahmi, Bunda Isa, Bu Yul. Buat Adi yang di Sibumbung ya.
0: Iya.
1: Buat coba Jawai. Coba lagi tuh. Ucubuyung.
0: Banyak Ucubuyung, banyak, Ucu ya. Amin, Ucu Juwaini, banyak Ucu-Ucu. Kita banyak nih kalau di Pro 1.
1: Karena susah gabung nih Suci, jadi rebutan ya.
0: Iya benar, yang mau gabung Alhamdulillah banyak. Jadi harus sabar-sabar dan rebutan gitu ya.
1: Iya, Pro 1 RI Pekanbaru nih is the best ya.
0: Oh, Alhamdulillah, terima kasih Mbak Anti.
1: Buat kru-krunya ya. Tanpa terkecuali.
0: Oke, baiklah.
1: Iya.
0: Makasih Mbak Anti.
1: Salam sehat aja lah ya.
0: Iya,
1: karena
0: sama-sama.
1: Di belakang udah antri mau gabung pula kan.
0: Benar. Oke.
1: Iya, salam sehat, salam kenal, salam ini aja lah.
0: Apa itu?
1: Salam dari jauh. Jauh di mata, dekat di telepon kali.
0: Oh, di telepon. Iya, betul.
1: Ya, okay, buat Adi di Sibumbung ya, ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mbak Anti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Duri ya, bergabung pendengar kita ini ada Mbak Anti. Ditunggu lagunya ya, Roman Picisan, Dewi-Dewi. Judulnya Roman Picisan, penyanyinya Dewi-Dewi. Nah gitu maksudnya. Oke, Rikos Pro 1, selamat siang.
2: Request
0: P1,
2: selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda
2: Isal. Iya, Suci. Apa kabar, sehat, Suci?
0: Saya baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Suci.
0: Iya, Bunda juga ya, Bunda.
2: Bunda juga alhamdulillah sehat, Suci. Panas ini, Suci.
0: Panas,
2: ini.
0: Bun. Main-main panas. Sini ke Pro 1, Bunda. Main-main sini ke Pro 1.
2: Main-main, takut Bunda nanti jadi es pula di situ.
0: Iya, ini ruangannya dingin, Bun. Takut jadi
2: apalagi es. Apalagi masuk di studio, tambah kaku Bunda Isha lagi.
0: Kadang kasihan itu narasumber kita kalau dialog kan, Mbak dingin katanya gitu. Tapi gimana?
2: Kita biasa tempat panas masuk di studio, aduh, menggigil.
0: Ini aja kalau dipegang tiang mikrofon nih, dinginnya nih luar biasa.
2: Itulah, lagi Bunda Isha, udah lansia kan?
0: Sudah lansia enggak tuh?
2: Mendingin nanti dia jadi es juga. Iya.
0: Tapi alhamdulillah kan Bun bisa kerja di ruangan sejuk begini.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Suci, sehat aja walaupun iya. Dingin ya Suci ya.
0: Aman Bun, insya Allah. Doakan yang baik-baik.
2: Yang penting niat kita Suci.
0: Iya Bunda, saling mendoakan yang baik-baik kita Bunda ya.
2: Iya, kalau niat baik itu insya Allah terbaik dan diterima ya Suci.
0: Amin ya Robbal Alamin, insya Allah Bunda. Betul.
2: Lagunya
0: betul,
2: apa ya Bunda? Kurang dengar tadi, kurang hafal lagu-lagu baru itu kan.
0: Oh iya, mau saya bacakan penyanyi dan judulnya langsung.
2: Nah, coba lah satu dua aja lah. Coba.
0: Dari Raisa pemeran utama. Ada
2: apa
0: juga
2: Raisa?
0: Pemeran utama judulnya Bunda. Atau ada Rumor Butiran Debu.
2: Butiran debu itulah.
0: Oke, okay. Mau saya bacakan yang lain tadi?
2: Oh iya, udah itu aja lah Suci.
0: Rumor ya? Oke, okay, Bunda siap.
2: Salam-salam Suci ya Suci ya.
0: Silakan.
2: Salam-salamnya untuk Om Nasi Kembar, Bu Ros, Bu Yus, Anti tadi ya? Anti di Duri,
0: iya,
2: dia
0: Mbak
2: Anti. Udah sering masuk tuh Suci.
0: Oh iya, saya yang lupa nih.
2: Iya, untuk Anti, semoga sehat selalu ya Anti di Duri. Adi juga ya bersama ibunya Rudi, Joami Nambo, Pak Diman, Pak Zeta, Pak Tinson juga, Pak Sregar, Pak Malim sama Ibu Ijah ya. Angga juga di Kulim, Pak Zebani dan Bu Edi Dumai. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin ya Rabbal.
2: Suci, semoga sehat selalu sekeluarga ya Suci.
0: Makasih Bunda, insya Allah amin.
2: Murah rezekinya, berkah umurnya, senyum selalu ceria, selalu bahagia, selalu sukses selalu ya Suci.
0: Amin ya Rabbal Alamin, amin ya Allah. Makasih
2: selamat
0: Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Suci.
0: Sama-sama Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Bunda Isal, Bunda ya. Terima kasih Bunda untuk doanya. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Masya Allah. Dari Duri, Rohul. Nah, kita akan kemana lagi? Pro 1 selamat siang.
3: Pro 1, assalamualaikum Kak

0: Wisma jatuh dari Jalan Sembilang tuh kan. Ujung Sembilang tuh sampai Siampat dah.
1: Iya ya, tepat Sembilang lurus aja ya.
0: Sembilang kan Jalan Sembilang Kak Suci, iya, yang betul. Pas ujung jembatan Siampat tuh.
1: Oke.
0: Iyalah Kak Suci, ibu lagu Fidia Fidiadiano apa Kak Suci?
1: Iya, boleh. Membiasakan Cinta judulnya ibu, nanti kita nikmati iya. Lagunya ya.
0: Rindu juga kita, ibu kalau melihat waktu apanya tuh pemakamannya. Rindu ibu dengar lagunya.
1: Iya. Tidak menyangka gitu kita ya bun, masih muda.
0: Iya,
1: seperti
0: tapi kan tidak menyangka juga kita umurnya panjang nah. Kak Suci. Dia kan gula darah apa, iya. cuci darah. Dia apa namanya itu, gagal ginjal kan.
1: Iya bunda, ibu emang
0: menantu ibu kita. Tuh Kak Suci 1 tahun 3 bulan ya Kak Suci, cuci darah
1: juga.
0: Langsung pergi dia. Itu Fildia Delno tuh udah 6 tahun
1: sudah
0: katanya
1: lama,
0: waktu.
1: Sudah lama.
0: Iya udah lama.
1: Dia
0: kasian ya Kak Suci kalau cuci darah tuh kata menantu ibu tuh sakit Kak Suci. Banyak selang-selang di dada ini Kak Suci ya.
1: Ngilu kita kalau membayangkannya ya.
0: Iya banyak selang Kak Suci ditaruh di dada ini ya. Nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Ya
0: waktu itu ditengoknya ibu kesini Kak Suci. Rumahnya kan di Umbat Sae, di Limbungan. Lihat nih ibu tiba-tiba datang dia bunyi motornya si Rita nih kata ibu-ibu intip. Mana kunci ma, biar Ita buka pintu, ngapa kata ibu. Rindu aja Ita sama mama, Ita udah siap masak katanya. Nanti marah ayah Ipa kata ibu, kan Riva namanya anaknya tuh. Dia gak tahu dong ma, dia nanti kan pulang jam 12 katanya, hari baru jam 10, sebentar Ita sini nyo katanya. Makanlah ke dulu kata ibu. Masa apa ibu, mama katanya mana ada mama masak ama diantar-antar kak mau apa aja kak Maya yang masak, ambil lah kalau mau Rita tengok di situ. Itulah Kak Suci 15 bulan Kak Suci si Dara baru kelas 7 anaknya, sekarang udah kelas 10 udah Kak Suci
1: alhamdulillah.
0: Sama ibu udah tinggal sekarang Kak Suci dan ayahnya kan anak ibu yang perempuan yang bontot tuh udah pergi dah Kak Suci, dia bikin rumah Kak Suci, dia tentu ya dia bikin ke rumah sendiri Kak Suci ya. Dia punya anak dua, cewek satu, cowok satu. Itu katanya kami besok bikin rumah kalau ada rezeki ya ma, kata suaminya.
1: Iyalah
0: bagus lah kalau ada rencana, kalian kalau ada rezeki ya. Kami ada anak perempuan, dulu mamanya pesta di sini, nanti nggak mungkin pula anaknya pesta di sini kata menantu ibu tuh Kak Suci. Iyalah syukurlah insya Allah kalau ada rezeki kata ibu kan. Jadi datanglah dia lantar enggak ada istrinya lagi kan. Bagus temani mama aja lagi di sini sama Rifa sama nenek ya, anak temani nenek di sini ya kak ya katanya. Jadi kontraknya bukan di kontrak Kak Suci, disewa kan rumahnya di Limbungan tuh. Limbungan tuh murah ke rumahnya Kak Suci, jauh Kak Suci dari Jalan Sembilang tuh jauh.
1: Kedalamnya
0: dari Sembilang tuh masuk Kak Suci dekat Jalan Pramuka tuh jauh ke atas deh.
1: Masuk ke dalamnya ya.
0: Sekali-sekali.
1: Oke. Iyalah Bu Emma. Mau kirim salam Bu Ibu? Salam spesial untuk siapa?
0: Salam setia untuk semua aja lah Kak Suci. Semua yang meninggal aja ya Kak Suci.
1: Iya baiklah.
0: Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
1: Iya Bu Emma.
0: Salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Suci serta keluarga. Insya Allah Kak Suci sehat selalu serta keluarga. Bahagia selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Berkah rezekinya Kak Suci. Dan lancar aktivitasnya sepanjang hari dan setiap masa ya Kak Suci ya.
1: Amin, makasih Bu
0: Emma. Selesai dinasnya nanti Kak Suci pulang dalam lindung Allah SWT.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih
0: terima
1: Ibu.
0: Terima kasih waktu dan lagunya dan ceritanya yang menghabiskan waktu Kak Suci. Maaf ya Kak Suci.
1: Iya Bu Emma, terima kasih sudah gabung Bu Emma.
0: Iya sama-sama Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma juga selalu sehat, ceria, selalu semangat juga Bu Emma. Ya selamat beristirahat di siang ini. Oke, beberapa penelpon sudah saya sapa. Ada 3 tadi ya. Nah kali ini tiba waktunya saya akan membacakan untuk pesan-pesan yang masuk di WhatsApp Pro 1. Kali ini ada Bunga di Perawang. Selamat siang untuk Bunga di Perawang. Lagunya dari Serina aja. Oke boleh, nanti kita dengarkan lagunya ya. Salam untuk semuanya. Terima kasih Bunga di Perawang. Ada Angga di Kulim, salamnya untuk teman-teman Angga. Kalau untuk lagunya ikutan ya Kak Suci. Terima kasih Angga, selamat siang, selalu sehat untuk Angga di Kulim ya. Siang juga ini untuk Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 Pancoran Mas, Jalan Serikandi. Lagu dari Firza, oke, Firza nanti akan kita nikmati insya Allah. Salamnya untuk Mbak Suci dan untuk penyiar Pro 1 serta pendengar

RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih ya Mbak ya. Oke. Terima kasih juga untuk Mas Agung Hadi. Kali ini Roman Picisan bersama Dewi Dewi akan menemani kita pendengar. Tetap bersama kami ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, Mama, dan Papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena Mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau Mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar ya, kebersamaan kita dalam program request hari ini telah sampai di penghujung waktu. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi langsung, juga terima kasih untuk Anda yang gabung di via WhatsApp Pro 1. Namun ini banyak pesan yang belum saya sapa, tapi saya menyapa yang sudah berkirim lah kalau begitu ya. Tapi tidak semuanya dapat saya bacakan pesan yang masuk ya. Selamat siang untuk Pak Aan. Pak Aan yang lagi mobile katanya ini. Hati-hati di jalan Pak Aan. Selamat sampai tujuan. Lancar juga seluruh aktivitas kegiatannya, lancar juga rezekinya ya. Siang juga untuk Ayu. Ayu di mana Niti? Ayu di Rumbai. Dan untuk pendengar kita yang lain juga 08217000 sekian. Terima kasih juga untuk atensinya. Siapa ini tidak menyebutkan nama ya. Oke, kita tutup untuk program request hari ini pendengar. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena nanti mengawali kebersamaan dalam rangkaian Riau sore pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta ya, spesial satu kali dalam sepekan setiap edisi Kamis siang menjelang sore tepatnya. Itu nanti kita akan mengikuti program berjaringan nasional Beranda Asta Cita, akan diisi dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, Maroke, dan juga Tanjung Pinang, yang membahas seputar budaya nanti pendengar. Pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta nantinya. Lagu penutup dalam program request hari ini saya hadirkan bersama Firza dengan judul lagunya Aku Lelakimu. Saya Suci Rasliya pamit dalam program ini. Kita lanjutkan nanti kebersamaan dengan ragam program siaran menarik lainnya ya, bersama kita hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Riau Sore. Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, kita akan segera bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta. Seperti halnya yang telah kami sampaikan tadi ya, kita akan mengikuti program Beranda Asta Cita Nasional diisi dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Maroke, dan RRI Tanjung Pinang. Selamat mengikuti.
1: Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap vitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
2: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
3: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap
2: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
3: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
2: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
3: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
2: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
3: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
1: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Ananda Astacita.
5: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
6: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
7: Selamat sore.
6: Gimana kabar hari
7: baik
6: ini?
7: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
6: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
7: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
6: Memang dari Lambata.
7: Dari
6: ya,
7: Lambata. Maaf, dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
6: 30-an.
7: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
6: beranak cucu ya.
7: Jadi di sini
6: akhirnya
7: ya.
6: Campuran sini ya.
7: Betul.
6: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
7: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung nih sangat luar biasa Mbak.
6: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga ya, Tidung
7: iya,
6: ya.
7: Jadi Tidung Bulungan gitu.
6: Tidung
7: jadi
6: Bulungan,
7: memang
6: ya?
7: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Mbak.
6: Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
7: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagaimana kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
6: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
7: Iya, harus menghargai. Ya.
6: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
7: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga kayak nih.
6: Keluarga semua sudah
7: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
6: Sampai hari ini ya.
7: Enggak ada.
6: Tetap aman semuanya.
7: Tetap aman, Mbak.
6: Dan ini Pak Lisran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
7: Iya, Mbak.

0: memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada Mbak, sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat Mbak.
1: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena Mbak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman,
1: tetap aman
0: terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain Pak Risa?
0: Ya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak.
1: Ya?
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya.

0: ya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena kini tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKANS seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
2: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
2: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Hmm. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
2: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
2: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
2: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
2: itu.
1: Tidak punah ya.
2: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
2: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
2: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
2: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
2: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih Bang kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun, kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi hidup itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Ya, pendengar Pro 1, tadi sudah kita simak bersama ya program berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta dalam program siaran Beranda Sukacita. Dan kini Anda kembali bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Kini telah menunjukkan pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar, kami akan kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Ya, sore ini kita akan menyimak informasi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Rio Bayangkara Run ini ada 240 personil. Yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan.
1: Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak?
0: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan di lagi.
2: Cover kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan kabupaten kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
3: Kepala Forum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton, setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun, dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.

Pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personel amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan RRI Bukit Tinggi. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini di edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali, saudara, dengan menghadirkan informasi dari Pekanbaru. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Polda Riau mengerahkan sebanyak 2.400 personil gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026. Untuk memastikan kesiapan pengamanan, jajaran Polda Riau menggelar apel gelar pasukan yang dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Riau Kombes Pol Ino Haryanto pada Kamis pagi. Karoops mengatakan apel gelar pasukan dilakukan guna memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas pengamanan khususnya pada sektor rute, lokasi, dan parkir. Ia menjelaskan personil Polri yang dilibatkan berasal dari Polda Riau serta bantuan personil dari sejumlah Polres, diantaranya Polres Pekanbaru, Polres Pelalawan, Polres Siak, dan Polres Kampar. Selain itu, pengamanan juga melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, DLHK, serta pihak penyelenggara atau event organizer.
2: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bayangkara Run ini ada 240 personil yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan
3: ya. Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak ya?
2: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan geladi ya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya mereka sudah tahu di mana plottingnya, di mana tempat dia melakukan kegiatan, kapan waktunya, dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini sudah kita geladikan sehingga pelaksanaannya nanti mereka tidak bingung lagi. Ya. Kemudian semuanya tentunya harapan kita berjalan dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Sementara itu Kasat Lantas Polres Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada Minggu pagi sejak pukul 5 pagi hingga 11 siang. Ia menegaskan Jalan Jenderal Sudirman tidak ditutup total, jalur sisi kiri tetap dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
4: Kami menghimbau kepada beberapa lokasi tadi yang kami sampaikan agar tetap menggunakan ID card yang pertama, yang kedua tolong sampaikan dengan baik terhadap petugas. Jadi jangan menganggap bahwa penutupan jalan tersebut adalah mutlak. Tapi kami tidak mau menghalangi segala bentuk aktivitas apapun di pagi hari. Tapi kami kembali memohon untuk maklum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru yang nanti terganggu dan agak muter-muter kalau bahasa kerennya. Itu semata-mata untuk memperlancar kegiatan tersebut.
1: Pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Riau Bayangkara Run yang telah memasuki penyelenggaraan keempat kalinya pada tahun ini dan diperkirakan akan mendatangkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Bandrian melaporkan terkait dengan pemerintah menjamin terkait dengan ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat.
5: Jadi insya Allah untuk volatile food, kami dari tim pengendalian inflasi daerah mesti tetap menjaga supaya ketersediaan pasokan lancar, kemudian harga-harga kita pantau bisa stabil.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan cabai aman untuk kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil karena kedua komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi nasional yang perlu diantisipasi. Pelaksana tugas Kepala Disperindak Kepri Aris Fahriandi menyatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan para distributor di Tanjung Pinang. Upaya pemantauan berkala ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil sekaligus menjaga harga di pasaran.
5: Untuk memenuhi, mengcover kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan kabupaten kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
6: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.
7: Secara B2B per bulan kita mendapatkan kuota dari produsen, jadi kita supply masing-masing wilayah bulog di kabupaten kota. Dari 90 ribu liter kurang lebih ya separuh yang di kita pinang-pinang ya. Insya Allah bertahan untuk bulan ke depan kita jaga stok di supply pasar-pasar.
6: Selain beras, bulog juga telah menerima pasokan minyak kita sebanyak 50 ribu liter melalui kerjasama dengan produsen. Minyak goreng bersubsidi tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepri, antara lain Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. Arief menambahkan, Bulog menjalankan mandat penyaluran sekitar 35% dari total distribusi minyak kita, sedangkan sisanya disalurkan melalui sektor swasta. Dirinya berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di seluruh wilayah Kepri. Reporter Rizpan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru ini masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah. Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyebut tahapan seleksi akan dimulai setelah formasi resmi diumumkan kepada masyarakat. Kepala Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Purjianta, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi terkait formasi CPNS yang akan dibuka. Setelah formasi ditetapkan dan diumumkan secara umum, proses pendaftaran baru akan dimulai.
9: CPNS sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Nah, setelah diumumkan secara umum, lalu di lakukan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran nanti ada ujian pakai komputer assisted testnya BKN, sehingga nanti di sini wilayah kerja di Kandek 12 Pekanbaru ada 3 provinsi, yaitu di Provinsi Kepri, di Provinsi Sumbar, dan di Riau.
8: Sementara itu, warga Pekanbaru Jasmine berharap pemerintah dapat mengumumkan seleksi CPNS 2026 lebih awal sehingga calon peserta memiliki waktu persiapan yang lebih panjang.
10: Terus semoga pengumuman itu lebih awal ya, jadi untuk mempersiapkan berkasnya itu lebih panjang dan juga servernya tidak down ya. Semoga tes CPNS-nya itu berjalan dengan transparan dan juga banyak formasi yang dibuka untuk jurusan saya.
8: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi rincian formasi CPNS 2026. Masyarakat diimbau menunggu informasi melalui sumber resmi BKN dan instansi pemerintah terkait. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengarahkan pembangunan Kota Batam tahun 2027 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri dan investasi. Informasi ini dari Batam dilaporkan Nurul Mahfud.
11: Pembangunan Kota Batam pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan aktivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan optimalisasi sektor pariwisata. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan kewilayahan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan atau Badan Litbang Provinsi Kepulauan Riau, Aris Fariandi, menjelaskan arah kewilayahan pembangunan Kota Batam pada 2027 itu merupakan upaya untuk memperkuat konektivitas antar kawasan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan investasi menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung agenda pembangunan Batam. Upaya itu dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan usaha di sektor industri, perdagangan, jasa, maupun pariwisata.
12: Provinsi Kepri sudah mengklaster provinsi menjadi 3 klaster pembangunan, pendekatan pembangunan, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Natuna, dan Anambas, serta klaster Lingga. Batam, Bintan, dan Karimun, serta Tanjung Pinang, ini pendekatannya adalah untuk kawasan industri, baik itu industri halal, pertambangan, industri bernilai tinggi, hilirisasi, dan lain sebagainya.
11: Sementara itu, Akademisi Tibrani menilai kebijakan tersebut telah selaras dengan karakteristik dan potensi unggulan yang dimiliki Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa di Kepulauan Riau.
13: Sekarang, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, itu kita melakukan pendekatan namanya evidence based, di mana pendekatan ini adalah pendekatan berdasarkan bukti. Nah, evidence ini dapat berupa berdasarkan data statistik, survei kepuasan konsumen, big data, evaluasi program, dan kajian akademik.
11: Melalui penerapan evidence-based policy, arah pembangunan Kota Batam diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Petani Natuna optimis produksi pertanian meningkat didukung pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Laporan ini kami hadirkan dari Ranai bersama reporter Yusfianti.
15: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi para petani. Salah satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah kelompok tani subur di Desa Tapau. Ketua kelompok tani subur, Sururi Widadi, mengatakan bantuan pupuk subsidi sangat membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan budidaya tanaman. Ia menjelaskan kelompoknya menerima sekitar 2 ton pupuk bersubsidi yang dibagikan untuk petani padi dan petani cabai sesuai kebutuhan masing-masing anggota.
16: Total semuanya sekitar 2 ton lah, untuk dibagi dua antara kelompok padi sama kelompok cabai. Alhamdulillah bisa membantu masyarakat, khususnya petani itu. Nah, ini kan masing-masing satu kelompok kan ada berapa anggota ini, masing-masing tanam ya, sekitar ada yang dapat 3 ton, ada yang 1 ton setengah itu.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sajali, mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan petani pada tahun 2026 mencapai 394,88 ton berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Namun untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau baru mengalokasikan sekitar 200 ton atau sekitar 50,65% dari total kebutuhan yang diajukan. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi pada tahap penyaluran berikutnya.
17: Ya, 394,88 ton pengajuan dari petani. Tetapi untuk tahap kedua ini baru dikasih oleh kuotanya oleh pusat melalui provinsi itu 200 ton, sekitar 50,65% lah. Nah, nanti ada tahap keduanya lagi.
15: Ia menyampaikan tahun ini pemerintah menyediakan 3 jenis pupuk bersubsidi, yakni pupuk urea, NPK, dan pupuk organik. Harga eceran tertinggi HIT ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram untuk urea, Rp1.840 per kilogram untuk NPK, dan Rp640 per kilogram untuk pupuk organik. Menurut Wan Sajali, peningkatan usulan pupuk bersubsidi dari 257 ton pada tahun 2025 menjadi 394,88 ton pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan kebutuhan petani sekaligus semangat masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Demikian Yusfianti melaporkan.
0: Forkopimda Bengkalis ajak masyarakat sukseskan survei Indeks Harmoni Indonesia tahun anggaran 2026 untuk upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
18: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia atau IHAL tahun anggaran 2026 yang berlangsung pada periode 17 Juni hingga 17 Juli 2026. Survei tersebut menjadi bagian dari upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengajak masyarakat memberikan dukungan dengan berpartisipasi apabila terpilih sebagai responden survei. Menurutnya, hasil IHAL menjadi salah satu indikator dalam melihat kondisi kerukunan toleransi dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
19: Saya Bagus Santoso, Wakil Bupati Bengkalis. Nah, sebagai warga Kabupaten Bengkalis, saya telah mengikuti survei Indeks Harmoni Indonesia. Dan kini, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi. Mari luangkan waktu sejenak beberapa menit untuk mengisi survei. Pengisiannya mudah, cepat, dan dapat dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disediakan.
18: Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mensukseskan survei sebagai wujud komitmen menjaga persatuan, toleransi, dan kebersamaan di negeri junjungan.
20: Saya Septian Nugraha, SEMIP. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, saya merasakan langsung betapa pentingnya hidup rukun lewat indeks harmoni Indonesia. Kita bisa tunjukkan kondisi daerah kita. Ayo masyarakat, mari isi linknya bareng-bareng.
18: Melalui survei indeks harmoni Indonesia, diharapkan dapat diketahui tingkat keharmonisan masyarakat sehingga menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat persatuan, toleransi, serta menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Satpol PP Kota Padang mengingatkan masyarakat agar menempuh jalur pengaduan resmi apabila menemukan pelanggaran ketertiban umum di lingkungan sekitar. Penjelasan itu, saudara, disampaikan menyusul laporan warga mengenai pemanfaatan bahu jalan yang mengganggu akses pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Safitra dari Padang.
21: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang menghimbau masyarakat melaporkan pelanggaran pemanfaatan bahu jalan melalui pihak kelurahan. Langkah tersebut menjadi tahapan awal sebelum dilakukan penertiban oleh petugas. Sebelumnya warga Kota Padang, Indra, dalam program Halo RRI melaporkan adanya bahu jalan di kawasan Pasar Baru, tepatnya Jalan Muhammad Hatta yang disalahgunakan. Ia menjelaskan bahu jalan dimanfaatkan sebagai garasi kendaraan, pemasangan banner usaha, hingga peletakan pot bunga yang mengganggu akses pengguna jalan.
22: Jalan ini dihalanginya pakai pot bunga. Sementara orang mau belok kanan di situ arah ke kurang. Ini sangat mengganggu. Nah, ini biarkan aja. Nah, kalau di depan Sendik BRI itu, badan jalan itu, bahu jalan itu dijadikan garasi mobil.
21: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, kemarin menjelaskan, setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai standar operasional yang berlaku. Tahap pertama dilakukan pihak kelurahan melalui pemberian surat teguran kepada pihak yang melanggar.
23: Sesuai dengan SOP kita, tapi yang pertama harus dilakukan oleh jajaran kelurahan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian nanti kita lakukan batas waktu, jika tidak tindakan teguran dari kelurahan, kita dari Satpol PP kita melakukan penertiban, baik itu di bahu jalan atau di trotoar, itu akan kita lakukan penertiban. Tapi dengan catatan, sesuai dengan SOP kita, harus disurati dari jajaran kita dari kelurahan gitu, Pak.
21: Ia mengatakan masyarakat tidak perlu langsung melapor ke Satpol PP. Laporan sebaiknya disampaikan kepada kelurahan atau kecamatan agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
0: Saudara, gelar Forum Komunikasi Publik Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Natuna Sri Riawati sampaikan 9 standar pelayanan dinas. Reporter Afrizal dari Ranai melaporkan.
24: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kabupaten Natuna kemarin menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik terkait standar pelayanan dinas yang dipusatkan di ruang rapat kerja kantor Komplek Masjid Agung Natuna. Kegiatan LKP tersebut diikuti oleh perwakilan dinas OPD terkait, Dinas Instansi Vertikal RRI Ranai, Akademisi Stai Natuna, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Forum Anak Natuna, UPTD DP3AP 2KB, Puspaga serta tamu undangan lainnya. Mengawali kegiatan, Kadis DP3AP 2KB Sri Riawati menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya FKP guna mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jenis standar pelayanan yang ada. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya saran dan pendapat untuk perbaikan pelayanan ke depannya.
25: Kami melaksanakan forum konsultasi publik ini ya, selain memang harus sebagai OPD yang melaksanakan pelayanan, pelayanan kita banyaknya di UPTD PPA. Tapi di kantor ini juga ada. Memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat, terutama yang mendapatkan pelayanan.
24: Sementara itu, bagian organisasi Setda Natuna diwakili Afrizal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FKP yang digelar oleh DP3AP 2KB Natuna. Melalui FKP yang dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan ke depannya.
1: Terkait dengan kegiatan hari ini, kami dari bagian organisasi sangat mengapresiasi ini, Bu, terkait dengan acara FKP, Forum Konsultasi Publik, dan khususnya terkait dengan standar pelayanan. Yang kita tahu standar pelayanan ini memang di setiap unit kerja itu memang harus ditetapkan, Bapak Ibu. Hari ini mari aspirasi yang dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini kita tampung semuanya, kita tetapkan di dalam standar pelayanannya gitu. Tanpa ada aspirasi ini, standar pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik.
24: Pada kesempatan itu, Sri Rewati juga memaparkan 8 standar pelayanan yang ada dan penambahan satu pelayanan lainnya. Sehingga total standar pelayanan di DP3A P2KB Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 9 standar pelayanan. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Berikut dari Tanjung Pinang, reporter Vidyawati melaporkan.
2: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
3: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
2: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
4: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
2: Lebih lanjut dikatakan

0: tentunya jalani docking. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Pelayanan penyeberangan Roro lintasan air putih Bengkalis Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu masih belum berjalan normal. Hingga saat ini KMP Bahari Nusantara masih menjalani perbaikan sehingga belum dapat kembali beroperasi melayani penumpang dan kendaraan. Manajer PT Jembatan Nusantara Muhammad Irfandi mengatakan proses perbaikan kapal terus dilakukan dan menurutnya komponen yang dibutuhkan telah dipesan sekitar 2 pekan lalu dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Bengkalis bersama tim teknisi.
2: Sudah dalam perjalanan atau masih dalam pencarian?
3: Iya, sudah dalam perjalanan, Pak.
2: Oh, diperkirakan kapan, Pak, sampai?
3: Besok atau besok lusa paling lambat ya, Pak.
2: Oh, ini artinya lengkap dengan teknisinya sekalian ini ya, Pak ya?
3: Iya, benar.
2: Target kita kalau udah sampai, tentu langsung pengerjaan nih, Pak ya?
3: Langsung, Pak, langsung. Supaya datang langsung pekerjaan itu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa menjelaskan, pelayanan penyeberangan saat ini hanya mengandalkan 2 armada kapal yang beroperasi secara maksimal. Menurutnya, selain KMP Bahari yang masih menjalani perbaikan, KMP Seria Dormar juga sempat mengalami gangguan pada sistem kelistrikan sehingga harus menjalani perawatan ringan. Ia menambahkan KMP Swarna Putri kini telah kembali beroperasi normal setelah menjalani perawatan rutin berupa penggantian oli mesin kapal. Begitu juga KMP Permata Lestari 3 yang tetap melayani penyeberangan. Sementara satu armada lainnya masih menjalani docking yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan ke depan. Ardiansa mengungkapkan kerusakan KMP Bahari meliputi 3 komponen utama, 2 komponen telah dikirim ke Bengkalis, sedangkan 1 komponen lainnya masih dalam proses pengadaan.
3: Bahari alatnya mulai berangsur-angsur sampai, cuma ada satu alat dia belum sampai. Kalau dia kan ada 3 komponen alat tuh, duanya sudah berangkat dari Surabaya, alatnya satu lagi yang masih sedang dipesan.
1: Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan volume penyeberangan sebenarnya belum mengalami peningkatan yang signifikan, namun keterbatasan armada membuat waktu tunggu kendaraan menjadi lebih lama. Pihak Dinas Perhubungan berharap proses perbaikan KMP Bahari dapat segera rampung sehingga seluruh armada kembali beroperasi normal dan pelayanan penyeberangan Roro Bengkalis dapat berjalan lebih lancar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Wakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Sucira Aslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya. Dan menemani Anda di sore ini, masih tentunya kita menikmati ragam lagu-lagu yang telah kami siapkan, tentunya akan mewarnai ruang dengar Anda. Masih di rangkaian Riau Sore Pro 1. Pendengar, saat ini kita berada pada pukul 16:47 waktu Indonesia Barat. Masih merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik Pro 1. Nanti jangan lewatkan ya untuk menyimak, mengupdate informasi kami hadirkan dalam program Cek Fakta. Jadi artinya pendengar, untuk saat ini kita memang jangan mudah percaya sebelum memastikan fakta informasi yang beredar, terlebih lagi di media sosial pendengar ya. Jadi biasakan terlebih dahulu untuk memeriksa sumber informasinya, membaca berita secara utuh, dan jangan mudah percaya. Artinya usahakan juga untuk membandingkan informasi tersebut ya dengan informasi sumber yang dapat dipercaya. Karena di era digital, menjadi cerdas bermedia itu adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu nanti jangan lewatkan, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Cek Fakta yang menghadirkan klarifikasi ada isu yang mungkin saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial ya. Jadi kita akan cek apakah informasi tersebut yang beredar di media sosial itu merupakan informasi yang benar ataupun juga informasi yang keliru. Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kini di studio tepat menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kini tiba saatnya pendengar kami hadirkan Cek Fakta Pro 1.

0: Ya, pendengar, kembali lagi kita bersama dalam program Cek Fakta Pro 1, ruang informasi yang mengajak kita untuk lebih cermat membedakan ya mana informasi yang benar dan mana informasi yang merupakan hoax ataupun juga tidak benar. Kali ini pendengar, kita akan membahas sebuah informasi yang ramai mungkin saat ini bisa dikatakan diperbincangkan, beredar di media sosial. Jadi pendengar, ada beredar sebuah unggahan di platform TikTok yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia itu menegaskan dan mengatakan seluruh masyarakat yang memiliki televisi dari merek apapun diwajibkan membayar pajak mulai tahun 2027. Lalu benarkah informasi tersebut ya? Apakah benar informasi tersebut? Jadi faktanya pendengar, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Berdasarkan hasil penelusuran, foto Menteri Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut itu merupakan foto lama yang pernah dipublikasikan saat membahas proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia. Jadi foto itu pendengar sama sekali tidak berkaitan dengan kebijakan mengenai pajak televisi. Ya, memang benar, sebagai informasi juga untuk Anda pendengar, Indonesia itu pernah beberapa waktu lalu memberlakukan iuran kepemilikan televisi pada masa lalu pendengarnya. Jadi kebijakan tersebut diterapkan melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun pendengar, kebijakan itu sudah lama dihentikan seiring berkembangnya industri televisi swasta yang turut berkontribusi dalam pembiayaan penyiaran publik. Artinya dengan demikian pendengar, hingga saat ini ya tidak ada kebijakan resmi yang mewajibkan masyarakat membayar pajak televisi mulai tahun 2027 sebagaimana narasi yang beredar di media sosial. Jadi sebelum mempercayai sebuah informasi, pastikan selalu memeriksa sumber resminya dan jangan mudah terpancing oleh judul maupun unggahan yang belum terverifikasi. Karena informasi yang benar akan mencerdaskan, sementara hoax hanya menyesatkan. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya, Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ini ataupun juga sudah setia sedari tadinya, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan, yang tentu masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda di kesempatan sore ataupun hingga malam hari nanti. Ya, mungkin juga untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan ya, balik pulang ke rumah bertemu keluarga tercinta, semoga lagu ini dapat menemani perjalanan Anda. Selamat sampai tujuan, pendengar ya. Oke, pendengar Pro 1, untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mempunyai waktu luang, sudah tidak sibuk dengan berbagai aktivitas kegiatan di kantor ya, ataupun juga kegiatan lainnya. Nah, di sela-sela aktivitas sore ini, mungkin Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti misalkan ya, luangkan waktu untuk berjalan kaki, apakah itu 20 atau 30 menit ya di sore hari, karena ternyata pendengar ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita ya. Selain membantu menjaga kebugaran tubuh, aktivitas ringan ini juga dapat mengurangi rasa lelah setelah seharian bekerja, dan juga dapat memperbaiki suasana hati hingga nantinya juga membantu tidur lebih nyenyak pada malam hari. Jadi kalau memang sore ini masih ada waktu luang ya, tidak ada salahnya meluangkan beberapa menit untuk bergerak. Ya, siapa tahu tubuh menjadi lebih segar dan pikiran pun terasa lebih

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Ya, pendengar, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani Anda di sore ini ya. Namun, pendengar, sebelum kita menikmati kembali dan melanjutkan kebersamaan ini dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kami ingin kabarkan update informasi terbaru untuk Anda, khususnya bagi Anda ini yang akan melakukan berbagai aktivitas di luar rumah, di luar ruangan, ingin tahu bagaimana perkiraan cuaca pada saat ini, malam ataupun juga dini hari nanti. Nah, khususnya pada malam hari nanti, pendengar, dari BMKG merilis informasi bahwa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan ini akan mengguyur wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, serta Kota Pekanbaru ya. Sementara pada dini hari nanti diperkirakan kondisi cuaca itu didominasi udara berawan, namun ada juga tampaknya potensi hujan ringan hingga sedang. Ini hanya di beberapa wilayah saja, pendengar ya, beberapa wilayah di Provinsi Riau ini, tidak merata. Untuk itu juga BMKG mengeluarkan peringatan dini, kita tetap terus mewaspadai dengan perubahan cuaca, perkiraan yang mungkin juga hujan mengguyur wilayah Riau ini pada malam hari hingga dini hari tadi. Jadi tetap waspada jika memang hujan turun itu berintensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi disertai petir dan angin kencang. Suhu udara yang kita rasakan ini tercatat, pendengar, berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius ya. Untuk tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau bisa masuk ini dalam kategori rendah. Demikian kami kabarkan informasi ini untuk Anda ya, sudah membawa kita pada menit 45 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1% mengembarkan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir menemani Anda tentunya melanjutkan rangkaian Rio Sore dan juga program informasi dan musik religi untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan seperti biasa jelang waktu maghrib pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program menuju azan maghrib tentunya ke ruang dengar Anda yang nantinya diawali dengan mimbar Islam, kemudian dilanjutkan dengan pengajian dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang nanti insya Allah akan masuk pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Setelah itu saya akan hadir kembali tentunya dengan informasi religi tentang 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendengar. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ya ini dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan juga menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau...
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti ini?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: RRI Pro 1.
9: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan tausiah mimbar Islam dengan topik menggapai husnul khotimah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Ustadz maksud kami Dr. Muhammad Fitriadi NA. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena nikmat Allah jua kita masih hidup sehat, bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaika ya Rasulullah, kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk kesempatan ini kita akan mengedepankan tentang suatu event yang mesti dialami oleh setiap orang, yaitu menggapai husnul khatimah di akhir hayat. Kaum muslimin rahimakumullah, secara harfiah husnul khatimah berarti akhir hidup yang baik. Sedangkan menurut istilah syarak, husnul khatimah adalah kemampuan mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir ketika ajal kita sampai. Kaum muslimin rahimakumullah, semua kita pasti akan mati. Dan itu juga ditegaskan oleh ayat Quran ketika Allah berfirman, kullu nafsin zaiqatul maut. Dan kondisi kita pada akhir hayat itu hanya dua saja. Yang pertama husnul khatimah, yaitu orang-orang yang di ucapan terakhirnya di akhir hayatnya dapat mengucapkan la ilaha illallah. Ataupun kita orang yang su'ul khatimah, yaitu orang yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan terakhir ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, lah itu dia meninggal dunia, maka orang tersebut pasti masuk surga. Jaminan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan kemaksumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian adalah sebuah kepastian ketika seorang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian para pendengar, menggapai husnul khatimah tidaklah mudah karena sakratul maut itu penuh ujian dan sangat menentukan. penuh ujian karena suasananya berat. Itu adalah suasana emergensi, bukan situasi normal. Karena itu orang Arab menyebutnya sakratul maut atau mabuk menghadapi kematian. Sedangkan pada pihak lain, iblis akan datang memperdaya orang yang sedang sakratul maut untuk bisa tergelincir sehingga menjadi temannya kelak di akhirat memasuki neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, husnul khatimah bukanlah sesuatu yang idealitas terbaik. Tapi karena kita manusia biasa, orang yang tidak bisa menjadi orang baik semenjak kecil sampai remaja, tua dan usia lanjut, paling tidak kita dapat mencapai husnul khatimah. Endingnya saja baik jadilah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk bisa mencapai husnul khatimah dimaksud. Adapun upaya-upaya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadikanlah la ilaha illallah sebagai prinsip hidup. Hanya Allah lah yang diibadati. Hanya Allah yang jadi tempat bergantung. Allah tumpuan harapan tertinggi. Allah yang paling ditakuti. Dan Allah lah yang diberikan kesetiaan tertinggi. Tidak ada kepatuhan, ketaatan yang melebihi ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin, ini harus kita pegang dalam hidup kita. La ilaha illallah sebagai way of life atau jalan hidup seorang muslim. Yang kedua, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini menjadi ucapan yang paling sering kita ucapkan sehingga dia enteng untuk dilakukan secara refleks. Untuk diri kita masing-masing kita bisa melakukan ketika gerak involunter terjadi pada diri kita. Kita dikagetkan orang atau kita tersandung lalu secara tidak sadar ucapan apa yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Orang yang mungkin mencapai husnul khatimah adalah ketika dia dikagetkan, ya dikejutkan, maka secara spontan tanpa direncanakan yang terlontar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Allah. Jika la ilaha illallah itu telah merasuk di relung kalbu sampai ke tulang sumsum kita, ketika sakratul maut tiba, insyaallah kalimat itu akan muncul. Yang ketiga, perbanyak doa agar Allah berikan kita husnul khatimah. Dengan memanjatkan doa, Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bihusnil khatimah. Wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah, patut kita sadari bahwa Allah lebih berkuasa atas diri kita daripada kita sendiri. Oleh karena itu, bermohonlah kepada yang maha kuasa itu. Allah adalah muqallibal qulub yang membolak-balik memberikan hidayah atau menyesatkan hambanya. Maka bermohonlah kepadanya. Ya Allah, tetapkanlah hati saya di jalanmu dan berikan saya husnul khatimah. Yang keempat, hindari dosa-dosa yang menyebabkan kita tersiksa pada saat sakratul maut. Imam Ali bin Abi Thalib menyatakan, semua dosa punya implikasinya masing-masing. Ada dosa yang meruntuhkan kemaluan. Ada dosa yang menyebabkan kita disiksa mulai di dunia. Ada dosa yang menyebabkan runtuhnya penjagaan. Maka termasuk ada dosa yang menyebabkan kita mengalami kesulitan pada sakratul maut, yaitu durhaka kepada ibu bapa atau menzalimi orang lain sampai tingkat tertentu, dan memanfaatkan atau memelihara, mengamalkan, memanfaatkan jasa sihir dalam kehidupan. Oleh karena itu, kaum muslimin, mari kita jaga diri kita masing-masing untuk selalu berupaya mendapatkan husnul khatimah melalui langkah-langkah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, membimbing kita menjadi orang-orang yang mencapai husnul khatimah. Semoga demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah?"

Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, baru saja tadi kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda tentu yang menjalankan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Pendengar, informasi religi di petang menuju malam hari ini akan membahas 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya yang tentunya ini kami lansir dari laman rri.co.id melalui program Hikmah Pagi RRI Perempat Jakarta bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Jadi hak pertama itu mendengar adalah membiasakan mengucapkan salam saat bertemu. Karena salam ini merupakan doa keselamatan sekaligus sarana mempererat persaudaraan. Nah, hak yang kedua ialah memenuhi undangan yang bertujuan baik dan tidak bertentangan dengan syariat sebagai bentuk penghormatan dan juga penguatan tali silaturahmi. Hak berikutnya adalah memberikan nasihat kepada atau ketika diminta dengan penuh keikhlasan dan kelembutan, serta mendoakan saudara yang bersin dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu mendengar, umat Islam juga dianjurkan untuk menjenguk orang yang sedang sakit sebagai bentuk kepedulian dan juga dukungan. Tentunya dengan tetap menjaga adab agar tidak mengganggu waktu istirahatnya pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, hakanah bersama Muslim adalah mengiringi jenazah hingga ke pemakaman. Selain menjadi penghormatan terakhir kepada saudara seiman, amalan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita terdorong untuk terus memperbaiki amal ibadah dan juga mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak, pendengar. Ustaz Hendra ini juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah dalam kehidupan kita sehari-hari seperti memenuhi hak-hak pekerja dengan membayarkan upah tepat waktu serta menepati setiap akad atau perjanjian. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari akhlak mulia yang akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentunya adil, saling menghargai dan juga penuh dengan rasa kepercayaan. Demikianlah informasi religi kita pada petang menuju malam hari ini, pendengar. Semoga 6 hak sesama muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ukhuwah Islamiyah semakin erat, kepedulian akan semakin tumbuh dan kehidupan bermasyarakat menjadi lebih harmonis. Saya Mezul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
3: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa yang kenaikan juga harus dipertimbangkan. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari maupun perekam nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperpihakan kepada dosen, terantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah di Indonesia ini disprit banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
18: Yang kami
15: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
18: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
19: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
21: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya untuk penambahan ruang kelas lagi.
20: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
22: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakar sama kan. Terus bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
20: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
23: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
24: Ya.
23: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
20: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
2: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang terus apa berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
1: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
2: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
1: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
16: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
24: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
16: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
4: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali Mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
4: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

95,1 Pro, satu pekan baru kali informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Maizu dapat kembali hadir tentunya menemani Anda. Setelah tadi kita bersama mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, hingga nanti tentunya jelang pukul 24 Indonesia Barat, saya akan menemani Anda dalam rangkaian Real Malam. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026, tentunya dengan beragam sajian yang informatif, inspiratif, sekaligus menghibur. Nah, malam hari ini telah kami siapkan musik dan informasi, drama radio, Mutiara Quran, ngobras, ngobrol bareng komunitas. Mohon maaf ya, ngobras tidak tersedia di malam hari ini, karena kita akan ganti dengan Mutiara Quran, dan juga nanti menjelang tengah malam, Ruang Rindu juga ada, serta di tengah malam nanti kita akan bersama dalam segmen Riau malam ini. Dan kami informasikan juga pendengar ya, pada Anda tentunya waktu untuk kumandang azan Isya di wilayah Kota Pekanbaru, dan yang satu dengannya nanti akan masuk insya Allah pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan

0: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan

Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru ini mulai menyiapkan pembangunan atau pengembangan, maksud kami, kawasan wisata berkelanjutan di Kelurahan Okura dan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur. Dilansir dari laman rri.co.id, kawasan ini memiliki berbagai potensi wisata seperti Danau Bandar Kayangan, Pulau Semut, Taman Bunga Impian Okura, dan sejumlah destinasi lainnya yang tentunya ini akan dikembangkan secara terpadu agar mampu menjadi tujuan wisata unggulan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Asisten 2 Sedako Pekanbaru Ingot Ahmad Utasud mengatakan, pengembangan kawasan wisata tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga melibatkan masyarakat dan juga pengelola destinasi. Melalui forum diskusi bersama Universitas Riau dan para pemangku kepentingan, pemerintah ini juga akan melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan kawasan, termasuk aturan garis sempadan sungai dan danau, agar pengembangan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Selain perantaan kawasan Danau Bandar Kayangan, Pemko Pekanbaru juga mengkaji pembangunan jalan inspeksi untuk meningkatkan akses menuju lokasi wisata, pendengar. Di mana seluruh proses akan dilakukan melalui koordinasi dengan masyarakat agar pengembangan berjalan dengan kolaboratif. Di mana pemerintah berharap kawasan Okura dan Limbungan ini dapat menjadi destinasi wisata yang menarik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 8 malam atau pukul 20 Indonesia Barat kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kami akan putarkan mini drama dengan judul Janji Pada Ibu, produksi RRI Tarakan. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan Ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
3: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
2: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki Ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah Bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
3: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
2: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
3: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
2: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
3: Aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
2: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
3: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
2: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
3: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
2: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
4: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
2: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak Ibu.
4: Theo di mana?
2: Saya yang setiap hari mengurus Ibu, memandikan Ibu, menggantikan baju Ibu. Kenapa Ibu tidak bisa mengingat saya?
5: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
2: Terima kasih, Pak.
5: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
2: Ya benar, Pak.
5: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah. Tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
2: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
5: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
2: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
5: Ibu kamu kenapa?
2: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
5: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
2: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
4: Saya kencing.
2: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
4: WC-nya di mana?
2: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
4: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
2: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini?
1: Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
2: Permisi, Pak.
3: Maaf
2: banget mengganggu.
3: Iya.
2: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
3: Minta tolong apa?
2: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
3: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
2: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
3: Astaga, jauh banget loh ini.
2: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
3: Ibu kamu sakit?
2: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
3: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
2: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
3: Ya, hati-hati.
0: Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf, karir impianku. Ibu.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sabbihi rasulillah ya jumain. Alhamdulillah, mendengar kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Rio Malam untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis pukul 20.15 hingga pukul 21 Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Al-Quran, di mana kita akan mendengarkan pengajian yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, dan juga nanti kami akan mengundang Anda untuk bergabung mengaji bersama kami. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, mendengar sudah ada dua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Tentunya ada Ayu Widya Ningsih dan juga Renata Dwi Hadi selaku santri dari Pondok Pesantren Markas Qurra Al-Qadir. Ya. Assalamualaikum Ayu dan juga Renata, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Jauh enggak perjalanan dari pondok ke sini?
1: Enggak terlalu jauh.
0: Oh, enggak terlalu jauh ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir malam hari ini bersama kita ya, untuk berbagi juga nanti atau mengaji supaya dapat didengarkan oleh para pendengar nantinya. Dan juga pendengar, kami ingatkan pada Anda ya, talk show maksud kami Mutiara Al-Quran malam hari ini dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital Radio Terestrial, dan juga tentu dapat Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan nanti kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami pendengar mengaji malam hari ini, supaya dapat dikoreksi adik-adik nantinya oleh Ayu maupun Renata, apakah bacaan Anda sudah tepat atau belum, dan mana yang harus diperbaiki nantinya. Kami undang melalui telepon kami nanti 0761-24595. Nah, untuk malam hari ini Renata dan juga Ayu akan membacakan surah Al-Isra ayat 23 hingga 25 dan juga surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28. Jadi boleh disiapkan Al-Quran Anda dari sekarang, pendengar. Anda boleh memilih ingin membacakan surah Al-Isra nantinya atau surah Al-Anfal. Untuk pertama mungkin saya ingin ke Ayu Widya Ningsih dulu ya. Ayu, berarti sekarang sudah hafal berapa juz Ayu?
1: Udah 20 juz.
0: 20 juz. Masya Allah, itu 20 juz sudah berapa lama menghafalnya? Kira-kira dari awal
1: udah ada 3 tahunan.
0: 3 tahun ya, Masya Allah. Targetnya 30 juz kapan nih? Di tahun ini?
1: Iya.
0: Di tahun ini ya, Masya Allah. Di bulan berapa kira-kira nanti kepengennya hafal 30 juz?
1: Bulan 10.
0: Bulan 10 ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya Renata Dwi Hadi ya. Renata, sekarang sudah hafal berapa juz Renata, kalau boleh tahu?
2: 9 juz.
0: 9 juz? Masya Allah, itu sudah berapa lama menghafalnya 9 juz itu?
2: 3 tahun.
0: 3 tahun ya, Masya Allah. Tapi kalau boleh tahu teman-teman, metode menghafalnya itu dari juz 1 atau dari juz 30?
2: Dari juz 1.
0: Oh, dari juz 1. Berarti dari angka yang paling kecil dulu ya, juz paling kecil dulu hingga nanti baru sampai ke juz 30 ya. Oke, okay. Metodenya ini berbeda-beda ternyata ya. Karena selama ini yang saya tahu biasanya menghafal dari juz 30 mundur ke 29 begitu ya. Oke, okay. Daripada berlama-lama, boleh kita mulaikan malam hari ini ya untuk Mutiara Al-Quran, di mana kita terlebih dahulu akan mendengarkan bacaan surah Al-Isra. Al-Isra tadi Renata atau
1: Ayu?
0: Ayu ya. Oke, okay, Ayu dulu ya. Al-Isra ayat 23 sampai 25. Silakan Ayu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما

0: العظيم.
1: Sadaqa Allahul Azim. Terima kasih Ayu Widyaningsih ya, tadi yang barusan membacakan surah Al-Isra ayat 23 dan 25. Ayat 23 hingga 25 maksud kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28 yang akan dibawakan oleh Renata Dwi Hadi. Silakan Renata.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Renata Dwi Hadi ya, tadi membacakan surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28. Sebelum kita buka line telepon untuk pendengar yang ingin mengaji malam hari ini, boleh disampaikan terlebih dahulu Ayu atau mungkin Renata juga, masing-masing surat yang kalian baca ini tentang apa dan fadilahnya itu apa? Boleh Ayu dulu?
3: Adapun makna dari surah Al-Isra ayat 23 sampai 25 adalah, yang pertama di ayat yang ke-23 artinya supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Di ayat ini isi perintahnya ada 4. Yang pertama tauhid. Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah selain daripada Allah. Artinya bakti kepada kedua orang tua 9 kali boleh bikin kita durhaka kepada Allah. Yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Ihsan artinya yang paling baik. Bukan cuma ngasih uang, tapi tenaga, waktu, perhatian, dan sabar. Yang ketiga, ujian pas mereka lagi tua. Imma yabalughanna 'indakal kibar. Jika salah satu atau keduanya sudah lansia di rawatanmu, nah inilah titik-titik rawat. Pas mereka pikun, cerewet, dan lemah. Disitulah nilai kita diuji. Yang keempat, tiga larangan plus satu perintah. Janganlah kalian membilang ah ataupun cih, walaupun pelan. Janganlah kalian membantah ataupun menghardik. Dan ucapkanlah perkataan mulia ataupun lembut dan menghormati. Kemudian makna ayat yang ke-24 adalah rendah hati kepada kedua orang tua. Waqfid lahuma janahaka minadh-dhulli minar-rahmah. Rendahkanlah sayapmu karena kasih sayang. Artinya jangan ngelawan kepada kedua orang tua, dan jangan sok tahu, dan jangan judesin orang tua. Anggap diri kita seperti anak kecil ketika di depan mereka, bukan berarti hina, tapi sopan ataupun lembut. Makna ayat yang ke-25 adalah, yang pertama Allah lihat niat. Rabbukum a'lamu bikum fi nufusikum. Walaupun di depan orang tua kita senyum, tapi di hati ngedumel. Allah tahu. Walaupun kita kelepasan bentak, tapi nyesal. Allah juga tahu. Yang kedua, kabar gembira buat yang taubat. Fa innahu kana lil awabina ghafura. Sungguh Allah Maha pengampun bagi orang yang awab. Apa itu awab? Awab adalah orang yang sering berbuat salah tapi bertaubat kepada Allah. Artinya pernah durhaka, enggak apa-apa. Buruan minta maaf ke orang tua dan ampun kepada Allah. Intinya Allah sejajarkan berbakti kepada kedua orang tua setelah menyembah Allah, berarti amalan inilah yang paling berat timbangannya.
1: Itu makna atau tafsirnya tadi ya dari Ayu ya, surah Isra ayat 23 hingga 25. Selanjutnya boleh kita dengarkan dulu tafsir atau makna dari surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28 yang akan mungkin disampaikan oleh Renata. Silakan Renata.
2: Adapun makna surah Al-Anfal ayat 27 sampai 28 adalah, yang pertama di ayat 27 ada 3 poin, yaitu larangan berkhianat kepada Allah, Rasul, dan amanah. Poin yang pertama adalah khianat kepada Allah, yaitu melanggar perintah dan larangannya dengan sengaja. Contoh, meninggalkan sholat, mengerjakan riba, dan juga maksiat. Yang kedua, khianat kepada Rasul, tidak menaati sunnah, menolak ajaran, atau mengubah-ubah hukum. Yang ketiga, khianat kepada amanah, tidak jujur dalam pekerjaan, jabatan, titipan, ilmu.

0: Poin yang ketiga, ujian anak. Bikin sibuk ke dunia, menuruti kemauan anak untuk bermaksiat, lalai mendidik agama. Allah tutup dengan kabar gembira. Pahala yang Allah siapkan jauh lebih besar dan kekal dibanding harta dan anak. Jadi jangan sampai karena dunia kita jadi khianat.
1: Oke, itu dia tadi ya, makna atau tafsir dari surah Al-Anfal. Tadi Al-Isra ayat 23-45 itu paling maknanya sari tilawahnya itu berisi tentang bir walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dimana anak dilarang keras berkata kasar atau membentak orang tua, melainkan kita wajib berkata santun, merendahkan diri dengan kasih sayang dan juga mendoakan mereka. Begitu ya Ayu ya. Dan juga tadi ada tafsir dan juga makna yang disampaikan oleh Renata Dwi Hadi tentang surah Al-Anfal ayat 27-28, dimana ini membahas pentingnya menjaga amanah. Umat Islam itu dilarang berkhianat kepada Allah, Rasul dan juga sesamanya. Dimana ayat ini juga mengingatkan bahwa harta dan juga anak itu adalah ujian yang bisa melalaikan diri dari ketaatan. Baik teman-teman, Ayu dan juga Renata, kita rehat sejenak dulu ya. Setelah ini kita akan undang pendengar kita tentunya untuk mengaji bersama di program Mutiara Quran malam hari ini, untuk membacakan surah Al-Isra nanti ayat 23 hingga 25, dan juga surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28. Jadi jangan kemana-mana pendengar, jangan lupa siapkan Al-Quran Anda sedari sekarang. Setelah ini kami akan kembali lagi, jadi tetap bersama kami di sini di Mutiara Quran Pro 1 Pekanbaru.
2: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Nih, pakai jas hujannya dulu.
7: Nggak mau.
6: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
7: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
6: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
7: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
6: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
7: Ih, nggak mau bercanda.
6: Udah, yuk telat ini.
7: Ih.
6: Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
7: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
8: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
9: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
10: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak.

0: muda sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
0: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Apa sih?
2: Terus kerja.
0: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia ini habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
4: Bising.
1: Pisau.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa.
3: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Al-Quran, Pro 1, RRI Pekanbaru.
4: Baik, mendengar kembali lagi kita bersama dalam program Mutiara Al-Quran, RRI Pro 1, Pekanbaru. Dan kami masih mengundang Anda tentunya untuk berpartisipasi di malam hari ini bersama kami mengaji, pendengar ya. Anda bisa pilih nanti ingin mengaji surah Al-Isra ayat 23-25 atau mungkin mengaji surah Al-Anfal ayat 27-28. Di mana nanti bacaan Anda, pendengar, akan dikoreksi langsung ya oleh kedua narasumber kita, dinda kita di malam hari ini ada Ayu Widiani Ningsih dan juga Renata Dwi Hadi. Silakan bagi yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595. Sudah ada yang bergabung sepertinya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mezul.
4: Bunda Isal, apa kabar Bunda?
5: Alhamdulillah sehat, Mezul sehat.
4: Alhamdulillah, Mezul pun sehat Bunda. Bunda, malam hari ini ingin membaca surah apa Bunda? Bisa dipilih Al-Isra.
5: Al-Anfal lah Mezul.
4: Al-Anfal ya, ayat 27 hingga 28 ya.
5: Ayat 27 sampai 28 kan?
4: Iya benar, 27 hingga sampai 28. Boleh ya. Bunda, nanti akan dikoreksi oleh Renata ya. Bisa ya insya Allah
5: Renata
4: ya.
5: Renata sama siapa itu?
4: Sama Ayu.
5: Renata sama Ayu?
4: Iya benar Bunda.
5: Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Renata dan Ayu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Sehat kalian berdua?
6: Sehat, sehat.
5: Ini Bunda coba ya.
4: Biar Bunda, silakan Bunda.
5: Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda Isal ya, yang baru saja membaca surah Al-Anfal ayat 27 hingga 28.
0: Coba koreksi kan Ayu dan Renata.
1: Boleh, mau Ayu atau Renata dulu? Renata dulu deh, tadi yang membaca surah Al-Anfal. Boleh dikoreksi sedikit Bunda, mungkin salahnya di mana tajwidnya begitu. Boleh, silakan Renata.
2: Baik, Bunda, ini di ketika baca Warasul itu tasydidnya kurang
0: kurang jelas.
2: Dan ketika baca wa antum nanya enggak usah ditekan tapi didengungkan. Wa antum.
0: Ya, coba nak baca. Yang mana tadi?
2: Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nya lebih didengungkan. Dan juga ketika Bunda nyebut wa auladukum fitnah, bukan fitnah tapi fitnah.
0: Fitnah ya?
2: Iya. Lanjut ya, baik, ketika Bunda bilang aidanya di wa annallaha ya juga didengungkan. Ya, oh, cuman iya, itu iya, ya Bunda.
0: Ya, coba Bunda ulang sekali ya.
2: Iya.
0: Dari warasu tadi ya.
2: Iya. Silakan Bunda.
0: Warasu gitu.
2: Iya, betul.

0: Ya Bunda, gimana? Alhamdulillah, udah bagus, Alhamdulillah. Insyaallah.
1: Terima kasih ya.
0: Ya Bunda.
1: Mezul, makasih Mezul.
2: Iya Bunda, sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal sudah bergabung dan juga berpartisipasi tadi membacakan surah Al-Isra ayat 23, Al-Anfal tadi ya. Mohon maaf ya, 27-28. Kami juga masih menunggu pendengar partisipasi Anda tentunya untuk membaca Al-Quran bersama kami di malam hari ini. Anda boleh pilih membaca surah Al-Isra ayat 23-25 dan juga surah Al-Anfal ayat 27-28 di line telepon bagi yang ingin bergabung 0761-24595 tentunya. Baik, sambil menunggu yang masuk di malam hari ini, kita berbincang lagi ya Ayu dan juga Renata. Ayu dan Renata, tadi kita sempat berbincang-bincang ketika sedang iklan ya. Tapi sebenarnya satu hal yang pengen saya tahu, mungkin dari Ayu dulu terlebih dahulu. Mengapa ingin menjadi seorang hafizah atau menghafal Al-Quran, Ayu? Kenapa? Berat memang untuk menjawabnya. Pengen membuatkan istana kah di surga untuk kedua orang tua atau bagaimana? Atau ada motivasi lain? Kenapa Ayu ingin menjadi seorang hafizah? Berat menjawabnya. Kalau Renata, kalau boleh tahu, kenapa ingin menjadi seorang hafizah atau menghafal Al-Quran? Apa motivasi seorang Renata?
0: Ya, Renata mau jadi hafiz Quran karena ingin membanggakan kedua orang tua di dunia maupun di akhirat, dan juga menghafal Al-Quran juga karena Allah Ta'ala.
2: Masya Allah. Ada lagi motivasinya?
0: Ya, cuman itulah.
2: Cuma itu ya. Berarti bisa dikatakan Renata ini menjadi hafizah benar-benar tulus dari hati, tidak ada paksaan dari pihak lain ya?
0: Ya, tidak ada.
2: Oke. Gimana kalau Ayu sudah bisa menjawab? Apa yang membuat Ayu atau membuat Ayu termotivasi untuk menjadi seorang hafiz atau hafizah ini? Sama seperti Renata salah satunya. Iya. Oke. Tapi kalau boleh tahu lagi nih, Ayu dan juga Renata ya. Berarti kalian sekarang sudah kelas 1 SMA kalau dihitung pendidikannya ya. Berarti di pondok itu dari kelas berapa kemarin?
3: Dari kelas 1 SMP.
2: Dari kelas 1 SMP, berarti sudah total 4 tahun kurang lebih di situ ya.
3: Iya.
2: Dan itu kalian baru masuk itu benar-benar nol hafalannya.
3: Iya.
2: Sampai akhirnya sekarang Ayu 21 juz dan Renata 9 juz ya. Masya Allah sekali. Tapi kalau kita boleh tahu lagi, sebenarnya punya gak sih kalian kiat-kiatnya? Mana tahu mungkin ada pendengar kita yang malam hari ini mendengarkan, juga menyaksikan kita melalui YouTube. Gimana sih kiat-kiat supaya lebih mudah untuk menghafal Quran? Apa saja kiat-kiatnya? Mulai dari Ayu atau mungkin Renata? Supaya lebih gampang kita menghafalnya seperti apa? Mungkin harus menghafalnya di jam-jam subuh. Habis itu mungkin kalau bisa jangan sampai terdistraksi sama hal lain, jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak pegang HP atau gimana, Renata atau Ayu. Boleh disampaikan kepada pendengar bagaimana caranya supaya kita lebih gampang untuk menghafal Quran.
3: Kalau dari Ana sih, supaya gampang menghafal Al-Quran, enaknya ketika mendiri.
2: Ketika?
3: Menyendiri.
2: Oh, menyendiri. Ini menyendiri boleh di mana saja, mungkin di kamar gitu ya.
3: Iya.
2: Kenapa lebih enak ketika menyendiri?
3: Karena
2: lebih fokus.
3: Iya. Oh, karena okay. Tidak ada gangguannya.
2: Oh, enggak ada distraksi gangguan sama yang lain ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Terus ada lagi tidak kiat-kiatnya, Ayu? Itu saja.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Kalau Renata?
0: Kalau Renata juga sama, menyendiri biar lebih fokus, tapi tergantung. Kadang kalau bersama juga enak, bisa sama-sama kan menghafal. Kalau sendirian enak juga sih, tapi kadang takut juga ngantuknya kalau sendirian.
2: Manusiawi ternyata juga ya, ada ngantuknya juga. Tapi biasanya kalau ngapal rame-rame itu kayak depan-depanan sama teman atau bagaimana itu kalau ngapal rame-rame? Atau di masjid kalian bikin melingkar gitu kayak tadarusan atau gimana? Seperti itu?
3: Iya.
2: Oke. Tapi kadang biasa kan teman-teman juga fokus sama hafalan sendiri-sendiri kan. Itu mungkin yang kadang bikin kita gak fokus ya, karena suara mereka juga terdengar di telinga kita gitu. Makanya kalian juga bilang tadi lebih enak sebenarnya menghafal sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Berarti Ayu 21 juz. Targetnya di tahun ini bulan berapa bisa 30 juz insya Allah? Kapan?
3: Insya Allah memang bulan 10.
2: Bulan 10 ditargetkan ya. Oke, okay. Berarti memang harus dikebut lagi ya. Nah, kalau Renata sendiri ada targetnya mau sampai bulan berapa atau tahun berapa nih harus bisa 30 juz hafal semuanya?
0: Renata sih kurang tahu ya, tapi insya Allah kalau tamat pondok mau udah hatam gitu.
2: Toh tamat pondok sudah hatam ya.
0: Iya.
2: Oke. Lantas nanti ketika kalian sudah tamat, sudah hafal 30 juz setelah lulus dari pondok, apa yang ingin kalian lakukan selanjutnya? Belum tahu. Ayu menjadi seorang ustazah, Renata menjadi seorang ustazah atau bagaimana? Apa yang pengen kalian lakukan selanjutnya?
3: Lanjut kuliah.
2: Lanjut kuliah, masya Allah ya. Ada jurusan yang Ayu pengen nantinya? Pendidikan agama Islam. Belum tahu ya.
3: Ilmu Quran dan tafsir.
2: Oh, ilmu Quran dan tafsir. Masya Allah. Berarti keluar dong. Iya, keluar negeri dong. Harus itu ya. Harus ya. Keluar negeri, kembali lagi ke Indonesia atau mengamalkannya. Masa tidak apa-apa. Mimpi itu nggak apa-apa tinggi-tinggi. Insya Allah nanti akan diijabah oleh Allah. Nah, kalau Renata sendiri setelah lulus, kalau Ayu tadi ingin kuliah ilmu tafsir. Nah, kalau Renata sama. Pengen kuliah juga dengan jurusan yang sama?
0: Belum terlalu tahu.
2: Oh, belum terlalu tahu. Mungkin bisa dipikirin dari sekarang ya. Nanti kalian bisa ikut ambil beasiswa kan ya, atau nanti diselenggarakan oleh pemerintah kita. Ambil kuliah di luar negeri, kuliah di Madinah, Mekah, Maroko atau dimanapun ya. Kayak Ustaz kita kan kemarin, Ustaz Abdul Somad sih sampai kuliah S3 di Maroko juga kan. Yang mudah-mudahan kalian ada next Ustaz Abdul Somad nantinya yang dapat membanggakan wajah Pekanbaru dan juga Riau pada umumnya. Nah, selanjutnya saya pengen tahu juga di Renata dan juga Ayu, di pondok itu kalian kesehariannya ngapain aja? Selain menghafal Quran, ada apa aja di situ kegiatan kalian dari bangun sampai ke tidur? Renata, boleh menjawab?
0: Ya, bangun tidur tuh kan mandi ya kayak biasa, baru pergi ke musala salat tahajud kalau ada waktu, kalau nggak ketiduran lagi. Salat tahajud ya biasanya murojaah. Lanjut tidur lagi. Sampai okay.
2: Sepertinya ada telepon lagi di malam hari ini. Boleh kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayu. Dan satu lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, malam hari ini
1: ya, mau coba baca yang pertama, ayat pertama, ayat ke satu ya.
2: Al-Isra ayat 23-25, Bu Yus.
1: Anak-anak tadi.
2: Iya, Bu Yus. Al-Anfal ayat 27-28.
1: Kalau Bu Yus minta yang dari pertama, di ayat pertama, ayat 1.
2: Oke, bisa? Gak apa-apa? Boleh?
1: Bisa, Yus.
2: Ayat pertama, Al-Anfal tadi Renata ya? Oke, okay, boleh dari yang pertama?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi warrasul. Fattakullaha wa aslihu zata bainikum.

0: وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Gimana sayangku anakku?
1: Boleh Renata. Untuk mengoreksi bacaan dari Bu Yus.
2: Baik. Ini Bunda tolong ketika membaca Anil lebih didengungkan dan lebih dilamakan lagi. Empat harokat. Berikutnya ayat yang kedua. Ketika bilang wa idza tuliyat, itu dibilang wa idza tuliyat. Diapakan sedikit lagi. Lidahnya di ujung langit-langit. Dan juga ketika wa yang zadat, iya juga tanya lagi. Cuman itu sih Bunda.
1: Okay, Bu Yus.
0: Yeah.
1: Okay, itu saya tadi koreksi untuk bacaan Bu Yus. Terima kasih Bu Yus yang sudah bergabung.
0: Iya, yeah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih, Ayu. Makasih. Siapa satu?
1: Renata,
0: lagi?
1: Bu Yus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus ya di Tasik Labuai. Baik, pendengar dan juga teman-teman, karena waktu juga membatasi kita sampai di sini kebersamaan kita ya dalam program Mutiara Quran. Terima kasih untuk dua narasumber kita di malam hari ini, ada Ayu Widyaningsih dan juga Renata Dwi Hadi selaku dari Pondok Pesantren Markas Qurro Al-Qadiriyah. Mudah-mudahan ini dapat menjadi amal jariah untuk kedua narasumber atau teman-teman nantinya ya, karena telah mengoreksi bacaan dari pendengar kita. Tentunya mudah-mudahan ini juga dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Majul Harinas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Billahi fisa bilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Al-Quran hari ini. Pro 1 RRI.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1% bukan baru kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar. Kembali lagi bersama saya Maizel, masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Rio Malam. Tadi di siar ini Kamis 16 Juli 2026. Seperti biasa pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini pendengar. Silakan bagi Anda nanti ingin bergabung, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Untuk di semalam ini kami hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia spesial 90-an ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada Krisye dengan Pergilah Kasih, Nia Daniati dengan Aku Siapa Yang Punya, Ruth Sahanaya dengan Kaulah Segalanya, Betaria Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri, Mayang Sari dengan Selamat Malam Cinta, Ami dan Inka dengan Cinta Kita, Poppy Mercury dengan Surat Undangan, dan Dian Piscesa dengan Pengorbanan di Atas Segalanya. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar, Ocamin?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Mazul.
0: Alhamdulillah sehat. Di mana posisinya, Ocamin? Di Rumbio kah, di Kuala atau di mana?
1: Sekarang saya di Rumbio, Bang Mazul.
0: Oke.
1: Okay. Bang Mazul di mana? Di Argentina atau Spanyol?
0: Mazul sudah pulang kampung Inggris tadi malam, pulang kampung, Ocamin. Aduh.
1: Oh,
0: itu dia. Padahal sudah unggul selama 80 menit malah kebobolan.
1: Tapi saya dapat berita di TV One Indonesia bakal akan maju ke Piala Dunia tahun 2028.
0: Insyaallah harus kita
1: kita dukung ya, Bang ya.
0: 2030, Ocamin, maksudnya.
1: 2030 kan sekali 4 tahun ya kan.
0: 2030 itu sudah pasti Portugal, Maroko sama Spanyol yang jadi tuan rumah, Ocamin. Mungkin di next edisi berikutnya kali.
1: Nah, maksudnya Indonesia maju.
0: Oh, masuk
1: Piala Dunia.
0: Oh, amin amin, kita doakan ya. Heeh, jadi salah satu peserta
1: bukan,
0: Piala Dunia nanti
1: bukan
0: ya.
1: Master House. Bukan.
0: Oke, siap. Kita doakan ya, Ocamin ya.
1: Amin ya rabbal alamin, aku kan amin.
0: Akhirnya Ocamin, malam hari ini mari kasih lagu apa? Indonesia spesial 90-an di playlist kita, ada yang banyak bagus-bagus nih.
1: Cintaku Sampai Ethiopia lah.
0: Cintaku Sampai Ethiopia itu lagu siapa tuh, Ocamin?
1: Dari Ria Ristifozi.
0: Waduh, enggak ada Ocamin malam hari ini tidak ready playlist.
1: Tahun 90, tahun 98.
0: Di playlist adanya
1: 89.
0: Oh, tak ada tuh. Malam hari ini di playlist kita ada Krisye dengan Pergilah Kasih, Nia Daniati, Aku Siapa Yang Punya.
1: Rusa, Aku Siapa Yang Punya lah, Bang.
0: Aku Siapa Yang Punya.
1: Aku sampai sekarang enggak tahu.
0: Akhirnya Ocamin, salah-salah tuh siapa malam hari ini?
1: Dalam-dalam pertama untuk Bang Maizo yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur murah rezeki, hati-hati pulangnya nanti.
0: Mm-hmm.
1: Salam untuk Mama Indah sama Ina di Pangkalan.
0: Iya.
1: Yeah. Salam untuk Bunda Rahul. Bunda Isal di Rahul.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Isal di Rahul sama Al di sana. Terus salam untuk Mama Pami, Kak Matika dan Selfie di Sungai Pagar.
0: Mm-hmm.
1: Itu untuk Pak Gading di Siak. Salam untuk Bang Angga di Kulim.
0: Masuk
1: ke teleponannya Bang Angga. Ya kan? Nah, biasanya melalui WA saja, ya kan? Terus untuk Kak Iyus di Tasikmalaya. Bang Zaibani, ada Melani di Selat Panjang. Terus kita kan punya relay Selat Panjang ya.
0: Benar-benar.
1: Terus untuk Kak Gadi sama Bang Unus di Siak. Ada Mama Kembar di Langgam. Ini yang jauh-jauh dulu yang lebih payah mengingat.
0: Iya, Ocamin.
1: Iya. Terus untuk Nenek Aska, Kak Ros. Ini orang-orang sini, ini tetangga nih. Terus untuk Bunda Surtini. Ya, salam untuk Kak Iza sama Yesi di Kubang sama Cica di Harengka. Salam untuk siapa lagi, Bang Deddy, Adi, Bang Rudi sama Bang Simpson, semua-semua lah yang dengarkan kita tanpa terkecuali, Bang Mazul.
0: Okay,
1: ada Afiza juga nih, dapat salam dia. Mudah-mudahan Afizanya alami aku juga ya.
0: Siap.
1: Walaupun tanya alami aku sebut namamu, namaku.
0: Oke, Cami, terima kasih. Siap.
1: Hati-hati pulangnya nanti ya.
0: Oke, Cami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cami. Di belakang Cami. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Simpson sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
2: Kabar baik, kabar sehat juga. Alhamdulillah kabar sehat juga.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Sudah makan, Bang?
2: Ya udah.
0: Oh, udah.
2: Nah, kalau saya makannya tadi pas keluar tadi makan di apa rumah makan lah.
0: Woi, makan di luar ya, enak lah.
2: Di luar. Pas ada tadi kawan tadi
0: ngajak
2: kan. Ya kita
0: diajak
2: gitu kan.
0: Oke, siap.
2: Ngapain gue bilang? Ya santai-santai aja. Habiskan yang di kantong gitu ya.
0: Ah, itu terus dia.
2: Kalau habis kali nanti besok saya kau.
0: Nah, itu. Apalagi ini masih sudah Bang, sudah tadi sebelum siaran makan. Sudah aman sampai jam 12 nanti nih.
2: Kalau saya habis api itu sebentar lagi minum susu.
0: Minum susu habis itu tidur.
2: Kalau minum susu deh mau tidur kita. Saya enggak pakai teh, enggak pakai kopi lah gitu.
0: Memang iya sih Bang, kalau susu itu kan bikin ngantuk tuh kan. Untuk orang yang susah tidur memang susu itu bagus.
2: Kalau saya bikinnya kadang bukan kadang 5 sendok lah. Baru kental deh kan enak deh.
0: Iya. Oke, Bang Simpson malam hari ini mari guys lagu apa
2: Inka, di Inka.
0: Emi dan Inka cerita kita ya. Nah, oke, itu. Boleh. Salam-salam
2: buat
0: siapa?
2: Salamnya buat Maijul, sehat selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya,
0: amin.
2: Panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Amin.
2: Cepat dia. Dapat jodohnya.
0: Amin, saya amin.
2: Dek, kalau pulang hati-hati.
0: Oke.
2: Okay. Kalau apa, Pina di Perawang ya.
0: Ya.
2: Tengku Ardiansa, Tanjung Balai Kerimun, Lisda, Bu Ros di Rumbai, Atika di Selu, Tika di Kampar. Bunda Paija, Pak Mapujangga, udah itu, Ocu Amin tadi ya, Ocu Amin saya selalu tuh ya,
0: yeah.
2: Udah itu Ocu Buyung, Putra Piliang, Pak Deyanto, Mas Paijo, Mas Gunawan, Al, udah Isal, udah itu siapa lagi, Pak Diman, udah itu siapa, Suryani ya di yang di
0: Kalpaus
2: ya, udah itu si siapa lagi. Apa lagi?
0: Semuanya aja.
2: Semua lah tanpa kecuali saya selalu. Ibu Ros sudah tadi ya.
0: Yeah.
2: Itu Jul. Itu lagunya ada Bu.
0: Ada Bang, ada.
2: Itu aja. Apa itu belum?
0: Ami dan Inka cinta kita.
2: Cinta kita. Banyak kali cinta kita. Enggak satu cinta kita. Rame-rame nampaknya. Oke, Pak Jul, hati-hati pulangnya.
0: Oke, Bang, siap.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya di Muara Pajar. Di belakang Bang Simpson, halo selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Bang Majul?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Emma sendiri gimana kabarnya malam hari ini? Sehat Bu Emma ya?
3: Alhamdulillah sehat Ibu, kalau enggak sehat Ibu enggak bisa nelpon.
0: Alhamdulillah
3: insya Allah kita sehat ya Bang Majul.
0: Iya Bu
3: semua
0: Emma.
3: Semua pendengar dan semua penggemar dan semua kru-kru RRI semuanya insya Allah selalu.
0: Amin. Bu Emma mau request lagu apa di malam hari ini di playlist kita?
3: Tadi waktu Bang Maizul baca itu udah ingat satu tapi lupa pula.
0: Oke, Bang Maizul ulang lagi ya. Ada Krisye dengan Pergilah Kasih, Rusanaya Kaulah Segalanya, Betaria Sonata Jangan Ingin Menang Sendiri, Mayang Sari Selamat Malam Cinta, Poppy Mercury Surat Undangan, dan Dian Piscesa dengan Pengorbanan di Atas Segalanya.
3: Dian
0: Piscesa. Oke, boleh. Saran-saran tuh siapa Bu Emma?
3: Nah, salamnya kalau Ibu, Pak Mayul untuk semua yang lagi monitor Pro 1 malam-malam nih ya, yang lagi dengar, yang lagi monitor, insya Allah selalu bahagia selalu.
0: Amin.
3: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari BMA di Rumbai. Dan istimewanya buat Pak Mayul beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Pak Mayul,
0: aktivitasnya
3: lancar semuanya. Semoga insya Allah cita-cita Bang Maizul dijabah Allah SWT.
0: Amin.
3: Dan insya Allah selesai dinasnya nanti Bang Maizul pulangnya dalam lindungan Allah SWT di perjalanan.
0: Amin.
3: Terima kasih waktu dan lagunya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai ya. Baik pendengar, kita akan rehat dulu sejenak karena sudah 3 penelpon di segmen pertama ini yang bergabung. Dan setelah ini jangan kemana-mana juga, karena Ruang Rindu masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita nikmati dulu satu lagu dari Nia Daniati, spesial untuk Ocu Amin tadi ya, dengan Aku Siapa Yang Punya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kambing.
5: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
6: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

DMP Sesa, pengorbanan di atas segalanya. Jadi pendengar, lagu ini dirilis pada 1 April tahun 1991 sebagai lagu utama dalam album berjudul sama. Nah, lagu ini ciptaan Pance Pondak yang mengangkat kisah tentang ketulusan dan juga kesabaran dalam mencintai seseorang, pendengar, dengan pesan bahwa pengorbanan merupakan bagian penting dari sebuah hubungan. Dibawakan dengan vokal lembut khas Dian Piscesa dan balutan musik pop melankolis, lagu ini menjadi salah satu karya yang dikenang para pecinta musik nostalgia di Indonesia. Yang paling menarik, yang meski dirilis saat tren musik Indonesia mulai bergeser ke genre slow rock ya pada awal 90-an, lagu ini tetap memiliki tempat di hati para penggemar musik pop klasik, mendengar. Nah, album Pengorbanan di Atas Segalanya ini menjadi salah satu kolaborasi terakhir yang cukup dikenal antara Dian Piscesa dan juga Pance Pondak pada masa kemasan mereka di JK Records tentunya. Kita masih di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu, pendengar. Dan kami masih hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia 90-an yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung dan juga request lagu, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia malam hari ini ada Krisye dengan Pergilah Kasih, Rosanaya dengan Kaulah Segalanya, Betaria Sonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri, Mayang Sari dengan

0: Selamat malam cinta, Poppy Mercury dengan surat undangan, Iga Mawarni dengan kasmaran, Titi DJ dengan jangan berhenti mencintaiku, dan Paramita Rusadi dengan tanpa dirimu. Silakan bagi yang bergabung di telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kak Iza, ya. Oke, sehat Kak Iza. Alhamdulillah sehat Kak Iza sendiri. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Mari kasih lagu apa malam hari ini Kak Iza?
1: Titi DJ aja.
0: Titi DJ, jangan berhenti. Ah, itu dia. Oke, salam-salam untuk siapa Kak Iza malam hari ini?
1: Siapa yang udah masuk Bang Mejo?
0: Di segmen awal tadi ada Ucu Amin, Bang Simpson, Bu Emma.
1: Ya udah, untuk Ucu Amin, Bang Simpson, sama Bu Emma. Sehat selalu deh ya, bapak-bapak dan ibu-ibu.
0: Oke.
1: Spesial buat Bang Mejo dan semua penyiar.
0: Terima kasih.
1: Bang Mejo mau tanya.
0: Kenapa
1: itu
0: tuh?
1: Itu biasanya kan ada dialog kesehatan ya. Kok gak ada dengar lagi ya?
0: Dialog kesehatan itu kerjasama kita.
1: Ya maksud aku jangan ada dokternya pun gak apa-apa gitu.
0: Oke. Oh berarti
1: atau
0: ini sasaran ya.
1: Atau mungkin bidannya ya. Satu hari mungkin ada dokternya.
0: Oke.
1: Gak semua harus dokter gitu.
0: Ini saran untuk kita berarti ya.
1: Iyalah itu. Semalam saya tanya juga sama Kak Suci. Katanya kan ya gitu juga sih. Tapi kan kita kehilangan itu.
0: Berarti ini program yang Kak Iza tunggu-tunggu juga nih ya.
1: Iya, saya biasanya kadang-kadang gak sengaja ada di rumah. Itu pas buka radio ada dialog kesehatan. Ada kesehatan di sini gitu. Jadi saya tungguin besoknya tuh udah hilang.
0: Boleh nanti dimasukkan untuk kami supaya diadakan lebih sering
1: gak,
0: lagi ya.
1: Maksud saya kan masalah kesehatan gak cuma dengan dokter.
0: Iya benar.
1: Misalnya kita tanggizinya bagi anak-anak, orang remaja, dewasa gitu. Kan macam-macam. Dahlah itu aja Bapak Izo.
0: Oke, sama-sama Kak Iza. Di belakang Kak Iza, halo selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Assalamualaikum.
0: Bunda Isal, apa kabar Bunda? Sehat ya Bunda?
2: Tak baca ruang warindunya.
0: Oh iya, silakan. Passwordnya.
2: Rindu, ruang huru lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Itu dia.
2: Iya.
0: Mari kesapa kita Bunda malam hari ini.
2: Oh, dari siapa lah Mezel? Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata,
2: jangan ingin menang sendiri.
0: Siapa tuh yang biasa sering kayak gitu?
2: Banyak orang yang menang sendiri.
0: Banyak ya, gak perempuan, gak laki-laki, pasti ada aja tuh.
2: Nah, mau dia aja lah yang benar, dia
0: yang ambil celupin
2: dulu ya.
0: Oke Bunda, iya benar. Salam untuk siapa Bunda malam hari ini?
2: Salamnya untuk Bu Yus, Masih Kembar, Bu Ros, Comi Nambo, Vinson, Pak Malif sama Ibu Ija, Pak Bobby Sregar, Pak Zebani, sama Bu Edi Dumai, Adi bersama ibunya ya, Rudi juga, Pak Iman. Siapa lagi ya? Dan Mukti di Arengka. Dan untuk semua lah pendengar RI101 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Untuk Mezel, semoga sehat selalu ya Mezel.
0: Amin Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan Mezel.
0: Oh iya, siap Bunda.
2: Terima kasih Mezel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal ya di Pasir Pangarayan. Di belakang Bunda Isal, halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Dengan
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Andre.
0: Bang Andre di?
3: Air Tiris,
0: Kampar. Oke. Bang Andre, apa kabar? Sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mari kita lagu apa kita malam hari ini di playlist kita?
3: Lagu yang di apa boleh? Request boleh?
0: Kalau ada, tapi khusus Indonesia 90-an ya.
3: Oh gitu. Lagu yang saya request aja lah, lagu dari Geisha, ada nggak Geisha?
0: Geisha nggak bisa, Geisha 2000-an, Bang Andre.
3: Gitu.
0: Malam hari ini khusus Indonesia tapi 90-an saja.
3: Oh gitu.
0: Atau mau yang di playlist kita?
3: Iya.
0: Ada Krisye, Pergilah Kasih, Rosanaya, Kaulah Segalanya, Mayang Sari, Selamat Malam Cinta, Poppy Mercury, Surat Undangan.
3: Iya.
0: Yang Poppy mana? Mercury Poppy Mercury saja. Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa, Bang Andre?
3: ini dengan siapa namanya nih penyiarnya?
0: Maizul malam hari ini.
3: Oh, Bang Maizul.
0: Iya, benar.
3: Oh, salam kenal dari Andre ya.
0: Iya, salam kenal kembali juga Bang Andre.
3: Pokoknya ini pendatang baru nanti nih, Andre di RTR.
0: Iya, benar. Baru perdana nih Maizul dengar suara Bang Andre ini.
3: Yang sama penyiar lain tuh udah juga bergabung juga tuh.
0: Tapi sama Maizul kayak baru perdana ya.
3: Iya. Salam kenal aja ya dari Andre ya.
0: Oke, Bang Andre.
3: Salam semua yang dengar April 1 aja lah.
0: Oke, itu saja.
3: Itu aja
0: Maizul ya. Oke, siap Bang Andre.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andre di ART Riz yang mudah-mudahan betah mendengarkan Pro 1. Di belakang Bang Andre kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Pak Gading di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Bruri Marantika, Pamit Selamat Tinggal. Tapi mohon maaf, Bruri ini tahun 2000-an awal banget ini Pak Gading ya, jadi tidak bisa kita putarkan. Boleh kalau mau diganti, Maizul tunggu sampai jam 11 nanti ya. Mau titip salam untuk semua fans Pro 1 RR Pekanbaru dan spesialnya buat penyiar. Semoga sehat selalu, murah rezekinya dan sukses. Amin. Terima kasih Pak Gading, ditunggu lagu gantinya ya. Di belakang Pak Gading ada Bunga di Perawang. Mau request lagu Krisye, kata yang pergilah kasih ya. Makasih Mas Maizul, sama-sama, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri tentunya malam hari ini menunggu untuk diputarkan. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda, Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Poppy Mercury dengan Surat Undangan, pendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1992 dan menjadi salah satu lagu paling yang ikut melambungkan nama seorang Poppy Mercury di belantika musik Indonesia. Lagu ini, pendengar, mengisahkan kepedihan seseorang yang menerima undangan pernikahan dari mantan kekasihnya sehingga harus merelakan cinta yang pernah ia perjuangkan. Dengan lirik yang menyentuh, melodi melankolis serta vokal khas Poppy Mercury yang penuh penghayatan, Surat Undangan menjadi salah satu lagu patah hati paling populer pada era 90-an. Nah, fakta menariknya, lagu ini semakin mengukuhkan Poppy Mercury sebagai salah satu ikon penyanyi slow rock Indonesia. Kemampuan vokalnya yang khas dan emosional membuat setiap lagu yang dibawakannya terasa lebih begitu mendalam. Nah, hingga saat ini, mendengar, Surat Undangan masih sering diputar di berbagai program musik nostalgia dan dikenang sebagai salah satu lagu galau paling legendaris Indonesia yang tentunya ini tetap digemari lintas generasi. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, pendengar, di mana kami masih hadirkan lagu-lagu Indonesia spesial 90-an yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya di malam hari ini. Masih ada Rosana ya dengan Kaulah Segalanya, Mayang Sari dengan Selamat Malam Cinta, Iga Mawarni dengan Kasmaran, Para Mita Rusadi dengan Tanpa Dirimu, Faris RM, Deddy Dukun dan Malida dengan Tak Pernah Berubah, Jayanti Mandasari dengan Kusadari, Ismi Aziz dengan Bagaimana Mungkin, Ermi Kulit dengan Siapa Sangka. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum, Pak Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Al.
0: Oh, Bang Al di Pasir, Bang ya.
1: Iya, gimana kabar ini, Bang Maizul?
0: Alhamdulillah, Maizul sehat, Bang Al. Tak kurang satu apapun. Bang Al sendiri gimana kabarnya di sana?
1: Aku pun sehat juga di sini. Lagi monitor radio.
0: Mantap lah kalau begitu. Mari ke lagu apa kita malam hari ini, Bang?
1: Lagunya dari Ruth.
0: Ruth sana ya, Kaulah Segalanya ya.
1: Itu aja lah.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya.
1: Ya, salamnya terutama untuk Bang Maizul ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, semangat selalu ya kerjanya. Ya, salamnya buat semua aja lah ya.
0: Oke.
1: Iya, aku mau dengar lagunya nanti, enak lagunya itu.
0: Oke, siap, Bang.
1: Iya, makasih tunggu. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Al di Pasir Pangaraya. Di belakang Bang Al, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Mas Rudi. Iya, Mas Rudi nih. Bukan?
2: Bukan.
0: Wah, dengan siapa ini?
2: Deddy.
0: Oh, Bang Deddy, astagfirullahaladzim, kira Mas Rudi tadi. Sehat, Bang Deddy? Bang Deddy dalam bersa?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Major.
0: Iya, Bang?
2: Nanti malam udah bola.
0: Oh, enggak ada, Bang. Nanti ada, kan? Di tanggal 18 lagi.
2: Untuk 18 ya.
0: 18 itu perebutan tempat final, ketiga. Ya? Enggak, itu perebutan tempat ketiga. Finalnya di tanggal 20.
2: Final tanggal 20.
0: Iya, 18 itu perebutan tempat ketiga antara Perancis versus Inggris.
2: Perancis, iya.
0: Benar. Oh. Oke, mari ke segala apa, Bang?
2: Parameter Rusadi.
0: Kenapa? Parameter Rusadi ya? Oke, Tanpa Dirimu. Rusadi. Oke, boleh. Salam-salam itu siapa, Bang?
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, siap. Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Deddy, di Labersa. Di belakang Bang Deddy, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Halo, Assalamualaikum, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Mali?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, ya. Ibu, gimana juga kabarnya, Pak, malam hari ini?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang paling penting tuh, Pak ya.
3: Dia merindukan Maizul, Kak, datang-datang katanya.
0: Iya, itulah kan. Memang Maizul sudah berjanji, cuma memang waktunya aja yang belum bisa kita kondisikan ini, Pak ya. Insya Allah secepatnya lah, Pak Bu ya.
3: Iya, moga-moga sehat selalu.
0: Amin,
3: ya,
0: Pak.
3: Kapan-kapan bisa ya.
0: Iya.
3: Bu, final nanti tanggal berapa?
0: Tanggal 20, Pak Mali.
3: Dia jam berapa tuh jadwal?
0: Final kayaknya jam 4 ya, ya jam 4 subuh.
3: Subuh ya, insya Allah lah kalau ada langkah nanti
0: sana kita. Nobar kita, Pak.
3: Nobar gitu ya.
0: Oke, kita agendakan nanti ya. Oke, Pak Mali, mari ke lagu apa di malam hari ini?
3: apa lagi tercinta yang
0: ada
3: perempuan?
0: Mayang Sari dengan Selamat Malam Cinta. Mayang Sari, oke, okay, boleh.
3: Ya. Salam Mezo ya.
0: Silakan Pak Mali.
3: Istimewa untuk Ananda Mezo, sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk Bu Isal tadi juga ya. Untuk Mama Fahmi, Bu Yus, Bang Deddy tadi ya. Untuk Pak Robi Sregar di mana tuh? Di Harapan Raya ya. Enggak, di apa dia? Mana itu simpang tiga?
0: Iya.
3: Sehat selalu ya. Untuk Mama Fahmi juga ya. Itu aja Mas Zul ya. Terima kasih banyak.
0: Oke Pak Mali, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali ya. Di belakang Pak Mali kita beralih ke WhatsApp mendengar. Ada Mas Agung HD di Jalan Sirkandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Rutsana ya atau Krisye. Nah pas nih lagunya sudah ready tadi dipilih duluan ya. Terus salam-salamnya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga teman-teman RRI Pro 1 Pekanbaru di malam hari ini. Terima kasih, sama-sama ditunggu lagunya Mas Agung. Selanjutnya ada Bu Ros ya di Rumbai. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Maizul sehat ini Bu Ros ya. Berikan lagu Poppy Mercury atau Betaria Sonata. Poppy Mercury sedang diputar nih. Nah, masih mengalun nih Bu Ros ya. Terus salamnya untuk Bunda Isal, Bu Emma, Bunda Yani. Makasih, sama-sama. Ditunggu lagunya. Ditunggu lagunya. Sudah diputar lagunya ya. Selanjutnya ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Bintangku Bintangmu. Tapi mohon maaf, Bintangku Bintangmu itu lagu 80-an. Jadi tidak bisa kita putarkan malam hari ini. Jadi kalau mau diganti Bangga boleh, masuk tunggu lagunya ya. Terus mau salam-salam untuk teman-teman, ada Radit, Arfa, Arya, Firzia, Fizoh, Nasya, Salsha, Shahira dan semuanya. Terus katanya untuk Maizul juga, Fardi Umar, Suci, Tamara, Harun, Chandra, Muhammad Rizal dan juga Gus Pranoto. Terima kasih. Ditunggu mau ganti lagu apa ya Bang Angga, sampai jam 11 nanti masih bisa. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Krisye dengan Pergilah Kasih, spesial untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang saling menguatkan, dan tentang sebuah harapan. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendengar, saling menjaga, dan saling mendukung di setiap keadaan. Melalui kebijakan perlindungan sosial, negara hadir untuk membantu keluarga Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan hidup, dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga. Karena ketika keluarga terlindungi, anak-anak tumbuh percaya diri, orang tua berdaya, dan masa depan bangsa pun terjaga. Mari kita jaga keluarga kita. Mari kita perkuat rumah kita. Karena keluarga yang kuat adalah pondasi Indonesia yang hebat.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pak Bobby Siregar, apa kabar? Sudah lama tidak dengar suaranya.
1: Ada, alhamdulillah sehat.
0: Monitor tapi tak gabung ya. Ada, alhamdulillah sehat. Oke, Pak Bobby, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Iga Mawarni aja.
0: Iga Mawarni ya, Kasmaran. Oke, boleh. Salah-salah itu siapa, Pak?
1: Dipersembahkan. Begitu ya.
0: Itu dia.
1: Kita persembahkan buat yang terhormat semuanya. Para pendengar yang terhormat, maksudnya begitu. Yang budiman, yang dihormati.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu aja, Mas Maizel. Dah, singkat.
0: Itu aja.
1: Thank you.
0: Oke, okay. You're welcome. Sama-sama, Pak Bobby. Di belakang Pak Bobby, pendengar masih kami tunggu malam hari ini di line telepon 761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bu Warindu.
2: Aduh.
0: Hei, baru nongol, Bu Yusniha.
2: Rindu, rindu memori lewat lagu dari tadi lagi.
0: Oh, dari tadi, Bu Yus. Aduh, tak masuk-masuk buat tadi.
2: Pokoknya masuk, udahlah tuh, senang lah. Udah Mas, diangkat cepat, udahlah.
0: Iya, masih rezeki Bu Yus nih. Kenapa, Bu Yus?
2: Lagunya, sisanya apa lagi?
0: Ah, masih banyak nih, Bu Yus. Ada Faris RM, Didi Dukun, dan Malinida dengan Tak Pernah Berubah, Jayanti Mandasari dengan Kusadari, Ismi Aziz dengan Bagaimana Mungkin, Remi Kulit dengan Siapa Sangka, Mel Shandy dengan Iman, Tito Sumarsono dengan Semoga Kau Tahu, Koni Dio dan Rai.
2: Meriam Belina enggak ada.
0: Siapa?
2: Meriam Belina.
0: Meriam Belina di 90-an. Sebentar, Maizul carikan dulu ada apa tidak. Oh, tidak ada ternyata.
2: Tidak ada. Kalau minta itu boleh, Maizul.
0: Apa?
2: Meriam Belina.
0: Enggak ada, Bu, di 90-an. Untuk Sebuah Nama.
2: Iya.
0: Itu lagu tahun berapa itu, Bu?
2: Tahun 90-an juga.
0: Ntar untuk Sebuah Nama. Oh, 84 ini, Bu, jauh nih.
2: Jauh.
0: Enggak bisa.
2: Apa
0: Bu?
2: Nurut jalan-jalan apa lagunya yang bagus?
0: Yang bagus sih semuanya yang Maizu sajikan ini bagus nih, Bu. Mau yang cewek atau yang cowok nih?
2: Yang cowok apa?
0: Nah, tadi nih Faris RM Didi Dukun Tak Pernah Berubah.
2: Tak pernah berubah aja.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya itu siapa, Bu Yus?
2: Salamnya buat Bobby Siregar tadi ya. Kok tidur aja dia tuh. Buat Isa juga, Mama Fami, Mama Sugembar, Pak Mali, Oju Amin, Tengku Adrianza. Vina di Perawang. Vina belum masuk.
0: Oh iya, tumben Mbak Vina belum masuk hari ini.
2: Oh, dia ke Palembang dia.
0: Oh, ada kegiatan kah? Bener nih, Bu, ya, ke Palembang.
2: Ya, itu aja lah.
0: Oke.
2: Iya, Bu, apa buat Bu Yani, Bu Ros. Nah, Ibu Setini. Nah, itu.
0: Oke, itu aja. Oke, siap. Terima kasih
2: Bu Maizul yang sedang bertugas ya.
0: Oke, Bu Yus.
2: Makasih, Maizul.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yus, ya, di Tasik Labuai. Di belakang Bu Yus, satu penelpon selanjutnya masih saya tunggu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mama Fahmi?
3: Alhamdulillah kabar, hampir ngantuk.
0: Hampir ngantuk ya. Oke, sebelum tidur mau request lagu apa nih? Kenapa mau?
3: Lagu Dedi Dores.
0: Dedi Dores ya.
3: Udah diminta.
0: Belum, mendung tak berarti hujan ya.
3: Iya, itu
0: oke,
3: aja.
0: Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa?
3: Selamat Mejul yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
3: Banyak menemani di kampar. Ada tadi Bu Yus di Tasik Labuai. Bunda Aini di Perawang. Bu Ros di Rumbai. Nenek Aska. Bu Surtini. Dan buatnya Pak Jebani. Pak Zeta. Semuanya aja lah.
0: Oke. Okay.
3: Pak Mali beserta Ibu Mali juga ya.
0: Sama
3: saya
0: sama
3: Pak Ika di kantor. Terima kasih Mas Najwa atas
0: waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi ya di Lipat Kain tadi, pendengar. Baik, pendengar, kita akan rehat lagi sejenak ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya masih mengantri yang menunggu untuk diputarkan di malam.

hari ini. Dan selain ini juga saya masih kembali lagi pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah selama hampir.
5: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4x5
6: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
3: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
7: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Marisa Rem, Dede Dukun, dan Malida dengan Tak Pernah Berubah Pendengar. Dan tak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hari ini sudah harus berakhir pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi. Dan mohon maaf mungkin jika ada telepon yang belum terangkat, requestan yang belum sempat terbaca, atau lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang mendengar, besok masih ada Ruang Rindu di jam yang sama kami hadirkan untuk Anda dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini jangan kemana-mana juga mendengar, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu terakhir spesial untuk Anda sudah kami siapkan, nanti ada Ella featuring Didi Dores dengan Mendung Tak Berarti Hujan. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar. Senang sekali saya Maizo dapat kembali hadir tentunya menemani Anda yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita berada di segmen Riau Malam ini hingga nanti jelang pukul 24 pendengar. Semoga malam ini berjalan dengan tenang dan juga menyenangkan untuk Anda ya. Dan juga bagi Anda yang mungkin yang masih beraktivitas, sedang menyelesaikan pekerjaan, maupun mungkin yang memilih untuk bersantai sambil menikmati udara malam. Terima kasih telah menjadikan kami sebagai teman hingga jelang pergantian hari nanti. Nah, mendengar, dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering dihadapkan ya pada berbagai situasi yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapannya kita. Ada kalanya pekerjaan kita itu terasa berat, rencana tidak berjalan dengan mulus, atau persoalan yang kadang datang silih berganti. Namun menariknya, seringkali yang membedakan seseorang ketika menghadapi tantangan bukanlah besar atau kecilnya masalah, melainkan bagaimana cara ia memandang masalah tersebut. Nah, pada segmen Rio malam ini, saya akan berbagi pada Anda pendengar mengenai pentingnya membangun kebiasaan berpikir positif. Bukan berarti selalu melihat segala sesuatu serba indah ya, atau mengabaikan kenyataan. Tetapi bagaimana ini kita tetap memiliki harapan, mencari solusi dan terus melangkah meskipun sedang menghadapi berbagai tantangan pendengar. Mudah-mudahan informasi malam ini yang akan kami sampaikan ini bisa menjadi teman sekaligus penyemangat sebelum Anda beristirahat.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah,

Pendengar, informasi yang kami bagikan malam ini bersumber dari artikel di rri.co.id mengenai pentingnya membangun kebiasaan berpikir positif dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dijelaskan bahwa berpikir positif ini bukan berarti menutup mata terhadap masalah yang ada, melainkan berusaha melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk Anda belajar, berkembang, dan juga menemukan jalan keluar yang lebih baik. Dalam kehidupan, setiap orang pasti menghadapi yang namanya persoalan, baik di lingkungan pekerjaan, keluarga, pendidikan, maupun di ruang lingkup pergaulan. Orang yang terbiasa berpikir positif cenderung lebih tenang ketika mengambil sebuah keputusan. Mereka tidak mudah dikuasai oleh emosi sehingga mampu mempertimbangkan berbagai pilihan dengan lebih jernih. Sikap seperti inilah yang membantu seseorang tetap fokus pada solusi, bukan larut dalam kekhawatiran. Selain itu, pola pikir positif juga memiliki kaitan yang erat ya dengan kesehatan mental. Ketika seseorang mampu mengelola pemikirannya atau pikirannya dengan baik, tingkat stres dapat lebih terkendali. Semangat menjalani segala aktivitas dan juga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya pun akan menjadi lebih harmonis. Sebaliknya, jika pikiran negatif terus dipelihara, motivasi dan rasa percaya diri ini perlahan akan menurun pendengar.

0: Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax, dari kalian dan untuk kalian.
1: Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

benar, salah satu langkah sederhana untuk membangun pola pikir positif adalah membiasakan diri Anda untuk bersyukur. Bersyukur ini membuat kita lebih fokus pada hal-hal baik yang telah dimiliki, sehingga tidak mudah merasa kurang atau terus-menerus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Dari rasa syukur itu, biasanya tumbuh semangat untuk terus memperbaiki diri tanpa merasa terbebani. Selain itu, lingkungan juga memberikan pengaruh yang besar terhadap cara berpikir seseorang. Berada di tengah-tengah orang-orang yang sering mendukung, memberikan motivasi dan juga menghargai proses, ini akan membantu kita tetap optimis. Sebaliknya, jika terlalu sering berada di lingkungan yang penuh keluhan dan juga sikap pesimis, perlahan cara pandang kita juga akan ikut terpengaruh. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat menjadi investasi penting bagi kesehatan mental Anda. Namun pendengar, berpikir positif tentu harus diiringi dengan tindakan nyata. Optimis saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan usaha. Ketika menghadapi tantangan, tetap diperlakukan perencanaan yang matang, kemauan untuk belajar, serta kerja keras agar tujuan yang diinginkan benar-benar dapat tercapai. Dengan kata lain pendengar, berpikir positif menjadi bahan bakar, sementara tindakan adalah kendaraan yang membawa kita menuju tujuan.

dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu,

yang memudahkan urusannya dan mudah bagi Allah untuk menariknya kembali. Jadilah versi yang terbaik dengan caramu sendiri. Jalani dengan ikhlas, berdamailah dengan keadaan. Suatu saat akan ada banyak kejutan indah dari Allah yang menanti di depan sana.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara mendengar, sampai di sini selesailah.

podcast kami menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 17 Juli 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, bersua kembali kita di udara tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Kita bersama sepanjang hari ini pendengar ya, untuk edisi Jumat hari yang ke-17 di bulan Juli 2026. Khusus dalam awal jumpa suwa kita ini, dari sekarang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami menyapa Anda dalam rangkaian Riau pagi dan juga nanti akan melanjutkan dalam rangkaian Riau siang ya, dengan ragam program siaran informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda di pagi menjelang siang di hari Jumat ini pendengar. Ya, semoga tentu kami berharap ya dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Pendengar Pro 1, sebelum kita merangkai untuk melanjutkan kebersamaan dengan ragam program siaran yang telah kami siapkan dan akan hadir untuk Anda pendengar, kita awali terlebih dahulu kebersamaan ini dengan sama-sama kita menyimak ya lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga nanti akan dilanjutkan dengan terjemahannya. Kita mendengarkan pembacaan Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 12 yang akan dibacakan oleh Rizky Alwi diterjemahkan Sri Jumiati. Ya, semoga setiap ayat yang kita dengarkan ini menjadi penyucuk hati, penambah keimanan sekaligus juga menjadi pedoman dalam menjalani aktivitas sepanjang hari.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Tadi telah kita dengarkan pembacaan Quran Surah Luqman, ya, dimulai dari ayat 12 hingga ayat 15 yang telah dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan Sri Jumiati. Pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar. Melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi, nanti insya Allah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, ya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Medan. Di kesempatan ini, pendengar, kami akan ajak Anda nanti untuk sama-sama kita menyimak program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16. Jadi kita akan bergabung nanti dengan RRI Pro 1 Medan. Ada pembahasan khusus nanti yang dihadirkan dalam Mutiara Pagi Berjaringan tersebut, pendengar, yaitu terkait dengan karakter Ibadur Rahman, ya. Dan sebelum kita bergabung dengan Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16, kami temani Anda pagi ini dengan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami cukupkan ragam rangkaian lagu-lagu islami pada kesempatan ini pendengar. Karena untuk selanjutnya ya, sudah tiba waktunya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16. Ada rekan kami Rafika Putri yang akan bersama Anda memandu jalannya Mutiara Pagi Berjaringan hari ini.
1: Anda mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.

menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

lebih dimahardika

Di ya, pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, tampaknya hingga saat ini kita belum dapat tersambung dengan baik ya bersama RRI Pro 1 Medan, dan kami akan kembali mencoba untuk tersambungnya kita dengan Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti program berjaringan Mutiara Pagi, berjaringan Korwi 15 dan 16 hari ini. Pendengar, sebelumnya akan kami temani Anda terlebih dahulu dengan kembali kita menikmati lagu-lagu Islami hingga tiba nanti kita akan mencoba bisa tersambung kembali dengan Pro 1 RRI Medan.

0: Alhamdulillah pendengar, kita kembali bisa tersambung dengan Pro 1 RRI Medan dan segera akan kita ikuti ya program Mutiara Pagi Berjaringan Korwi 15 dan 16 Pedang Prabu. Kali ini kita bersama dengan Alustad Heri Pitriawan Esos MA dengan Mutiara Pagi yang dihadirkan topik karakter Ibadurrahman.
1: Itu terkadang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul mal, bertambah harta kekayaannya, juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambah keterampilannya, meningkat pengetahuannya, bertambah gelar yang menempel, mengiringi di depan namanya, juga bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang keempat, ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketaatan yang sejatinya, menambah ketawadhu'an, jangan sampai menjadikan seseorang itu sombong dalam kehidupan. Jadi Ibadurrahman, apapun yang bertambah dalam dirinya, bertambah kedudukannya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bahkan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia jadi sombong, tetap dia rendah hati. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman. Itu yang pertama, karakter Ibadurrahman adalah pribadi yang tidak sombong dalam kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadurrahman adalah pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya. Dia adalah pribadi yang pemaaf. Ketika ada orang-orang di sekitarnya mencaci makinya, mencabik-cabik kehormatannya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dia sapa dengan santun, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Ketika orang bersalah, dia bersedia memberikan kemaafan. Tidak dia hadapi dengan penuh emosi, bukanlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi itu dia balas dengan kata-kata yang santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ungkapkan balasan keburukan orang dia yang sampaikan kepadanya dengan bahasa yang santun, mampu menjaga emosi tetap stabil. Itulah pribadi Ibadurrahman. Kemudian yang ketiga, Ibadurrahman merupakan karakter yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia buktikan dengan mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dia gunakan waktu malamnya untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Karakter ini melekat pada Ibadurrahman. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana karakter ini. Tatajafa junubukum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap-harap cemas. Berharap agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, cemas andai kata doanya tak terkabul. Jadi, karakter Ibadurrahman memiliki kedekatan kepada Tuhan dengan membiasakan diri salat di keheningan malam tatkala banyak orang yang nyenyak dalam tidur panjangnya. Dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, karakter Ibadurrahman adalah pribadi yang memiliki rasa ketakutan yang besar akan azab api neraka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mereka takut dengan azab api neraka. mereka takut dengan dahsyatnya siksa neraka, maka mereka pun menggunakan waktunya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghoroma inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman menyadari bahwa azab neraka itu merupakan satu kepastian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berbuat kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Di surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika orang-orang yang mujrim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana peristiwa ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat kesalahan, nanti di akhir akhirat mereka melihat bagaimana azab neraka itu sangat pedih. Apa mereka katakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya sisa neraka. Wasami'na, kami dengarkan cerita yang sangat menakutkan, keperian yang luar biasa dalam neraka. Farji'na na'mal salihan inna mu'kinun, tolong kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kesalehan, kami sudah yakin dan percaya. Namun tentu hal ini adalah satu penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu Ibadur Rahman menyadari azab neraka merupakan satu yang pasti. Rasa ketakutan ini menimbulkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipalingkan dari siksa api neraka. Kemudian karakter Ibadur Rahman berikutnya adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka tidak lakukan dosa-dosa besar, mereka jauhi ini semua. Apakah dosa besar yang dimasukkan? Di surah Al-Furqan dikatakan, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak melakukan pembunuhan, dan juga mereka tidak berbuat zina. Itulah dosa-dosa besar yang ditinggalkan, dijauhi oleh karakter pribadi Ibadur Rahman. Kemudian berikutnya, Ibadur Rahman itu terkadang tergelincir dalam kehidupannya, maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah terkadang khilaf, terkadang salah. Maka bila salah, bila khilaf, tidak berlama-lama dalam kekhilafan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran pahala dan ampuni segala dosa-dosanya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat kemudian beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima taubat. Ibadur Rahman akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat, Allah pun menerima taubat mereka. Kemudian karakter Ibadur Rahman yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kepalsuan. Jujur dalam kehidupan dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan mereka. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billahi marru kirama. Mereka tak bersaksi palsu dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian pribadi Ibadur Rahman ini pribadi yang peka terhadap peringatan. Bila mereka berbuat kesalahan, mereka menerima kritik dan saran dari orang lain. Respon terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, respon terhadap peringatan Al-Qur'anul Karim, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّرْ وَأُمْيَانَ. Apabila mereka diberikan peringatan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka tidak berpaling. Mereka respon peringatan tersebut dengan cepat. Al-Quran juga menjelaskan, فَذَكِرْ fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan kamu segan-segan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang beriman, karena peringatan tersebut akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman, mereka cepat mereka respon kepada peringatan itu. Yang terakhir merupakan karakter ibadur rahman adalah memiliki kepedulian kepada keberlanjutan kehidupan keluarga dan berkeluarga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan yang saleh-salehah dan diberikan keturunan yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu doa yang sering kita baca, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, untuk karakter ibadur rahman ini, pribadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan balasan, ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru. Allah berikan kepada mereka ghurfah, surga yang tinggi, karena kesabaran mereka menghambakan diri kepada

0: di dunia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di surga, mereka kekal abadi. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman diberikan bahasa Allah kekal abadi dalam surga, itulah tempat yang terbaik dalam kehidupan di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia, itulah karakter Ibadur Rahman dan balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dengan sukarela menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Demikian Mbak Rafika dan para penonton sekalian.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan kita sudah punya pertanyaan Ustaz ya, dari Rini di Mabar. Assalamualaikum Ustaz, kalau sudah tobat nasuha tapi kita bermaksiat lagi, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita masuk ke dalam kategori munafik Ustaz? Silakan.
0: Ya baik, bertaubat itu sejatinya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, atau istilah orang Medan taubat cabe ya. Begitu dia terasa pedas, dia taubat tak mau makan lagi. Begitu hilang rasa pedasnya, besok-besok dia makan lagi. Memang bertaubat sejatinya tidak mengulang perbuatan yang sama. Namun, manusia ini adalah makhluk yang begitu lemah dan mudah dibujuk rayu oleh syaitan, oleh iblis. Jadi, seseorang yang dia bertaubat mengulang kesalahan yang sama, bertaubat lagi. Jadi, ketika salah, taubat lagi. Salah taubat lagi. Salah taubat lagi. Agar apa? Harapannya ketika dia wafat, dia dalam kondisi bertaubat, bukan dalam kondisi berbuat salah. Jadi enggak benar juga andai kata ada orang bertaubat, dia buat salah, enggak taubat. Dengan alasan, aku sudah taubat. Mengulang kesalahan. Nanti kalau taubat, dianggap taubatnya, taubat main-main. Taubat ece-ece. Tidak. Jadi hemat saya, ketika seseorang sudah bertaubat, mengulang kesalahan, harus taubat lagi. Dalam satu hari, Nabi itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Itulah kenapa kita disuruh untuk sholat. Selesai sholat, kita disuruh beristighfar. Karena bisa saja antara sholat yang satu dengan berikutnya, kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka selesai sholat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya adalah ketika orang bertaubat, mengulang kesalahannya, dia harus taubat lagi. Dan berupaya tidak mengulang lagi. Ada kata terulang. Karena mungkin kelemahannya, tidak kemampuan, tidak memiliki kemampuan yang kuat menahan hawa nafsu. Begitu salah, harus taubat kembali. Nah, jadi salah taubat, salah taubat, salah taubat. Dengan harapan ketika wafat dalam menulis taubat. Jadi harus semakin memperkuat niatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tubu ila Allah taubatan nasuha. Demikian.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Putra di Dr. Mansur. Ustaz, kalau kita sudah taubat, terus kita merasa kitalah orang paling suci Ustaz. Bagaimana Ustaz?
0: Ya, baik. Ini yang sangat penting tadi dikatakan di awal, hamba Allah itu adalah pribadi yang tidak sombong. Jadi seseorang dia sudah bertobat lalu merasa tobat diterima, bertambah ketaatannya kepada Allah, ziyadatu ta'ah, tambah taat, lalu dia merasa akulah yang paling paten nih, yang paling bersih, sudah tobat sudah bersih. Kalau bisa jangan merasa seperti ini. Meskipun sudah bertobat, harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bertambah ketaatan. Meskipun sudah tobat, sudah bertambah taat, tetap harus tawadhu. Jadi pribadi ibadur rahman itu menyadari bahwa taubat yang dia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya atau apa tipsnya supaya tidak ketaatan kita kepada Allah menyebabkan jadi sombong, taubatnya jadi sombong? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diulang-ulang kalimat ini. Bahwa kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan. Kekuatan yang kita punya, ketaatan yang kita kerjakan, taubat yang kita lakukan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kalau kita merasa lebih suci, merasa lebih taat. Kenapa? Karena kemampuan ini Allah yang beri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila mampu bertaubat dan bertambah dalam ketaatan.
1: Baik Ustadz, Ustadz itu menjadi

0: Ini pertanyaan terakhir kita Ustaz ya pada pagi hari ini. Ustaz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan begitu banyak nikmat, sepantasnya menghambakan diri kepada Allah dengan memiliki karakter yang kita sebutkan tadi, setidaknya jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup tidak dibarengi dengan kesombongan, tapi dibarengi dengan ketawaduan, pribadi yang bila bersalah segera bertaubat, dan pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga, mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang berbahagia di dunia dan di yaumil akhirat. Karakter ini melekat pada diri kita, dengan itu ada harapan kita masuk surga dan mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat yang ada di sana. Demikian, moga berfaedah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi siaran berjaringan hari ini bersama Ustadz Heri Fitrian SSOS IMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Riau Pagi.
1: Pendengar Pro 1, demikian telah kita simak tadi program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 yang tadi kita simak langsung dari Pro 1 RRI Medan. Saat ini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dalam rangkaian Riau Pagi. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Segera kita simak informasi pagi ini dalam Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: Pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjuti LHPP PKRI kepada masing-masing OPD, serta mendorong penyelesaian rekomendasi BPKRI dalam waktu kurang dari 60 hari. Perbaikan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, review, audit internal pertanggungjawaban belanja OPD, serta peningkatan kualitas review LKPD melalui ongoing.
1: Kita lagi mengupayakan untuk membuka rute kapal roro ke Kepulauan Riau.

0: Pokok-pokok berita utama. Pelatihan terhadap seluruh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Riau dimulai di akhir Juli nanti. Hadapi catatan opini wajar dengan pengecualian dari BPK Republik Indonesia, Pemprov Riau perkuat pengelolaan anggaran dan dorong ekonomi daerah agar kembali terbaik di Sumatera. Untuk Warta Riau pagi ini, saudara, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Suara Bono FM, Suara Intragir FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia. Saudara, kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama. Pelatihan terhadap seluruh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Riau dimulai akhir bulan Juli nanti. Berikut selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah provinsi sudah menetapkan 36 putra-putri dari 12 kabupaten kota yang lolos dan terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Riau. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengatakan 36 putra-putri terpilih tersebut sebelumnya sudah mengikuti berbagai seleksi yang telah ditetapkan oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Bobby menyebutkan untuk pelatihan terhadap seluruh anggota Paskibraka tingkat Provinsi Riau baru dimulai di akhir Juli nanti. Bobby mengimbau seluruh pemerintah Kabupaten Kota Riau juga melaksanakan persiapan pelatihan Paskibraka agar nantinya pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dapat berjalan sukses.
2: Ya, kita sudah mulai persiapan akan membuat tahapan-tahapannya, termasuk juga ini Kabupaten Kota, maupun di Kabupaten yang lainnya. Sebara mungkin di minggu terakhir bulan Juli sudah akan memulai persiapan, dan saya lihat juga di Pekanbaru juga sudah mulai persiapan, ya. Jadi kita berharap mempersiapkan dengan sebaik-baiknya di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Sementara salah seorang anggota Paskibraka yang menjadi utusan Provinsi Riau ke tingkat nasional, Rizky Aditya Siregar, yang berasal dari Man Insan Cendekia Kabupaten Siak, yang saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pelatihan, menyebutkan dirinya akan mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk posisi nantinya dalam pasukan pengibar bendera baru akan ditentukan satu hari menjelang upacara Hari Kemerdekaan.
3: Kalau untuk posisi nanti kami dilatih di pusat, terus nanti posisinya itu pas dikasih tahu pas malam pengibaran. Jadi kami latihan di semua posisi, dan nanti di mana kami diletakkan itu tahunya pas mau pengibaran hari H.
4: Untuk latihan berapa lama?
3: Kalau untuk latihan kami, latihannya sekitar 1 bulan.
1: Rizky Aditya Siregar berharap kepercayaan yang diberikan kepadanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengharumkan nama Provinsi Riau di tingkat nasional. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lain, ya saudara, hadapi catatan opini wajar dengan pengecualian dari BPK Republik Indonesia, Pemprov Riau perkuat pengelolaan anggaran dan dorong ekonomi daerah agar kembali terbaik di Sumatera. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah setelah mendapat perhatian dari sejumlah fraksi di DPRD Riau terkait opini wajar dengan pengecualian. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Pemprov Riau telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada masing-masing organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah juga mendorong untuk seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 60 hari.
6: Pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjuti LHP BPK RI kepada masing-masing OPD, serta mendorong penyelesaian rekomendasi BPK RI dalam waktu kurang dari 60 hari. Perbaikan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, review, audit internal pertanggungjawaban belanja OPD, serta peningkatan kualitas review LKPD melalui ongoing review. Pemerintah Provinsi Riau juga terus meningkatkan pendapatan daerah melalui evaluasi berkala, koordinasi dengan pemerintah pusat, inovasi OPD penghasil PAD, serta evaluasi kualitas serapan APBD. Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Pergub Tata Kelola BUMD. Evaluasi komisaris dan direksi penerapan good corporate governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP nomor 54 tahun 2017.
5: Sementara itu, dosen sekaligus ekonom regional Universitas Riau Dahlan Tampubolon menyoroti kondisi perekonomian Riau yang mengalami pergeseran posisi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurut Dahlan, saat ini Riau berada di posisi kedua terbesar di Pulau Sumatera dari sisi kontribusi ekonomi nasional. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Riau mulai mengalami perlambatan. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Riau masih terlalu bergantung pada sektor utama, terutama sektor berbasis sumber daya alam.
7: Kita nomor 2 di Sumatera, ya, misalkan dengan kontribusi ekonomi. Padahal sebelum 2018, Riau ini nomor 1 di Sumatera. Jadi kalau kita anggap kita ini besar, ternyata anggap kita ini besar yang mulai menipis. Tadinya nomor 1 di luar Jawa, 2018 bergeser Sumatera Utara. Kenapa? Karena ekonomi kita terlalu terpaku pada sektor pokoknya. Walaupun kita paling besar adalah manufaktur, tapi manufaktur kita masih manufaktur agrobase industri. Jadi kita sekarang tidak lagi nomor satu, nomor satu masih di Sumatera.
5: Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, Pemprov Riau berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan mampu mendukung pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Ya, Saudara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menggelar pasar murah dan bazar UMKM produk hasil perikanan dan kelautan untuk membantu masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha memasarkan produk perikanan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menggelar pasar murah dan bazar UMKM yang menyediakan beragam produk hasil perikanan, kelautan, serta produk pangan lainnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Indra Putra, mengatakan pasar murah ini tidak menggunakan anggaran APBD, dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pelaku usaha dan kelompok binaan. Pelaksanaan bulan ini diikuti sekitar 35 tenan dengan menyediakan aneka hasil perikanan dan berbagai barang kebutuhan sehari-hari.
2: Jadi kami di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Riau mengadakan kegiatan pasar murah ini. Yang pertama, kita membantu masyarakat sekitar. Yang kedua, kita membantu pelaku perikanan untuk mereka bisa memasarkan produknya. Program ini rutin kita lakukan 1 bulan 1 kali. Dan program ini tidak menggunakan anggaran APBD. Jadi kreativitas dari teman-teman saja. Memang targetnya bukan di jumlah volume, tapi harapan kita dengan adanya kegiatan ini, teman-teman pelaku itu bisa mempromosikan usahanya mereka.
1: Salah seorang pembeli, Dewi, mengaku tertarik berbelanja karena menemukan telur omega 3 dengan harga terjangkau. Ia berharap kedepannya harga produk yang dijual bisa lebih murah dan jumlah tenan semakin banyak.
3: Terus saya kan tertariknya ada telur omega 3 gitu loh kan. Harganya kan bersahabat ya, sama kayak di toko juga. Di telur juga harga segitu, mending ya cari yang lebih sehat gitu kan. Cuma saya lihat nih, gaungnya kurang ya, kurang promonya. Kan gak rame nih pengunjungnya kan, pokoknya di spandunya lebih rame lagi kan, biar lebih rame yang datang gitu kan. Ya maunya pasar murahnya memang lebih murah ya, lebih memang benar. Orang kesini walaupun selisihnya 2-3 ribu, namanya mak-mak ya pasti cari gitu kan.
1: Pasar murah dan bazar UMKM merupakan program yang dilaksanakan setiap bulan untuk membantu masyarakat mendapatkan produk segar serta memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha perikanan. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara, Pemkab Meranti terus menggesa rute baru pelayaran kapal Roro ke wilayah Kepulauan Riau. Rute ke Tanjung Balai Karimun dan Batam tersebut dinilai sangat penting dalam mendongkrak perekonomian masyarakat. Muhammad Isnaini melaporkan selengkapnya.
4: Memiliki kondisi geografis yang berpulau, transportasi penyeberangan Roro menjadi salah satu alternatif utama guna memutus rantai isolasi di Kepulauan Meranti. Penambahan rute baru kini terus digesa Pemkab Kepulauan Meranti untuk menghubungkan Meranti ke wilayah Kepulauan Riau. Ada dua rute yang kini terus digesa, yakni rute penyeberangan Roro Insit menuju Tanjung Balai Karimun dan Roro Insit menuju Punggur, Batam. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengaku prosesnya kini terus dioptimalkan agar bisa segera terrealisasi. Kedua rute tersebut penting tidak hanya untuk mempermudah penyeberangan orang, namun juga memudahkan mobilitas sejumlah komoditas untuk dibawa ke wilayah Kepulauan Riau dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut akan mendorong peningkatan ekonomi di masyarakat.
5: Kita lagi mengupayakan untuk membuka rute kapal Roro ke Kepulauan Riau dari Roro Pelabuhan Alai Insit, pertama menuju ke Tanjung Balai Karimun, kemudian menuju ke Punggur di Pulau Batam. Dua tujuan ini menjadi penting karena pertama untuk mengangkut barang komoditas yang dari Meranti.
4: Guna mempercepat proses tersebut, saat ini sejumlah tahapannya sudah mulai terlaksana. Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Muhammad Fahri mengatakan pihaknya akan mengundang Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD baik dari Riau maupun Kepulauan Riau, termasuk Dinas Perhubungan dari kedua provinsi serta pihak KSOP untuk duduk bersama. Tak hanya itu, pengajuan proposal ke kementerian pun dilakukan agar lintasan baru tersebut bisa segera terrealisasi.
6: Menyiapkan kajian dan nanti akan kami undang duduk bersama antara BPTD Kepri, BPTD Riau, Kepala Dinas Kepri, Kepala Dinas Riau, kemudian KSOP untuk duduk bersama terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dan juga kita mengajukan sedikit proposal kepada kementerian untuk membuka lintasan tersebut.
4: Rute penyeberangan Roro Meranti menuju Kepulauan Riau sudah lama direncanakan dan dinantikan oleh warga Kepulauan Meranti. Namun wacana itu sempat terkendala akibat satu armada kapal Roro yakni KMP Brembang berpindah wilayah operasional ke Indragiri Hilir. Kedepan diharapkan rute penyeberangan tersebut bisa terwujud dan Meranti bisa kembali mendapatkan tambahan armada baru menuju ke wilayah Kepulauan Riau. Kontributor Muhammad Shneini, RRI Pekanbaru.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Pekanbaru kembali naik seiring meningkatnya permintaan ayam untuk program makan bergizi gratis. Ribi Ralikatasya, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
7: Kenaikan harga ayam mulai dirasakan di sejumlah pasar tradisional Kota Pekanbaru. Dalam beberapa hari terakhir yaitu mengalami kenaikan Rp2.000 per kilogram. Pedagang ayam, Rini mengatakan harga ayam mulai naik sejak dimulai tahun ajaran baru yang berdampak pada berjalannya kembali program makan bergizi gratis. Harga ayam ukuran kecil kini mencapai Rp30.000, sedangkan ukuran besar mencapai Rp32.000.
8: Kalau hari Minggu harga ayam masih Rp28 deh. Minggu kan, Senin langsung naik 30. Kalau yang besar penjualannya sekarang 30 deh. Kalau yang kecil 32. Kalau hari Minggu kemarin 28 sama 30. Naik 2.000 lah.
7: Sementara itu, salah seorang warga, Lena, mengaku kenaikan harga ayam cukup memberatkan. Menurutnya, harga ayam yang sebelumnya berkisaran Rp23.000 kini menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000.
9: Harga ayam sekarang melonjak tinggi semenjak anak-anak masih sekolah, terus MBG diaktifkan kembali, naiknya wow luar biasa. Biasanya harga ayam sebelum MBG aktif lagi Rp23.000 dan sekarang harganya Rp29.000 sampai Rp30.000. Kalau bisa sih pemerintah tolonglah di anggaran untuk makan kayak ayam, ikan, distabilkan aja.
7: Pedagang dan masyarakat berharap harga ayam lebih murah agar tidak memberatkan dan daya beli tetap terjaga. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasya, melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, reporter kami Santi Yunas akan melaporkan terkait dengan polisi periksa 5 saksi terkait kematian dokter PPDS di Siak. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan.
10: Direktorat Reskrim Umpol Dariau memberikan asistensi kepada Polres Siak dalam penyelidikan kasus penemuan jenazah seorang dokter peserta program pendidikan dokter spesialis bernama Alex Christo Lotis yang ditemukan di kawasan samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risa Hondua mengatakan penanganan perkara saat ini masih berada di bawah Polres Siak dengan pendampingan dari Polda Riau.
11: Masih dalam tahap penyelidikan, nanti akan dikumpul-kumpul.
12: Sudah berapa saksi yang diperiksa?
11: Sementara ini saksi di lapangan sudah diperiksa. Kemudian kita masih menunggu hasil otopsi dan hasil otopsi ya dari beberapa saksi ahli kesehatan forensik untuk menjelaskan kondisi mayat.
10: Sementara itu Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos menjelaskan dalam penyelidikan penyidik juga telah memeriksa 5 orang saksi yang terdiri atas petugas keamanan, sopir, pegawai rumah sakit yang pertama kali menemukan jenazah dan rekan sejawat korban sesama PPDS anestesi.
13: Terkait pemeriksaan saksi-saksi, kita telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap 5 orang yaitu security dan supir dan pegawai rumah sakit yang menemukan jenazah dan kemudian rekan sejawat PPDS anestesi korban yaitu dokter Mayang, kemudian dokter Beni selaku senior atau pembimbing di rumah sakit tersebut. Sekarang masih intensif dilakukan pemeriksaan saksi dan nanti akan kami update bagaimana perkembangannya.
10: Untuk mendukung proses tersebut, penyidik telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan ke laboratorium forensik. Hasil pemeriksaan diperkirakan baru akan diterima sekitar 2 pekan mendatang. Seperti diketahui, warga Siak digegerkan dengan penemuan jasad pria di samping Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak pada Selasa 14 Juli lalu. Sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, rapat kerja provinsi Raker Prof Koni Riau berakhir tanpa menghasilkan keputusan. Perbedaan pandangan mengenai keabsahan tim penjaringan dan penyaringan atau TPP calon ketua umum Koni Riau periode 2026-2030 itu membuat jalannya sidang mengalami kebuntuan. Berikut informasi selengkapnya dalam laporan Hairani Januari ini.
12: Rapat kerja Provinsi Rakerprov Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau yang digelar di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru Kamis 16 Juli 2026 berakhir tanpa menghasilkan keputusan. Perbedaan pandangan mengenai keabsahan tim penjaringan dan penyaringan TPP calon ketua umum KONI Riau periode 2026-2030 membuat jalannya sidang mengalami deadlock sebelum masuki agenda utama. Sidang pleno yang dipimpin Wakil Ketua 1 KONI Riau Khairul Fahmi didampingi M. Yunus Ahmad Ismail, Aryo Akbar, dan Nuzeli Husnedi semula dijadwalkan membahas tata tertib dan agenda Rakerprov. Namun, forum lebih dulu diwarnai perdebatan mengenai status TPP yang telah dibentuk pada Rakerprov tahun 2025 dan telah menyelesaikan proses verifikasi bakal calon ketua umum. Sebagian cabang olahraga cabor dan KONI Kabupaten Kota menginginkan hasil kerja TPP sebelumnya tetap diberlakukan karena tim tersebut telah menetapkan dua bakal calon memenuhi syarat pencalonan setelah mengantongi dukungan minimal 4 KONI Kabupaten Kota dan 18 cabang olahraga. Di sisi lain, peserta yang menolak menilai masa kerja TPP telah berakhir dan sejumlah anggotanya kini sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus cabang olahraga maupun KONI Kabupaten Kota. Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi mengakui pembahasan tidak dapat dilanjutkan karena kedua kubu tetap bertahan dengan pendapat masing-masing sehingga suasana forum tidak lagi kondusif.
14: Terkait pada pembahasan pembentukan tim TPP, karena ada pendapat yang berbeda di situ kan, ada dua pendapat yang berbeda, bahwa yang pertama mengatakan ia ingin produk TPP yang lama itu diperlakukan, dan kedua mengatakan bahwa TPP tersebut dan kita belum pada sampai pada tahapan pelaksanaan rakernya, belum ada ini kan, belum pembahasan tasif malahan itu udah deadlock bisa. Nah kan tadi di floor saya melihat suasana sudah tidak kondusif, sudah kita ini aja stop aja dan sekalian.
12: Melihat situasi tersebut, forum kemudian meminta pandangan Wakil Ketua 2 KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Sudarmo. Meski telah dilakukan diskusi dengan perwakilan kedua kubu saat jeda sidang, upaya mencari jalan tengah belum membuahkan hasil sehingga Rakerprov tetap tidak dapat dilanjutkan. Wakil Ketua 2 KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Sudarmo mengatakan, apabila hingga masa kepengurusan KONI Riau berakhir, musyawarah olahraga Provinsi Musorprov belum dapat dilaksanakan, maka KONI Pusat akan mengambil alih proses organisasi melalui pembentukan kepengurusan karateker.
15: Ini sudah deadlock, kan? Kita KONI Pusat nunggu saja, nunggu kepengurusannya KONI yang sekarang, ya? Karena dia tidak bisa melaksanakan musyawarah. Karena musyawarah itu kan dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan bersama pada saat raker. Raker ini harusnya memutuskan tentang kapan musyawarah dilaksanakan, di mana tempatnya dan lain-lain gitu loh. Nah, ini enggak bisa dilaksanakan karena belum ada keputusan dari rapat ini.
16: Bro,
15: dari rapat kerja ini. Maka ya sudah kita nunggu sampai dengan kepengurusan ini berakhir, nanti akan diambil alih sama KONI Pusat. Artinya akan dibentuk caretaker.
12: Dengan berakhirnya Rakerprov tanpa kesepakatan, proses menuju Musorprov KONI Riau periode 2026-2030 dipastikan masih tertunda. Seluruh pihak kini menunggu langkah lanjut agar dinamika organisasi dapat diselesaikan tanpa mengganggu proses pembinaan olahraga di provinsi. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelatihan terhadap seluruh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Riau dimulai di akhir Juli nanti. Hadapi catatan opini wajar dengan pengecualian dari BPK Republik Indonesia, Pemprov Riau dorong perkuat pengelolaan anggaran dan dorong ekonomi daerah agar kembali terbaik di Sumatera. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
16: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, siokianya pendengar pada menit 45 waktu Indonesia Barat tadi ya, pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, ini akan kami hadirkan informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcer Lantas di Kota Pekanbaru, laporan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Namun pada kesempatan ini pendengar, dikarenakan sesuatu dan lain hal, kami mohon maaf ya, laporan RTMC Ditlantas Polda Riau itu tidak dapat kami hadirkan. Besok kita akan coba update kembali pendengar ya, pada hari Senin yang akan datang, laporan dari RTMC Ditlantas Polda Riau terkait dengan pantauan arus lalu lintas kami hadirkan pukul 6:45 menit waktu Indonesia Barat hari Senin yang akan datang pendengar. Karena untuk informasi ini Anda bisa perbarui dari Senin hingga Jumat ya. Baik, melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi, nanti juga akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi pagi ini kembali, nanti kami rangkum dalam Warta Berita. Ya, untuk Warta Berita kita akan simak pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Pendengar Pro 1 berada kita saat ini pada menit 58 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Nah kini kita akan menantikan untuk tersambungnya kita dengan Pro 3 RRI Jakarta. Karena tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar ya, kita akan update informasi-informasi terkini. Kami hadirkan informasi pagi ini dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat